0: Pepaya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promata FM, Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Jam 7:12 waktu Indonesia Barat di studio Promata FM Jakarta, barengan Abang Arif yang nemenin Abang Po lagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita update dulu ya Bang Po, bagaimana pantauan lalu lintas pagi hari ini di sejumlah ruas jalan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini kami awali dari ruas tol. Di ruas tol Jagorawi, informasi diterima dari akun @PT Jasa Marga. Pukul 7.03 waktu Indonesia Barat tadi, informasi dari Jasa Marga di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sebaliknya dari Dukuh ke kilometer 07 sampai dengan Kali Cipinang, kilometer 03.200 padat kepadatan karena volume lalu lintas di lajur keluar Uki Kodam. Cililitan kilometer 02 sampai dengan Cawang kilometer 00 arah Tebet juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian di ruas lainnya dari layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 15 sampai dengan Tambun kilometer 19 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Tambun kilometer 20 sampai dengan kilometer 22.500 arah Cikampek juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Kemudian dari Halim ke kilometer 02 sampai dengan Cawang kilometer 00 arah Tebet padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar. Sementara itu di Kunciran kilometer 16 sampai dengan kilometer 14.400 arah Tomang padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kunciran kilometer 13 sampai dengan Karang Tengah kilometer 10.800 arah Tomang juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang hati-hati di Kunciran kilometer 16 arah Bitung ada penanganan kendaraan trailer yang mengalami gangguan mesin di lajur 1. Kemudian juga di ruas tol Jakarta Tangerang dari Kebonjeruk kilometer 3.400 sampai dengan setelah underpass Tomang kilometer 00 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian ya. Buat yang datang dari arah underpass Tomang juga hati-hati ya Bang Po ya. Mengarah ke Kebonjeruk ada lajur kontraflow di kanan. Kemudian ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 00 sampai dengan Tebet kilometer 02 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Kuningan kilometer 6 sampai dengan Semanggi kilometer 7 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di arah sebaliknya dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Sementara itu untuk lajur kontraflownya di ruas tol dalam kota setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1.300 sampai dengan Senayan kilometer 8.100 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Buat apapun yang datang dari arah sebaliknya ya, dari arah Senayan ke Halim hati-hati ya, nah ada lajur kontraflow di kanan. Kemudian juga disampaikan untuk informasi arus lalu lintas di ruas tol Jor dari Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan terpantau lancar. Dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji juga lancar. Bintaro kilometer 3 sampai dengan kilometer 02 arah Ulu Jami padat kepadatan karena volume lalu lintas. Veteran kilometer 17 sampai dengan kilometer 18 arah Pondok Pinang juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dan untuk informasi lainnya, mungkin Abang Po juga pagi hari ini sedang berkendara atau sedang di perjalanan ya, naik transportasi publik, bagaimana pantauan situasi terkini dan juga bagaimana arus lalu lintasnya ya berdasarkan pantauan Abang Po, boleh juga disampaikan ya lewat WhatsApp di 0812 1124928, 0812 1124928 ya. Informasi dari Senkom CMNP Abang Po, ruas tol Insinyur Wiyoto Wiono dari Cawang ke arah Taman Mini lancar. Arah sebaliknya dari Cawang ke arah Rawamangun juga lancar. Rawamangun Cawang lancar, arah sebaliknya Rawamangun Tanjung Priuk juga lancar. Kemudian dari Ancol ke arah Pluit lancar, sebaliknya dari Ancol ke arah Tanjung Priuk juga lancar. Dari Pluit ke arah Kapuk lancar, sebaliknya dari Pluit ke arah Ancol juga lancar. Diimbau untuk menjaga jarak aman. Informasi cuacanya cerah pada pagi hari ini, disampaikan oleh Senkom CMNP ya, untuk ruas tol Wiyoto Wiono ya. Dan ya Bang Po, kami tunggu untuk pantauan lalu lintas maupun juga situasi terkini di tempat Abang Po berada pagi hari ini melalui WhatsApp ya di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes.
0: Dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Dan terjadi lagi.
4: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: 92,8 Promata FM, Suara Budaya Jakarta. Ayo buka lagi line teleponnya Bang Po, 021-350-4510. Telepon WhatsApp di 0812-1124-928 ya. Abang Po, ada gak kebiasaan-kebiasaan yang diajarin, diturunin dari orang tua zaman dulu, yang sekarang Abang Po ikutin, terus diturunin juga lagi ke anak cucunya gitu ya? Apa itu kira-kira? Selamat pagi Bang Aris.
1: Selamat pagi Bang Arif.
0: Iya Bang. Kalau abang apa ya, bang, kebiasaan di keluarga yang diajarin sama orang tua dulu bang?
1: Ya kalau untuk orang tua, jadi setiap orang tua kan pasti akan memberi contoh kepada anak-anaknya yang terbaik ya bang.
0: Iya, yeah. Bang radionya yeah, kecilin dulu boleh bang?
1: Iya iya iya.
0: Udah. Sip, mantap. Oke. Okay. Udah pasti yang namanya orang tua ngajarin yang baik-baiknya nih ke anak nih. Tapi apa kira-kira yang terus itu jadi kayak kebiasaan yang diturunin, yang ditularin terus-menerus gitu, Bang?
1: Ya, contohnya kita kalau sama orang mesti sopan santun.
0: Iya.
1: Kan apa sih?
0: Sopan
1: perilaku baik.
0: Oke, sopan santun, sopan sopian. Widyawati di Mamelati, Bang ye.
1: Dan juga kalau kita ada masalah sama istri sama apa ya kan, bertikar jangan di depan anak-anak.
0: Bener aja, bener ya, nih kan? Kalau berantem suami istri jangan di depan anak.
1: Iya itu pak. Bener, takutnya bener, stres anak itu jadikan masih ya kan.
0: Iya ntar mak bapaknya udah baikan, cuman karena anaknya ngelihat mak bapaknya berantem jadi ngedendam gitu. Ntar dipikirnya nah, salah satunya jahat. Wah bapak gue jahat banget sama mak gue gitu. Jadi iya, jadi benci sama bapaknya kan iya, gitu kan.
1: Iya dapetnya seperti doang jadinya nantinya gitu kan. Jadi jagalah hal-hal yang baik-baik untuk anak-anak kita gitu bang.
0: Oke itu ya pokoknya, jangan nyontohin sesuatu yang tidak baik kepada anak-anak gitu. Jadi jangan apa yang ngelakuin sesuatu yang bisa dicontoh sama anak itu sesuatu yang negatif gitu ya bang.
1: Betul.
0: Oke. Terus kalau apa misalnya kalau kebiasaan-kebiasaan di rumah deh, yang kebiasaan kecil yang dilakuin di rumah yang terus itu diajarin dari orang tua dulu, Bang Aris lakuin, terus diturunin juga ke anak nih bang.
1: Ya kalau untuk kita mah pasti kita kalau makan bareng-bareng ya kan, jangan serakah ngambil ini itu jangan.
0: Ngambil secukupnya, ingat sama yang lain gitu ya diajarinnya. Iya kalau gitu kan aja. Gitu kan pasti orang tua kita dulu ngasih taunya gitu. Kalau nyendok ingat sama yang lain gitu. Kan gitu pasti itu omongannya gitu tuh pasti tuh ya kan. Iya itu.
1: Ambil saya kira-kira lu dikit-dikit aja tuh yang mulai bagian.
0: Loh iya benar gitu. Kita namanya orang kagak ikan, namanya kita orang hidup pas-pasan.
1: Pasti ada lah ya bang ikan.
0: Iya benar.
1: Tapi ya kita harus memberi contoh yang baik-baik sama anak gitu bang.
0: Itulah ya. Itu berarti ya apa kebiasaan-kebiasaan tadi tuh kalau makan tadi yang inget sama yang lain kayak gitu. Terus sopan santun. Ah ngaji bener. Jangan lupa. Pokoknya kalau sholat jangan ngeduluin imam gitu ya kan. Kan nggak boleh. Macam mau balap. Iya. Apa lagi
1: tuh? Dulu terapkan ngaji tuh bang. Kalau habis maghrib aja dulu ngaji tuh.
0: Oh iya. Ah benar. Zaman ayah kecil juga dulu begitu tuh. Jadi kalau apa? Kalau kalau dulu maghrib sih habis maghrib. Jadi habis maghrib sampai isya gitu. Jadi itu udah kira-kira sejam dah ya kan dari sebelum maghrib sih. Datang ke musola sebelum maghrib. Sholat maghrib berjamaah. Mulai ngaji, ntar selesainya pas azan isya, kelar isya berjamaah, baru pulang dah. Abis itu di rumah belajar dah.
1: Kalau ayah ngajinya di rumah ustadz, enggak di.
0: Oh, bukan di musola, di rumahnya Pak Ustadz.
1: Pak Ustadz gitu, udah pada kumpul tuh, bocah-bocah teman-teman ya kan, lulus maghrib gitu.
0: Iya, sampai umur berapa itu bang? Inget nggak bang? Dari umur berapa sampai umur berapa ya bang? Waktu itu belajar.
1: Dari SD aja, SD sampai SMP kalau nggak salah deh SMP.
0: Lumayan
1: masih ya. Ada di belakang rumah Pak Ustadz masih ada yang tukang bikin kacang goreng gitu bang.
0: Oh.
1: Kacang masak pakai pasir gitu.
0: Iya. Kacang paraden kalau zaman dulu mah ya. Iya kan kalau kacang goreng yang dipakai pasir kan kacang paraden kalau dulu namanya.
1: Iya, yang digerobak.
0: Iya, iya.
1: Matromat.
0: Iya, tahu benar. Oh, ada
1: itu, Bang.
0: Iya, oh, masih di sana tuh.
1: Iya, gerobakan.
0: Oh, iya benar. Nah, iya,
1: banyak tukang kacang itu. Kalau dia kalau sekali goreng, waduh, berapa karung itu situ masukin ke pasir itu.
0: Itu dagangannya di ya. Iya, semua dagangannya dicuekin tuh, dikacangin.
1: Sekali sore ya, temen-temen paling ngorek-ngorekin pasir itu, Bang.
0: Iya, ngarepin pasir ada yang ngarepin ada yang sisaan ya. Sisaan itu, Bang, main sisaan banyak kan. Iya, benar, ngarepin sisaan, namanya bocah. Iya kan, pengen jajan gak punya duit. Dia nutur, nutur kacang.
1: Suka ngorek-ngorek kacang gitu.
0: Lah iya bener. Mau ikut gua gak lu? Mana kita nutur kacang yuk.
1: Bakal tau saat itu.
0: Ya Allah Akbar. Ya gitulah namanya anak-anak itu. Keseruan jadi anak-anak tuh begitu gitu. Iya kan, polos aja gak ada malu-malunya. Lagian gak diomelin juga sama yang punya. Iya kan.
1: Di sisa-sisa doang kan kita ambilin.
0: Iya. Lumayan ya kan buat iseng-iseng buat cemilan. Oke, nah itu tuh bagus kebiasaan yang diajarin dari dulu sama orang tua. Iya, maghrib bang. Ngaji. Ya yeah, itu deh. Ngaji.
1: Udah kalau maling udah ngaji tuh di sahabat pakai sapulidi di cuma satu biji itu, Bang.
0: Heeh. Allah, perih banget itu.
1: Iya, enggak bayang gitu satu. Satu kan sakit banget, satu
0: warna ya, Bang. Emang itu, Bang. Bener. Ya Allah.
1: Ngaji perlu ngaji sono.
0: Ngaji lo. Itu ya kan. Kalau enggak ngaji gua kirim lo. Kemana? Dikirim. Iya deh, Bang Aris. Makasih ya, Bang Aris. Sehat-sehat ya, Bang Aris ya.
1: Amin.
0: Iya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aris di Kali Anyer. Dari Kali Anyer kita kemana nih? Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Selamat pagi kabar Jakarta, Bang Aris.
0: Iya, Bu Umi. Kalau Bu Umi apa coba kebiasaan yang diajarin sama orang tua dulu, terus Bu Umi lakuin, terus diturunin juga ke anak nih?
2: Itu kalau ibu saya kan suka masak-masak, nganterin. Ya tangga yang dekat yang lebih sepuh.
0: Kalau masak suka nganter-nganter ya. Suka ngasih gitu ya ke yang sepuh.
2: Saya juga masih ngikutin. Terus anak saya yang nomor satu yang ngikutin. Hanya kerja itu yang nomor tiga, apalagi perempuan nggak pernah masak juga, jadi ya yang ngikutin yang nomor satu itu yang di Semarang masih suka gitu. Okay. Itu Bang Arif, ya ntar kita pas ada libur juga silaturahmi ke tempat saudara yang lebih sepuh, kakaknya ibu apa siapa gitu. Saya juga sekarang ya tempat tetangga aja di sini.
0: Jadi apa dibiasakan dari dulu diajarin untuk suka berbagi makanan ya. Gitu ya.
2: Nah, kalau datang ibu saya itu mesti ya bawa tentengan. Saya juga masih tetap sampai sekarang kalau mau main ke rumah teman apa ketemu siapa, kalau nggak bawa tentengan kayak nggak enak gitu.
0: Iya, kalau kata orang tua tuh kita kalau mau silaturahmi jangan lenggang tangan gitu, kata orang tua tuh.
2: Itu sampai sekarang saya juga masih, anak saya juga tetap kalau itu. Tapi kalau nganterin masakan yang kebiasaan yang nomor satu yang di Semarang itu.
0: Oke.
2: Itu iya.
0: Nah, itu kan yang diajarin dari orang tuanya Bu Umi ke Bu Umi. Terus yang diajarin sama Bu Umi ke anak-anak lain selain tadi yang apa tadi ya, masak, suka bagi segala macam. Ada enggak kebiasaan sehari-hari yang ditularin ke anak-anak?
2: Ya itu kalau mau pergi apa datang tuh kan assalamualaikum,
0: salam
2: gitu, cium tangan. Terus nanti misalnya makan juga jangan sampai bunyi kayak dicek.
0: Oke, pokoknya kalau makan jangan ngecap karena nggak sopan gitu ya.
2: Iya, jangan sampai bunyi, jadi mulut harus mingkem. Kalau nggak mingkem, ngunyah itu mesti bunyi.
0: Oh iya benar, berisik jadinya.
2: Iya, juga kedengaran sedikit aja, cep gitu kedengaran. Iya, makanya kalau lagi ngunyah tuh bibirnya harus mingkem, jadi nggak bunyi. Saya kasih tahu gitu. Gitu bang.
0: Itu dia bagus. Nah itu kayak gini, hal-hal kayak gini yang kadang nggak semua orang tua tuh ngajarin ke anak. Makan tuh jangan berisik, jangan ngecap gitu ya. Makan jangan berantakan kayak ayam gitu. Ya kan?
2: Jangan ngobrol terus gitu. Jadi hal-hal kecil kayaknya sepele tapi penting gitu.
0: Itu apalagi kalau makan jangan sambil nonton gitu ya. Apalagi nonton orang berantem jangan gitu ya. Masa lagi makan nonton orang berantem. Iya.
2: Kadang ada yang sambil baca lah. Makan makan dulu dihabisin baru baca. Saya suka ngelihat ya, tapi kalau bukan anak sendiri ya udah biarin aja punya keluarga sendiri. Kalau anak saya ya saya kasih tahu. Iya. Itu ya, itu
0: ya. Oke lah Bu Umi. Terima kasih Bu Umi buat ceritanya ya Bu Umi.
2: Iya Bang Arif, selamat bertugas ya terlalu Bang Arif.
0: Oke. Amin insyaallah sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Pesanggrahan ya yang mengajarkan ke anak kalau makan jangan suka ngecap, jangan berisik gitu ya, enggak sopan katanya gitu. Nah, mungkin juga Abang Po punya kebiasaan-kebiasaan yang dari kecil gitu diajarkan dari orang tua ke Abang Po, terus diajarin lagi tuh ke anak-anaknya ya, ke cucu-cucunya. Kira-kira apa ya ya? Ada satu penelpon lagi masih bisa masuk. Oke, kita angkat. Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Selamat pagi kabar Jakarta.
0: Selamat pagi ya Allah, Tamara Blazinski apa kabar? Suwe temen lo, nggak dengar suaranya.
3: Suwe temen.
0: Iya.
3: Orang ketan suarane.
0: Iya.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. How are you today?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kenapa begitu ketawanya sih?
3: Aduh.
0: Bu Ikati.
3: Ya seneng aja ketemu kan.
0: Iyalah. Padahal saya enggak nyariin loh, bener.
3: Saya juga enggak nyariin kok. Kita kepencet kok.
0: Makanya aneh gitu loh. Tiba-tiba pas diangkat loh, kok Bu Ikati gitu ya?
3: Iya. Tiba-tiba loh kok kepencet.
0: Otomatis ya.
3: Berarti berjodoh ini berjodoh. Ya, sama-sama tidak sengaja tapi ketemu.
0: Alhamdulillah.
3: Rila. Wasuku.
0: Rila.
3: Pinter.
0: Kita jadi kayak anak TPA. Ya anak TPA ini. Habis belajar Iqra 4 suruh nyanyi. Bu Igati.
3: Iya.
0: Kalau ibu apa coba kebiasaan-kebiasaan di rumah yang diajarin dari orang tua terus diajarin lagi ke anak?
3: Nggak diajarin ya, nyontoh.
0: Oh gitu nyontoh. Loh. Contohnya apa?
3: Ya kalau kita kan lihat orang tuanya seperti bapak ibu gimana ya kita meniru gitu.
0: Oke. Contoh ya yang ininya realnya apa, yang konkretnya apa, realnya, yang dicontohin.
3: Kalau makan duduk, ya ikutan duduk. Gitu.
0: Saya kalau makan sambil kayang susah bu. Saya juga kalau makan duduk nggak sambil kayang nggak.
3: Anak kan meniru apa yang dilakukan orang tua.
0: Iya.
3: Anak adalah cermin orang tua.
0: Oke.
3: Orang tua adalah cermin anak-anak begitu.
0: Berarti di rumahnya nggak ada kaca karena kalau bercermin
3: nggak ada.
0: Kalau bercermin pakai anak ke... bercermin pakai orang tua nggak ada
3: kan
0: kaca. Menghemat.
3: Iya
0: cermin. Iya betul.
3: Nanti kalau ada cermin mamahnya ngaca, terus mau pakai lipstick ngaca, mau bikin alis ngaca. Boros.
0: Apanya yang boros?
3: Cerminnya.
0: Kirain mukanya boros. Mukanya boros enggak ya?
3: Enggak, cerminnya.
0: Oke. Berarti itu ya apa tadi yang dilakuin di rumah apa aja tadi? Kalau misalnya ya, pergi-pergian.
3: Misalnya pergi.
0: Terus mesti izin. Hahaha. apa sih? Aduh, tuh.
3: Lama enggak tertawa.
0: Bu Igati dapat salam dari Bang Wahyu. Salam buat Ibu Remalita Estemat katanya.
3: Salam juga. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih.
0: Buat Ibu Remalita Estemat kemana ya? Aja katanya baru dengar suaranya nih katanya gitu.
3: Ke hatimu.
0: Ke hatimu. Iya tuh Bang Wahyu.
3: Ke hatimu gitu. Kenapa enggak disapa?
0: Iya, malah disapi ya kan.
3: Tuh. Iya, mau iya. Beli apa?
0: Ah, mau beli apa? Ah, tuh, apa tuh tukang
3: aneka jenang.
0: Aneka oh, jenang. Kok ada tukang jenang keliling begitu tuh kok ada? Ada ya yang keliling begitu ya?
3: Ada.
0: Ya Allah, ada. Enak banget ya. Rumahnya tuh enak, apa tukang enak. Apa juga lewat ya, ada ya?
3: Ada. Ceker ayam tanpa tulang gitu.
0: Ada lagi ceker ayam. Itu diapain? Dia mentah. Ceker ayam tanpa tulangnya itu mentah. Berarti tinggal terserah mentah. Kita mau masak apa terserah kita gitu.
3: Iya, iya. Iya.
0: Rajin banget sih tukang ayam ya, mersihin tulangnya.
3: Iya. Oh, sekarang aduh kreatif dong.
0: Iya, iya.
3: Aduh kreatif, enggak kreatif ya enggak dapat uang.
0: Iya. Ada apalagi ya jualan makanan gitu misalnya jual nasi tanpa ngunyah gitu misalnya. Disedot gitu misalnya. Ada
3: bubur,
0: ya.
3: Bubur
0: ayam halus. Bubur ayam sedot kan ada ya kan kalau pakai.
3: Ada. Ya iya.
0: Iya, orang Jakarta tuh kan ributnya bubur ayam diaduk sama bubur ayam enggak diaduk. Nah, ini mungkin di Wonosobo ada bubur ayam sedot gitu ya kan pakai sedotan. Itu ya.
3: Ada.
0: Oh, ada juga.
3: Tapi bikin sendiri.
0: Ya boleh. Kalau Ibu mau bikin boleh nanti saya beli.
3: Kok beli berapa?
0: Hah? Saya beli 10.
3: Kalau beli berapa?
0: Saya beli 10.
3: Beli 10.
0: Tapi nyobain dulu.
3: Beli 10 gratis 1. Nyobainnya berapa?
0: Nyobainnya 15. Jadi kalau cocok nanti saya pesan 10.
3: Nyobainnya 15,
0: iya.
3: Belinya 10.
0: Iya.
3: Kan tadi udah makan 10 gitu.
0: Jadi kurang 5.
3: Berarti enggak bayar kan? Ya, alias gratis semua.
0: Iya, udah deh kalau gitu. Oke lah, berarti itu aja ya tadi ya, kebiasaan-kebiasaan iya. Yang diajarin di rumah itu.
3: Iya. Ya etika itu pasti.
0: Betul.
3: Ya.
0: Betul. Kalau makan etika duduk, ya jangan
3: makan duduk itu jalan. Masuk etika. Pokoknya ya yang hal yang baik-baik lah.
0: Jangan bawa yang namanya sendal atau sepatu nginjek dalam rumah gitu.
3: Loh, saya di dalam rumah pakai sendal.
0: Oh gitu. Oh iya dingin karena dingin enggak. Kan.
3: Maksudnya sandal dalam ya, sandal dalam, sandal luar, sandal luar kan gitu.
0: Iya benar
3: kalau
0: juga sih.
3: Kalau di dalam ya pakai sandal kan dingin.
0: Sama kalau nyimpen sendal jangan di atas meja makan. Ya kan?
3: Sandal enggak disimpen.
0: Oh, di mana?
3: Taruh aja.
0: Oh, ditaruh aja.
3: Ada yang ambil, aman.
0: Iya. Katanya makan nasi juga harus pakai es kalau mau enak.
3: Es semua apa? S-U-N loh,
0: nasi lo pakai es bu. Kalau nggak pakai es jadinya na'i.
3: Iya.
0: Iya. Itu makan nasi mesti pakai es. Apalagi apa tuh kata Pak?
3: Pakai sandal juga pakai es ya.
0: Iya. Pakai sandal juga harus pakai es biar dingin.
3: Tidur juga pakai es.
0: Ah, kok pakai es?
3: Selimut.
0: Au ah. Iya dah. Makasih ya Bu Igati ya. Sehat-sehat selalu ya.
3: Terima kasih. Amin sehat-sehat juga
0: iya.
3: Ya. Happy selalu.
0: Oke.
3: Bang siapa namanya?
0: Bang Sopo. Bersama dengan Bang Sopo dan Bang Jarwo.
3: Bang iya. Bang.
0: Ayo. Bang. Sopo jenenge.
3: Aduh bang.
0: Lali men. Yo tenanan iki. Piye iki yo? Lho.
3: Arep bang.
0: Masyaallah dari tadi udah ngobrol. Udah ngobrol 10 menit terus lupa siapa penyiarnya. Berani-beraninya.
3: Suaranya enggak lupa,
0: ya
3: tapi
0: Allahu
3: aduh
0: Akbar.
3: Namanya lupa, Pak, saking banyaknya
0: penyiar. Yang dihafalin kayaknya penyiarnya penyiar Solo apa penyiar Jogja nih. Ah, gimana
3: ada
0: sih?
3: Deh.
0: Tuh.
3: Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, maaf.
0: Iya, dimaafin. Dimaafin.
3: Untung enggak salah sebut nama. Oh, terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masdi di Kampung Jahat Tangerang rame banget Bu Mujiati. Siapa Mujiati? Itu bukan Mujiati, namanya Wigati. Ganti-ganti nama orang. Namanya Ibu Wigati, bukan Ibu Mujiati. Kalau Bu Mujiati adanya di Bogor.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Berita jam 8.
1: Abang Po RW 12 Kelurahan Kelapa Gading Barat Jakarta Utara mengikuti verifikasi trofi program Kampung Iklim atau Proklim kategori utama tingkat nasional secara digital pada Senin kemarin. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Edi Mulyanto mengatakan, RW 12 menjadi satu dari tiga wilayah di Jakarta yang mengikuti penilaian untuk bidang tersebut. Pencocokan data dilakukan untuk melihat berbagai program warga dalam menghadapi perubahan iklim, termasuk adaptasi, mitigasi, dan penguatan kelembagaan. Ketua RW 12 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Mas Nur Suryadi, menyebut program yang dijalankan meliputi penampungan air hujan, urban farming, pengelolaan sampah, hingga pemanfaatan panel surya.

Alih ke berita yang lain, Abang Po, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, meluas hingga sekitar 1.000 hektar. Jalur pendakian Senaru dan Torian juga ditutup sementara mulai Sabtu pekan lalu, hingga waktu yang belum ditentukan akibat kebakaran tersebut. Untuk mengatasi kebakaran hutan, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mengerahkan 90 personel untuk melakukan pemadaman di sejumlah titik. Akan tetapi penanganan kebakaran terkendala medan pegunungan yang terjal dan sulit dijangkau. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Informasi cuaca hari ini Abang Po kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang memprediksi cuaca cerah terjadi di Jakarta. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Selasa 29 September 2026, pagi hari cuaca cerah menaungi seluruh wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Memasuki siang hari, langit cerah masih akan merata menaungi seluruh wilayah Jakarta dan kondisi ini masih akan berlanjut hingga sore dan malam hari. BMKG juga memperkirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta masih akan cerah pada sore dan malam hari. Dan untuk suhu udara hari ini berkisar antara 26 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 55 sampai dengan 84% ya. Itu dia untuk cuaca hari ini Abang Po, relatif cerah sepanjang hari sampai dengan malam nanti di seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu. Untuk informasi cuaca di tempat Abang Po pagi hari ini berada, boleh disampaikan juga lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928 bagaimana pantauan cuaca di tempat Abang Po pada pagi hari ini. Dan untuk mengupdate informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa langsung akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Di cerita dalam lagu, Bang Zaki kali ini punya seorang penyanyi cantik dari Minang alias Sumatera Barat, Diva Aurel. Nah, nama Diva Aurel sekarang udah semakin eksis ya di industri musik, terutama musik-musik daerah. Diva Aurel yang menempuh pendidikan S1 di jurusan musik etnologi ISI Jogja ini memang dari awal ternyata sudah aktif banget di seni dan banyak prestasi. Tapi gak hanya seni dan musik, Diva Aurel ini juga pernah mengikuti MTQ, Pildacil, hingga talent show lainnya. Selain emang suaranya bagus, Diva Aurel ini juga ternyata ya Bang Po, menguasai berbagai alat musik tradisional Minang kayak talempong, bansi, dan juga gendang. Wah, berprestasi banget nih ya. Kecintaan Diva Aurel sama musik tradisional jadi alasan kuat dia untuk tetap mendalami dan mengembangkan seni budaya lokal. Dan sampai hari ini namanya sudah mulai perlahan naik nih, ikut melestarikan seni dan musik, terutama pastinya dari Sumatera Barat. Kita dengerin yuk salah satu hits dari Diva Aurel di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalamlah.
1: Oke, di mari aja.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Setiap kota memiliki penulis dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
3: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
2: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
3: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
2: Ya, jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
3: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
2: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
3: Yah, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
1: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.

0: 92,8 Probat FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Po, Bang Arif balik lagi masih di Kabar Jakarta, nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Abang Po, ada gak sih kebiasaan yang dari dulu dilakuin sama orang tua atau keluarga yang sampai sekarang nih Abang Po ikut ngelakuin, terus kebiasaan itu juga diikutin sama anak cucu? Nah, kebiasaan apa tuh? Kita baca komentar yang udah masuk ya di WhatsApp 0812-1124928. Abang Po, ada Ibu Sri Haryatun di Ciledug, mau menyapa aja. Selamat pagi Bang Arif, sehat selalu. Oh, tadi udah, oke deh. Bang Wahyu di Bintaro, ada nih Bang, kebiasaan yang orang tua dulu yang selalu diterapin ke anak cucu yang juga diterapin ke anak saya Bang. Kebiasaan abis bangun tidur, rapiin tempat tidurnya. Kebiasaan setelah makan langsung cuci piring, jangan numpuk. Kebiasaan setelah makan, bersihin sisa makanannya yang tumpah. Kebiasaan kalau belum mandi pagi, cuci mukanya biar bersih yang kayak muka kusut. Minimal cuci muka ya kalau belum mandi ya. Terus banyak lagi Bang. Yang penting kita ajarin disiplin sehingga kalau udah dewasa mencintai kebersihan. Soalnya kata Pak Ustadz, kebersihan itu sebagian dari iman. Itu aja deh Bang. Dari Jakarta menuju Blitar, monitoring RRI Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Mantap, luar biasa. Oh, Bang Wahyu mau ke Blitar. Oke deh, hati-hati di perjalanan Bang Wahyu. Ada Kang Omen di Narogong, selamat pagi. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Kalau dari ayah selaku orang tua Bang, yang kebiasaan ngajarin anak-anak bangun pagi, berkata sopan, disiplin, rajin ibadah, ngerjain kebiasaan yang membentuk karakter anak. Wassalam. Oh, bagus nih. Bangun pagi dibiasain, berkata-kata yang sopan, disiplin, rajin ibadah. Itu dia, bagus. Ada Mas Selamat Rusani di Magelang, selamat pagi. Kalau di mari Bang, biasanya pakaian itu dipakai sampai lusuh ataupun rusak, sampai benar-benar nggak layak buat dipakai lagi. Dalam artian bukan sengaja dirusak Bang, tapi saking seringnya dipakai meskipun ada pakaian lainnya. Terus nasi Bang, nasi selalu diupayain habis baru masak lagi yang baru, atau masak nasi dulu buat pakai bekal kerja katanya. Terus kalau masih ada sisa nasi kemarin yang masih layak makan ya dimakan, mau digoreng atau dijemur kering. Oh bener, jadi ini kayak intip ya. Nasi sisaan gitu ya, dijemur sampai kering terus digoreng. Makan pakai garam, enak banget itu ya. Buat isi toples buat cemilan, itu bener enak banget. Mantep, luar biasa. Ada Mpok Asih di Cawang, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam. Kalau kebiasaan di rumah sini Bang, masih ada almarhumah ibu sama almarhumah nenek. Bangun pagi-pagi mandi, sholat subuh rapi-rapi rumah. Setelah rumahnya semua rapi, baru kita sarapan. Tapi kalau pesan almarhumah nenek, saya kalau lagi makan kagak boleh ngomong, kita harus fokus makan. Dan kalau kata orang tua dulu, kalau abis dari mana-mana jangan langsung makan, katanya setan masih ngikutin kita. Ya kalau saya sih percaya nggak percaya sih Bang. Itu aja deh cerita dari saya Bang. Terima kasih Bang Arif yang ganteng, asik. Mpok Asih yang cantik juga terima kasih ye. Kakung Jo di Lamandau, Kalimantan Tengah, selamat pagi. Soal tema kali ini nih Bang, kalau ditanya kebiasaan dulu yang dilakuin orang tua diterusin ke anak cucu misalnya Bang, kalau makan harus diem karena itu bentuk penghormatan. Berdoa sebelum makan, gak boleh duduk di tengah pintu apalagi di tengah jendela. Kalau misalnya menjelang maghrib, dilarang menyapu di luar rumah apalagi menggunakan sapu lidi katanya. Kalau malam dilarang bersiul karena itu bisa mengundang Mbak Kunti katanya. Begitu juga Bang ceritanya dari Kakung Jo. Sebetulnya masih banyak lagi, tapi terlepas mitos atau fakta, semua kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Oke Bang Arif, terima kasih. Terima kasih juga Kakung Jo. Dari Kakungnya udah. Kong Dani, selamat pagi Kong Dani. Uni Linda di Kedoya, selamat pagi Uni Linda. Uni Linda dia kirim komentar lewat voice note nih. Apa kata Uni Linda ya, kita dengerin deh ya.
1: Assalamualaikum Bang Arif.
0: Waalaikumsalam.
1: Maaf ya Bang Arif.
0: Iya. Yeah.
1: Di pakai mikrofon. Soalnya di pakai handphone enggak nyambung-nyambung. Ya Bang Arif ya, maaf ya. Aku pakai mikrofon aja ya.
0: Iya. Yeah.
1: Aku kebiasaan sih sarapan dulu ya sebelum berangkat sekolah sama kerja. Udah makan nasi putih sarapan. Terus buat bekal. Terus udah tuh mau berangkat kerja, salim dulu sama orang tua, sama bapak gitu kan. Ya itu sekolah, kerja juga sama, saling juga sama orang tua. Tuh pulang kerja, pulang sekolah, baju jangan lupa tuker.
0: Oke.
1: Okay. Taruh di kantungan, itu. Okay. Ya udah itu aja Bang Arif.
0: Oke. Okay.
1: Sekolah itu jangan nakal, istirahat. Tuh sudah tuh ambil wudhu, sholat. Itu kebiasaan. Terus kalau sore jangan lupa ngaji. Itu aja Bang Arif. Makasih Bang Arif.
0: Iya.
1: Bang Arif salam sehat selalu ya sekeluarga.
0: Iya.
1: Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda yang ada di Kedoya. Kebiasaan tuh ngaji, sholat, ya kan, itu jangan ditinggalin juga. Apa tadi, pokoknya soal disiplin lah ya, diajarin sama orang tuanya, yang itu terus jadi kebiasaan diturunin juga ke anak-anaknya. Nah mungkin Abang Po juga punya kebiasaan-kebiasaan yang diajarin sama orang tua dulu, terus Abang Po ikutin, lakuin juga, terus kebiasaan itu diturunin ke anak cucu nih ya. Kasih tahu Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124-928.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio, RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
3: Din, gua denger nih lu ikut komunitas ye.
4: Iya Leha.
3: Manfaatnya emang apaan sih tuh?
4: Wah, banyak banget. Nih, dengan lo ikut komunitas, lo bisa nambah temen, dapat pengalaman baru, ame belajar kerja sama ame orang lain.
3: Berarti bukan cuma sekedar kumpul-kumpul doang ye?
4: Ya kagak lah, kumpul itu mah cuman bagian dari kegiatannya aja.
3: Lah terus yang boleh ikut tuh siapa aja?
4: Siapa aja boleh, lo mau ikut juga boleh, keluarga lo juga mau ikut, semuanya juga boleh. Yang penting nih ya, selama kita tuh mau ikut dan juga bisa kerja sama, kagak kudu satu umur, satu kerjaan, atau satu pemikiran.
3: Bagus juga tuh. Berarti yang beda-beda malah bisa saling ngisi ya?
4: Nah, itu dia tujuannya komunitas. Komunitas yang sehat itu bukan cuman orang yang sama aja, tapi yang bisa tetap kompak biar kate beda-beda.
3: Oh, jadi nih, kalau warganya udah saling kenal, saling bantu, kayaknya nih urusan kampung juga jadi lebih enak ya?
4: Iya, Leha. Komunitas itu bisa jadi tempat buat orang-orang ngebangun rasa peduli dan juga kebersamaan. Ngerti kagak lo?
3: Iya deh, ngerti gue. Din, kayaknya gue mau ikut dah.
4: Iya, ikut aja dah. Siapa tahu nih ya, lo bisa dapat pengalaman baru dari komunitas ini.

Abang Pop, pemerintah Provinsi Jakarta memperkuat pengelolaan sampah dari sumber. Salah satunya melalui program percontohan di RW 06, Kelurahan Sengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta Dudi Gardesi mengatakan, lebih dari 400 rumah mendapat edukasi dan pendampingan langsung untuk memilah sampah sejak dari rumah. Sampah yang sudah dipilah kemudian dikumpulkan, diangkut dan diolah secara terpisah sesuai jenisnya, sehingga tidak kembali tercampur. Program ini melibatkan warga dan berbagai pihak, serta diharapkan bisa menjadi contoh pengelolaan sampah yang bisa diterapkan di wilayah Jakarta lainnya.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kerajinan berbahan kulit kayu Papua masuk sebagai finalis Kria Nusa 2026 di Jakarta. PLT Kepala Disperindak Provinsi Papua Irawan mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kerajinan lokal Papua mendapat perhatian di tingkat nasional. Menurutnya, keikutsertaan dalam Kria Nusa menjadi peluang untuk memperkenalkan produk Papua dan membuka pasar bagi perajin serta pelaku UMKM. Pemerintah Provinsi Papua juga mendorong pemetaan potensi kerajinan di setiap daerah agar bisa dikembangkan bersama. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Propot FM, Suara Budaya Jakarta. Jam 9:09 waktu Indonesia Barat, Abang Po. Masih barengan sama Bang Arif dan di 1 jam terakhir kebersamaan kita, ayo bakal ajak Abang Po buat ikut obrolan komunitas pagi hari ini. Obrolan komunitas bakal hadir bersama dengan narasumber Dr. Librita Nuring Ratri, pimpinan TPQ Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan juga ada beberapa narasumber lainnya yang akan hadir dari TPQ Sunda Kelapa ya Bang Po. Yang akan hadir rencananya ada Ustazah Amanah, Ustaz Rois, dan juga Ibu Mini ya, dari tim TPQ. Kita akan berbincang sesaat lagi ya Bang Po di obrolan komunitas. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Saro, gue mah kagak setuju dah sama ide-ide begitu. Ribet. Dari dulu juga begini-begini aja, kagak usah diubah lah.
1: Lah, bagaimana sih, Nap? Jangan langsung lu tolak gitu dong. Coba dengerin dulu, bisa aja ada manfaatnya.
0: Manfaat apaan coba? Paling ujung-ujungnya malah bikin masalah baru.
1: Ya namanya juga solusi, Nap. Kudu dicoba, kudu dievaluasi. Kagak semua yang baru itu jelek, Nap.
0: Lah terus, kalau ternyata gagal?
1: Ya belajar dari gagalnya. Yang penting jangan nutup pikiran dulu sebelum tahu faktanya, Nap.
0: Ada benernya juga lu. Berarti gue jangan keburu ngejudge ya?
1: Nah gitu dong, Nap. Pikiran kudu dibuka, cari fakta, terus kita cari jalan keluarnya bareng-bareng.
2: Perbedaan pendapat bukan alasan untuk saling menutup diri. Buka pikiran, tetap positif, dan cari solusi bersama. Karena perubahan dimulai dari kemauan untuk mendengar.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: nih bang, ada apa nih roman-romannya?
1: Po Yati, iya nih po, Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang, selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang, ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu. Aye kan juga pengen nih bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Po Yati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang po, obrolan komunitas pagi hari ini spesial banget karena studio Pro 4, acara saya nih udah kedatangan 3 Sri Kandi luar biasa. Masya Allah. Assalamualaikum, selamat pagi ibu-ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, boleh lebih dekat ke mikrofonnya biar lebih jelas kedengarannya. Oke. Ada Dr. Librita Nuring Ratri, Ketua TPQ Masjid Agung Sunda Kelapa. Yang mana sih orangnya?
5: Assalamualaikum Abang Po.
3: Saya manggilnya ibu atau ustazah atau empok nih. Kayaknya manggil empok aja deh ya.
5: Empok aja lah bang.
3: Ada empok Sri Kusnarmini
4: ya,
3: bagian promosi juga donasi dari TPQ Masjid Agung Sunda Kelapa.
4: Siap.
3: Ada.
4: Panggil aja Pok Mini.
3: Pok Mini.
4: Iya.
3: Kalau Pok Mini buat isi bensin. Pok Mini, jangan dikurang-kurangi.
4: Pok Mini.
3: Iya.
4: Itu Pok Mini.
3: Ada kalau Pok Mini buat isi bensin kan.
4: Iya betul.
3: Iya, Pok Mini. Ada juga Empok Amanah Ibtihal. Eh panggilnya apa nih?
6: Ya enggak apa-apa Empok aja.
3: Pok Mini. Oh, namanya Amanah Ibtihal, panggilannya? Iya,
6: Amanah.
3: Oh, Pok Mini gitu.
6: Pok Mini.
5: Jadi ada panggilan baru hari ini ya, Pok Mini.
3: Sebagai pengajar ya, staf pengajar ya. Eh ngomong-ngomong, bertiga nih apa kabar?
7: Alhamdulillah bersama Al-Quran bahagia.
3: Luar biasa, Masya Allah. Tuh kan rame banget ya. Anak-anak. Kita lagi belajar di TPQ ya. Iya, iya. Ya. Jadi hari ini kita mau belajar Iqra 4 ya anak-anak. Tolong dibuka. Baik. Dokter Brita sebagai Ketua TPQ Masjid Agung Sunda Kelapa. Ya, ceritain dulu dong nih apa sih sebenarnya nih TPQ Masjid Agung Sunda Kelapa ini apa sebenarnya?
5: Iya, TPQ Taman Pendidikan Al-Qur'an Masjid Agung Sunda Kelapa. Berlokasinya di Masjid Agung Sunda Kelapa di daerah Menteng, Jakarta Pusat.
3: Masjid Agung Sunda Kelapa, seberangnya rumah Dinas Wapres.
5: Wah, ya betul-betul. Ya alhamdulillah Masjid Agung Sunda Kelapa itu selalu berkomitmen nih bang untuk menjadi masjid yang ramah anak.
3: Ya,
5: nah,
3: betul.
5: Jadi di antara berbagai kegiatan di Masjid Agung Sunda Kelapa, salah satunya yang selalu dilaksanakan oleh Masjid Agung Sunda Kelapa adalah pendidikan untuk anak. Okay. Nah, salah satunya itu adalah TPQ, Taman Pendidikan Al-Qur'an Masjid Agung Sunda Kelapa.
3: Okay.
5: Gitu. Sebenarnya sih berdirinya udah lama, Bang. Mm-hmm. Jadi sejak tahun 1990 itu sudah ada. Pendiri-pendiri awalan di Masjid Agung Sunda Kelapa ya sebagian besar bahkan sudah pensiun. Okay. Begitu ya, karena sudah cukup lama dedikasinya di Masjid Agung Sunda Kelapa. Nah sayang sekali waktu pandemi COVID terpaksa diberhentikan sementara. Okay. Tuh bang, karena memang nggak boleh ada kegiatan apapun sehingga kemudian TPQ juga sempat berhenti.
3: Yeah.
5: Nah setelah pandemi mereda baru kemudian dibentuk TPQ baru nih, periode baru.
3: Jadi
5: nah, sekarang masih bertahan sampai sekarang.
3: Generasi baru nih ceritanya.
5: Generasi baru, tapi tentu tidak melupakan sejarah apa-apa yang sudah diawali oleh pendiri-pendiri sebelumnya. Okay. Ya bang. ya seperti itu.
3: Saya curiganya jangan-jangan ada juga yang dulunya murid di TPK sekarang ikutan mengelola juga lagi nih.
5: Ada nggak ya?
3: Karena dari tahun, dari tahun 90-an kan.
5: Iya betul betul.
3: Berarti kan sekarang ini kan berarti kan udah apa ya umurnya udah 30-40 gitu ya.
5: Iya
3: kan?
5: Betul juga
3: siapa
5: ya.
3: Siapa tahu gitu ya dulunya aku belajar di sini loh alumni. Gitu ya. Jadi pengabdian jatuhnya.
5: Oh, masya okay. Allah.
3: Nih jadi Abang Po kalau misalnya Abang Po mungkin juga pengen membawa anaknya untuk belajar lebih dekat mengenal Al-Quran, TPQ Masjid Agung Sunda Kelapa juga bisa jadi pilihan gitu ya. Nah, saya juga pengen tanya nih ke Empok Mini ya.
5: Iya.
3: Di TPQ Masjid Agung Sunda Kelapa ini sebagai apa sih?
4: Saya di donasi, promosi.
3: Yang dilakukan apa kegiatannya itu kalau itu?
4: Cari sponsor. Cari sponsor yang gede suaranya.
3: Jangan malu-malu dong. Ntar sponsornya malu-malu juga lagi. Iya oke. Nah tapi maksudnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam bentuk apa supaya orang-orang tertarik untuk berkontribusi ke TPQ Masjid Agung Sunda Kelapa?
4: Ya, dalam waktu dekat kita ada acara kajian spesial anak di tanggal 3 Oktober gitu, hari Sabtu 2026. Ada kajian spesial anak itu kita menargetkan 500 anak usia 4-12 tahun. Dan itu kita lagi menjaring sponsor-sponsor gitu. Okay. Yang keras suaranya, cari sponsor.
3: Nah itu minggu depan masalahnya. Kajian spesial anak, apa yang bikin spesial tuh apa?
4: Kita materinya cerdas menggunakan gadget.
3: Oke. Okay.
4: Gitu. Nah, nanti di situ ada Kak Iman Surahman yang akan storytelling tentang apa sih manfaat gadget untuk anak-anak dan bagaimana cara cerdas menggunakan gadget tersebut gitu.
3: Oke. Okay. Ngomongin soal gadget ini juga nyambung sama tema kita nih. Ke Ibu Ustazahnya dulu deh kalau gitu.
6: Ibu guru.
3: Ibu guru. Ustazah itu kan artinya ibu guru.
6: Iya, betul.
3: Iya kan?
5: Nanti mesti ditanya berapa serunya murid-muridnya tuh Bang. Wah, ini.
3: Kita pengen tahu nih, ngomongin soal gadget ditutup, Al-Qur'an dibuka. Nah, gimana kemudian aktivitas belajarnya di TPQ Masjid Agung Sunda Kelapa nih? Mpok Amanah.
6: Iya, siap Abang. kalau di Masjid Agung Sunda Kelapa, saya megangnya kelas anak-anak kecil nih, usia 4-5 tahun. Yang mana dia pertama kali dia belajar ya di tempat itu. Saya senang ya kan.
3: Pertama kali mengenal huruf hijaiyah.
6: Iya, mengenal huruf hijaiyah dari alif sampai ba gitu. Nah, anak-anaknya beragam dan seru banget tuh, Bang. Ya ada yang belum bisa baca tulis, ada yang pertama kali megang Al-Qur'an gitu. Jadi usia prasekolah. Nah, di situ tuh ya kita didik benar-benar pendekatan yang enjoy gitu. Yang mana kita bisa sambil main, misalkan ada balok-balok, nanti kita susun puzzle huruf hijaiyah, nanti kita susun apa dulu nih huruf hijaiyahnya. Dia lebih suka kayak gitu dibandingkan dengan ayo kita belajar ini huruf A. Kayaknya dia kurang menarik gitu buat anak-anak. Jadi ayo sini kita main nih, ada puzzle loh, puzzle huruf hijaiyah. Coba yuk kita susun. Ini nih hurufnya A loh gitu. Ini hurufnya ba gitu. Kalau buat pendekatan anak kecil ya kayak gitu. Terus juga biasanya kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Biasanya dia baru datang, dia minta diceritain buku, karena kebetulan alhamdulillah di TPQ itu banyak buku-buku sejarah gitu kan. Ini apa ustazah. Jadi anak kecil itu rasa penasaran atau ingin taunya besar kan. Jadi ya udah kita bacain buku dulu 5 menit, nanti baru kita belajar, baru dia mau. Jadi ada perasaan seneng dulu nih gitu. Ada perasaan seneng, dia rasa ingin taunya besar, baru ayo kita belajar, ayo kita sama-sama hafalin surat Al-Fatihah gitu. Kan target kita yang pertama Al-Fatihah dulu ya. Gitu sih.
3: Oke, seru banget nih ya. Saya ke Dokter Berita lagi nih. Ini sebagai seorang dokter juga ya, sekaligus pimpinan lah di TPQ sekarang ini ya, gitu ya. Kan kita tahu lah ya dampak nyata dari screen time anak yang berlebihan itu juga pertama dari segi kesehatan nggak bagus, mental anak juga jadi tumbuhnya juga jadi nggak optimal ya, tumbuh kembang anak. Nah, pengaruhnya mereka juga terhadap minat mereka belajar agama atau membaca Quran ini ada nggak sih sebenarnya?
5: Ya, ini memang challenge-nya zaman ya Bang. Kan memang tiap zaman ada ujiannya begitu ya. Tapi kemudian terhadap alat-alat gadget sekarang kita kan sebenarnya nggak bisa juga betul-betul menghindari, melarang atau bahkan nggak boleh sama sekali. Kita nggak bisa seperti itu. Ya, tapi kita perlu mendidik anak-anak kita bagaimana kemudian itu tadi cerdas menggunakan gadgetnya. Soalnya tantangan terhadap gadget ini bukan cuma lama penggunaannya ya, tapi kan pilihan. Pilihan yang dilihatnya gitu ya, kemudian dampak dari apa yang dilihatnya gitu. Jadi sebenarnya PR kita itu adalah bagaimana anak-anak itu kemudian bisa cerdas menggunakan gadget. Kami di TPQ sebenarnya juga sesekali kadang-kadang perlu juga gadgetnya terutama pada kelas-kelas tahfiz sih sebenarnya, karena dalam kelas tahfiz itu kan pengulangan-pengulangan perlu.
3: Betul.
5: Sementara ustazahnya itu ketemu sama anak-anak paling cuma 1-2 kali sepekan, padahal tiap hari perlu tuh dijaga. Nah, kita kadang-kadang juga menggunakan juga gadget gitu ya, jadi membuat anak-anak kemudian di rumahnya mengulang hafalannya dengan mendengar hafalan Quran yang dibacakan oleh gurunya, atau kadang-kadang kalau memang belum setorannya bisa lewat gadgetnya juga gitu ya. Jadi kan ya sebenarnya bagaimana kemudian itu lagi ya cerdas menggunakan gadgetnya itu sih gitu.
3: Karena sebagian orang tua menganggap gadget tuh dalam tanda kutip penyelamat supaya anak diem gitu ya, anteng ya nggak sih, kalau lagi makan di restoran atau kemana gitu kan, kasih handphone aja lah biar anteng gitu kan.
5: Iya.
3: Tapi ternyata ada juga sebenarnya ada sisi positifnya ketika si gadget ini ditempatkan pada posisi yang memang tujuannya untuk belajar.
5: Betul.
3: Tentunya ada batasan-batasan dan juga ada pengawasan gitu.
5: Betul.
3: Ya.
5: Baik. Tetap harus ada keterlibatan orang tua di situ. Apalagi kalau di usia-usia emasnya nih ya, umur 4 tahun begitu kan ya, yang memang paparan lama gadget itu juga kita harus batasi gitu sih.
3: Okay.
5: Nah, tapi anak-anak itu ya seperti tadi usazah jadi Mpok Mine tadi kan. keingintahuannya sangat besar ya Bang ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita mengemas sesuatu itu menjadi sesuatu yang menarik.
3: Okay.
5: Saya sangat meyakini ketika anak-anak sudah senang, dia bisa belajar apapun. Okay. Jadi kami di TPQ itu juga metodenya juga seperti itu. Kami saat ini menggunakan metode Usmani di TPQ. Kenapa dipilih metode Usmani? Karena metode Usmani itu salah satu yang mudah, nggak banyak gitu ya, bukunya nggak banyak, nggak bikin pusing anak dan orang tuanya. Lalu kemudian juga diajarkan dengan cara yang menyenangkan.
3: Okay.
5: Jadi kita ajak main dulu, ajak nyanyi dulu, seperti Ustaz Amanah tadi bilang begitu ya, lalu baru kemudian masuk ke materinya. Ketika dia udah happy, belajarnya bisa masuk apapun tuh Bang.
3: Kalau zaman dulu kita mah belajarnya dari Iqra 1 sampai Iqra 6.
5: Nah, iya.
3: Kalau kelar Iqra 6 juz sama gitu ya kan. Zaman dulu kan begitu belajarnya. Aduh, ngantuk aja bawaannya gitu. Gak ada gambarnya, cuman tulisan mulu gitu ya kan. Kalau anak-anak sekarang kan belajarnya metodenya macam-macam gitu ya. Bukunya juga colorful gitu ya, ada video dan lain sebagainya, lebih menyenangkan. Nah, tapi nih buat Ustazah Amanah ya, ngadepin anak-anak
6: nggak jadi impor nggak
5: jadi impor
3: ini sih, nggak enak hati mau ini.
6: Saya juga orang Betawi.
3: Ngadepin anak-anak generasi Alpha yang udah kenal gadget dari bayi bahkan ya gitu ya, pasti punya tantangan tersendiri dong. Ada anak-anak yang udah ketergantungan sama gadget, akhirnya kalau begitu lepas tantrum gitu. Iya nggak sih?
6: Iya betul.
3: Nah, gimana caranya nih Ustazah Amanah alias Mpok Mine nih gitu ya, ngebikin suasana belajarnya tuh menyenangkan gitu ya, dan nggak kalah menarik dari game atau tontonan yang biasanya anak-anak tuh nikmatin di layar gitu.
6: Oke, benar banget, karena anak sekarang Gen Alpha ya. Gen Alpha tuh asbun banget. Ya, yang pertama dia pasti banyak kegiatannya kan, sekolah pulang pulang siang, nyampe TPQ kan sore. Itu mereka baru bangun tidur. Pas nyampe tuh mereka kayak bengong, apa kabar kita? Ditanya kabar juga dia nggak jawab, bengong aja udah bengong. Ya udah, duduk dulu, tenangin. Terus habis itu baru kita ajak main dulu deh, kasih dia main gitu, yang bikin dia happy. Oh, kita susun gitu, misalkan ada balok tadi, puzzle, atau cerita gitu, mau diceritain apa gitu. Ternyata anak Gen Alpha tuh seneng ya diceritain gitu, cerita Nabi Adam gitu. Dia seneng, nanti dia tanya, oh, buah huldi apa sih, buah huldi bentuknya kayak gimana, coba cari dong di HP gitu. aku cari, nggak ada, Bu, aku nih nggak ada bentuknya nih kayak gini tuh, nggak ada. Jadi kita gunain HP juga, okay, maksudnya untuk cari tahu gitu loh, cari informasi. Nggak ada bentuknya, cuma ada di surga, jadi nggak bisa digambari ya, okay, gitu. Jadi memang rasa ingin tahunya besar gitu, kita ceritain apapun semua ditanya sama dia, gitu. Jadi kita juga harus cari tahu juga, tapi kita cari tahu bareng gitu. Jadi kita fasilitasi ini HP untuk cari tahu, tapi cari taunya yang bermanfaat loh gitu.
3: Oke.
6: Okay. Ya terus kalau misalkan yang bikin mereka seneng, karena mereka ngerasa enjoy ya, bukan dituntut untuk belajar abata harus tahu abata. Jadi sampai berapa orang tua juga bilang, Ustazah, ini anak ini tuh dia gak mau sekolah, maunya mau ke Sunda Kelapa aja, maunya ngaji aja gitu, maunya ketemu Ustazah aja, gak mau ketemu Miss, ada yang bilang gitu juga. Terus ada yang bilang, Ustazah dia ke Sunda Kelapa lari gitu, saking semangatnya, okay, dia mau datang, okay, gitu. Jadi saya ngerasa, oh alhamdulillah ya, walaupun kita di sini baru gitu, saya kan juga baru belajar, anak-anak juga masih kecil-kecil gitu, saya juga masih sama-sama belajar, tapi dia seneng gitu, saya seneng gitu kalau misalkan mereka semangat, jadi kan kitanya sama-sama semangat gitu.
3: Karena saya juga termasuk yang paling semangat kalau ke Sunda Kelapa nyari soto tangkar,
6: kulineran,
5: sate padang,
3: sate padang sama itu sate madura,
6: oh iya sate madura.
3: Ke situ pastinya nyarinya itu deh gitu ya. Ya jadi anak-anaknya pada belajar, ibu bapaknya bener-bener pada kulineran. Iya enggak sih?
6: Setuju Bang. Iya, karena kan? Saya pernah nemuin ibunya lagi makan di luar. Saya telepon, "Ibu di mana? Anaknya sudah selesai." "Oh, lagi makan dulu, Ustazah."
3: Karena emang seenak itu kuliner di Sunda Kelapa ya. Seru banget
5: betul
3: sih.
5: Okay. Nah, tapi izin nih Bang, nambahin. Sekarang alhamdulillah TPQ itu juga salah satu spesialnya TPQ Masjid Agung Sunda Kelapa. Saat ini kami juga membuat kegiatan untuk orang tuanya.
3: Jadi kegiatannya,
5: orang tuanya itu kan biasanya nunggu nih Bang, nganterin 1 sampai 1.5 jam mungkin, repot lah kalau pulang lagi gitu ya. Jadi kemudian nunggu aja di masjid. Nah, setelah itu kita sekarang bikin kegiatan untuk orang tua. Nah, sementara ini kegiatannya di Selasa, Rabu dan Kamis. Itu ada tadabur 1 ayat di setiap hari Selasa, ada belajar tahsin juga di hari Rabu. Nah, hari Kamisnya tuh kegiatannya variatif. Kita kemarin belajar bikin tepung mokaf. Pernah ngerujak juga gitu ya. Jadi
3: ya?
5: Ada komunitas untuk orang tua juga yang kita ya isi juga dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Cuma juga ingin memperlihatkan kepada anak-anak bahwa ini loh, orang tuanya juga masih ikut belajar sampai sekarang. Jadi sekalian nyontohin gitu.
3: Ada kelas merajut.
6: Tidak ada gurunya. Kita bikin kelas merajut.
3: Iya kan. Atau kalau zaman sekarang kan lagi ini banget, ngetrend banget ya, voice over gitu. Kalau mau boleh, ayo saya.
5: Bener ya Bang?
3: Dengan senang hati, bener. Beneran serius nih, kalau mau dengan senang hati saya mau berbagi.
5: Mau banget ya Bang.
6: Free of charge ya Bang.
3: Insya Allah.
6: Penting mendapatkan nanti soto tangkar.
5: Oh iya. Kita siapin soto tangkar, sate padang Bang. Oke.
3: Tapi itu tadi setiap hari Rabu, Selasa, Rabu, Kamis.
5: Sore, iya.
3: Ngebarengin sama anak-anaknya.
5: Betul.
3: Sore berarti.
5: Sore.
3: Apa, pada asar.
5: Asar, iya jam 4.
6: Jam 4.
3: Oh, okay.
6: Jam 4 sampai jam 5.30.
3: Kalau yang tadi yang kelas-kelas beda-beda itu apa, hari Kamis aja?
6: Sama, Selasa, Rabu, Kamis.
5: Yang buat orang tua maksudnya.
3: Oh, buat orang tua.
5: Sementara Kamis aja. Oh, okay. Tapi itu semua masih bisa diatur lah kalau mau mengisi
3: siap,
5: Bang.
3: Siap. Insya Allah, beneran. Ini kalau emang beneran, saya mau dengan senang hati.
5: Pernah ditagih.
3: Dengan senang hati.
6: Langsung nomornya dicatat.
3: Ya, insya Allah. Ada ke IG saya juga boleh. Oke, itu dia. Nah, ini kan menarik banget. Ternyata di Masjid Agung Sunda Kelapa ada TPQ yang begitu luar biasa, bahkan dari tahun 90-an sudah ada. Sampai hari ini masih aktif kegiatannya. Tapi mungkin banyak orang yang belum tahu. Nah, bagian promosi nih. Gimana caranya kemudian membangun awareness atau supaya orang-orang juga lebih banyak yang tahu bahwa di Masjid Agung Sunda Kelapa ada TPQ dengan berbagai macam kegiatannya. Gak cuma sekedar belajar ngaji aja. Gimana ya, Mpok Mini?
8: Iya, kita ada di IG kita. Sama ada juga di... Kita punya di Sunda Kelapa kan ada radio.
3: Oh, iya.
8: Radio MSK 5.30 AM. Tapi AM bukan FM ya. Gitu. Terus kita juga ada TV, TV MSK itu TV apa YouTube ya,
3: streaming
8: itu,
3: lah ya.
8: Kita promosikan di situ. Untuk di IG @Quran First tpq.misk.
6: Sekarang udah ganti namanya jadi tpq.misk.
3: Oh, tpq. Oh ya, akun IG-nya tpq.misk.
6: Jadi buat para penonton nih,
5: Abang Mbak,
6: ya langsung di-follow, dikepoin.
3: Iya. Oke. Jadi sekarang media sosial yang dipakai apa? Instagram. Terus kemudian juga Facebook, ada ya. Facebook,
5: ada TikTok-nya
3: juga, Bang. Ya. Radio streaming juga tadi ada, radio AM dan juga TV streaming
6: YouTube, ya
3: di YouTube ya. Oh banyak ya ternyata ya. Nah itu yang mengelola siapa? Oh, yang mengelola sekian banyak tadi itu siapa? Memang tenaga yang memang di hire untuk mengelola secara khusus atau volunteer atau gimana sih?
8: Kalau yang IG-nya TPQ, kita TPQ sendiri.
3: Admin di TPQ.
8: Tapi kalau yang radio sama TV YouTube itu dari radio masjid.
3: Oh, masjid pengelola masjid.
8: Ya. Ada kita ada tim radio
6: tuh. Tim humasnya sendiri.
8: Humas, ya.
3: Oke, ini menarik ya. Jadi Abang Pok, aduh kalau belum tahu mah bangetan sih. Tapi yang belajar di sana itu dari mana aja sih?
8: Dari mana aja banyak.
6: Beragam. Bahkan bukan cuma anak-anak. Abang Pok, bahkan ada yang kelas dewasa. Okay. Usia berapa ya?
5: Ya, prof, saat prof ini kita ada kelas anak-anak. Sebenarnya sih memang kami itu menyarankannya di atas 6 tahun ya Bang.
3: Okay.
5: Tapi kami masih terima nih anak-anak usia di 4 tahun. Tapi targetnya beda tuh nanti.
3: Okay.
5: Nah, kita gak mau memaksakan pada anak-anak usia di bawah 6 tahun. Jadi masih ada kelas untuk usia 4 tahun. Terus kemudian kelas 6 tahun ke atas. Nanti ada tesnya dulu. Bukan buat nyusahin sih, tapi cuma biar tahu aja penempatan
3: kelasnya gitu.
5: Iya
3: ya.
5: Nanti mau masuknya ke kelas yang mana.
3: Okay.
5: Lalu kemudian ada kelas tahfiz juga untuk anak-anak. Sekarang ada kelas tahfiz ikhwan dan kemudian kelas tahfiz akhwatnya. Dan kemudian ada kelas untuk dewasa. Ada yang usianya sekitar 20-an. Ada juga yang usianya di atas 40-an. Dan kemudian kita juga ada kelas-kelas privat.
3: Okay.
5: Boleh kunjungan ke rumah, boleh juga datang, di Masjid ya? Agung Sunda Kelapa gitu.
3: Oke. Okay. Berarti ini buat Abang Po ya, misalnya katakanlah mungkin waktu kecil pernah belajar ngaji gitu. Terus tersesat ke jalan yang salah, udah dewasa balik lagi gitu ya kan. Tiba-tiba udah lupa nih huruf hijaiyah. Cuman apal doang huruf hijaiyah, cuman kayak aduh ini tajwidnya gimana ya gitu ya kan. Namanya orang udah lama enggak belajar ngaji, berarti mulai lagi tuh dari awal ikut yang kelas dewasa berarti gitu
6: bisa,
3: ya.
6: Bisa banget.
3: Atau
6: bisa,
3: yang misalnya mualaf lah katakan begitu ya, baru belajar ngaji kan ketika sudah dewasa gitu ya, bisa juga ikut di kelas itu ya.
5: Nah, Masya Allahnya Bang, di Masjid Agung Sunda Kelapa tuh ada divisi khusus untuk mualaf.
3: Oh, oke.
8: International Mualaf Center.
5: Ada Mualaf Center.
3: Masya
5: itu
3: Allah.
5: Masya Allah, setiap bulan tuh banyak ya.
8: Ya.
5: Dan kemudian dari Mualaf Center itu ada kelas khusus setelah bersyahadah. Nah, ada kelas bimbingan khusus.
3: Oke, gitu ya.
5: Jadi ya memang kalau ada yang kemudian apa ya bertanya ya, yaitu ada Mualaf Center sebenarnya untuk itu. Jadi Masjid Agung Sunda Kelapa ini banyak banget kegiatan ya, Bang.
3: Ini ibaratnya nih one stop solution ini ya buat Abang Po yang mau belajar mengenal lebih dalam tentang agama Islam dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai ke orang tua gitu ya. Ada semuanya ya.
5: Remajanya mah udah terkenal banget,
6: Pak.
5: Ya,
6: Rizka.
3: Rizka.
8: Ah, ini ya, salah satunya.
6: Saya sebelumnya Rizka.
3: Oh gitu. Oh, akam sih trailer ya. Oke, memang iya sih dari zaman dulu. Maksudnya dari zaman saya remaja pun ketika ke Masjid Agung Sunda Kelapa kan sudah terkenal dengan Rizkanya gitu ya. Karena kegiatannya banyak banget gitu ya. Dari mulai yang kegiatan keagamaan, yang hiburan musik dan lain sebagainya, bazar gitu ya.
5: Sekarang ada akademi basket.
3: Itu
5: Masjid
3: ya.
5: Sunda Kelapa udah.
3: Makanya udah
5: enggak cukup kayaknya sejam ngobrol ini Bang.
6: Seninya dapat, olahraganya dapat.
3: Iya, makanya
6: dapat, amalannya juga dapat.
3: Habluminallahnya dapat, habluminannasnya juga dapat. Luar biasa. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ada Abang Po yang pengen belajar nih di TPQ Mas gitu ya, gimana caranya prosesnya? Kayak pasti ada pendaftarannya dong, terus ada biaya bulanannya atau gimana gitu.
6: Oke, kalau dari TPQ Mas Cinta Agung Sunda Kelapa, pertama bisa hubungi WA admin dulu ya. Mungkin saya sebutin
3: boleh,
6: kali ya.
3: Boleh disebutin ya.
6: Biar dicatat nih sama Bang Po. Jadi nomor WA-nya admin itu 0852 1816 1110.
3: Oke. 0852 1816 1110.
8: 1826
3: Yang mana?
6: Yang itu salah. Yang ini 1816 1110.
3: Oke, 0852 1816 1110. Jadi 11 10. Nah gitu ya.
6: Iya betul-betul
3: ya.
5: Mau nge-DM di IG insya Allah juga di saut sama bisa. Adminnya nanti.
3: Mau nanya gimana cara daftarnya, berapa betul. Biayanya dan sebagainya. Semua ada di situ ya nanti informasinya ya. Oke. Nah dari empok-empok bertiga ada pertanyaan kita coba baca.
6: Boleh banget.
3: Dari Ibu Tami di Limo Depok. Dia nanya, Bu Tami, assalamualaikum Ibu-ibu Ustazah dan Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
3: Iya, saya Ibu Tami dari Limo Depok. Mau nanya nih, gimana ya caranya ngajarin anak usianya 3 tahun dan 2 tahun. Ini kebetulan cucu saya dua-duanya ya. Umur 2 tahun dan 3 tahun. Terima kasih Bu Ustazah dan buat ibu-ibu yang lain juga. Karena kebetulan anak saya alias ibu dari cucu-cucu saya juga sibuk kerja. Jadi lebih banyak waktunya sama neneknya. Neneknya pengen gitu ngajak ngaji. Cuman kan kalau diajak ke majelis tahlil isinya nenek-nenek semua gitu ya. Yang ada cuma numpang tidur biasanya kan gitu ya. Kalau nenek-nenek bawa cucu ke majelis taklim, ya kan, kalau nggak dia mainin aqua gelas tidur biasanya. Gimana tuh mengajarkan anak di usia yang tadi mungkin baca juga belum bisa ya, tapi pengen mengenalkan ke Al-Quran. Nah, kayaknya Pok Mine nih.
5: Iya ini, soalnya muridnya seru-seru bang.
3: Gimana tuh?
6: Ya, berarti cocok nih usia 3-2 tahun ya, 4 tahun usia prasekolah. Kalau dari pengalaman saya ya, ngajarin anak di usia segitu memang gak bisa ditarget gitu. Okay. Belum bisa ditarget, tapi targetnya target yang tahu huruf dulu lah gitu. Terus yang pertama juga suasana belajarnya sih. Suasana belajarnya juga yang menyenangkan tadi. Misalkan bareng-bareng temennya. Kalau belajar tadi kayak Bang Arif ya, Bang Arif bilang dibawa ke tempat ibu-ibu dia nggak akan suka, nggak akan mau.
3: Bener.
6: Disuruh baca solawat-solawatan yang ibu-ibu baca nggak akan mau dia. Jadi ya udah, misalkan kalau tadi neneknya mau ngajarin di rumah gitu, pakai puzzle atau pakai lagu. Biasanya kalau di kita itu lagunya lagu Balonku. Mereka tuh sampai ingat gitu loh. Tadi aku di mobil ngafalin lagu Balonku Hijaiya gitu. Karena dia suka. Jadi bawa lagu-lagu yang biasa dia nyanyiin di pakai huruf gitu. Okay. Nah, kalau di Usmani kan lagunya lagu huruf Balonku. Ya Balonku jadi huruf Hijaiya. Abata saja ha ho Delza Rosa Shin Shin Son.
3: Aduh, saya jadi ingat ngajarin anak saya waktu anak saya waktu sebelum masuk TK juga begitu belajarnya.
6: Iya, jadi benar. Anak-anak tuh happy karena oh, ini bukan belajar, ini nyanyi. Padahal sebenarnya tujuannya adalah belajar gitu.
3: Oh iya, terus Bu Tami. Berarti kalau ke ibunya tinggal bilang aja, tolong dimodalin ya. Mama beliin puzzle yang ada huruf hijaiyahnya ya.
6: Gitu ya.
3: Buat anakmu nih gitu.
6: Terus juga ada anak-anak yang dia belajarnya nggak mau duduk, ada gitu dia lari, lari-lari. Bener-bener saya sambil hafalan tuh saya lari-lari. Bosen dia kalau duduk tuh dia ngantuk, palanya gitu. Dia tuh nempel ke dagu. Kayak ya udah kamu mau kayak gimana? Akhirnya dia tuh lari-lari, saya lari, saya kejar. Ayo kita hafalan beneran. Kita sambil lari-lari sambil hafalan.
3: Seru banget sih.
6: Jadi memang kita ngikutin aja cara belajarnya dia gitu, menyesuaikan. Sebenarnya dia bukan gak mau belajar, tapi cara belajarnya belum nemu nih.
3: Bener. Bisa jadi gitu ya. Jadi sebenarnya lagi-lagi sih kalau dibilang anak nakal tuh nggak ada yang nakal, cuma cara belajarnya aja yang berbeda gitu ya. Kita ini sebagai orang tua yang justru harus memahami bagaimana anak-anak ini belajar gitu ya.
6: Terus ada yang menarik lagi Bang Arif. Saya kan pernah megang anak yang menurut saya nggak mampu nih. Karena saya udah baca kok saya kayak nggak bisa-bisa ya, apa saya yang kurang apa yang gimana. Bahkan saya sampai pernah saya bilang ke bu dokter saya nggak mau megang anak ini lagi karena saya nggak mampu gitu, kayak saya kurang ilmunya atau gimana gitu, karena perlu pendekatan khusus gitu kan. Nah ternyata oh saya kata bu dokter balikin lagi niatnya, coba balikin lagi niatnya buat ngajar. Okay, saya niat, saya setiap ketemu anak itu saya pegang palanya, bismillah, saya kayak orang ngerukia nih bang.
8: Biar nggak terantum.
6: Bismillahirrahmanirrahim, kamu mau belajar huruf la ya, la, ayo ya Allah mudahkanlah anak ini mau belajar huruf la. Udah tuh dia duduk tuh, nah walaupun dia sambil jingkrok-jingkrokan la gitu, ah saya ikutin. Sama anak kecil tuh sukanya dipuji.
3: Oh iya.
6: Iya, suka dipuji. Ih, pinter banget, Masya Allah. Pernah saya sekali gak bilang gitu, kok aku gak dibilang pinter sih Ustazah?
3: Dia nagih.
6: Iya, kamu pinter, tapi gak semua hurufnya. Suka dipuji mereka tuh. Sama alhamdulillahnya Bu Dokter juga fasilitasi, kita ada reward.
3: Okay.
6: Reward manik-manik itu yang bikin anak-anak semangat. Jadi semangat. Mungkin bisa orang tua kasih reward juga kali ya. Misalkan kalau mereka mau belajar, oh nanti kalau kamu sudah belajar, ayo kumpulin manik-manik. Mereka mau baca nih satu halaman, dapat satu manik-manik. Mereka mau mewarnai atau ngerjain LK, dapat dua manik-manik, jadinya ditambah. Okay. Nanti ditukar sama hadiah-hadiah.
5: Reward tertunda tapi Bang.
3: Iya, iya, iya.
5: Jadi nanti boleh
3: ya. Nanti ya. Oke, biar semangat nih.
5: Tapi betul tadi Bang. Jadi inti utamanya justru memang hati itu, bahkan hati anak kita tidak dipegang sama orang tuanya, tapi yang pegang hanya Allah. Jadi jangan lupa untuk ngajak anak itu selalu diawali dengan doa, apalagi doa orang tuanya penting banget gitu ya, agar dia mau belajar, agar dia kemudian cinta dengan Al-Quran. Ya, yang jangan lupa tuh, jangan-jangan kita belum banyak doanya minta sama Allahnya.
3: Benar.
8: Luruskan niat.
3: Itu dia. Oke, ini udah hampir habis waktu kita. Tapi ada mungkin secara khusus nih terakhir yang mau disampaikan dari Bu Dokter deh, mewakili bertiga nih, yang mau disampaikan secara khusus buat Abang Po
5: ya, pendengar. Oh ya, nih Abang Po, jadi insya Allah selain kegiatan-kegiatan rutin kita di TPQ Masjid Agung Sunan Kelapa, tapi Masjid Agung Sunan Kelapa juga mengadakan kegiatan kajian spesial anak. Tadi kan seperti disampaikan di awal, insya Allah kajian spesial anak kita udah beberapa hari lagi nih Bang. Okay. Tanggal 3 Oktober hari Sabtu, dimulainya jam 9 insyaallah. Temanya cerdas menggunakan gadget. Okay. Kemudian narasumbernya itu ada Kak Iman. Jangan khawatir, nanti kita pokoknya setting acaranya itu yang menyenangkan untuk anak-anak. Di awal kita akan ajak main, lalu kemudian ada tampilan drama yang maunya dibawa cerita begitu ya. Lalu kemudian narasumber kita juga, beliau adalah founder dari
8: cerita.
5: Jadi lupa.
6: Dongeng cerita.
5: Dongeng ya. Nah, ntar kemudian disampaikan oleh beliau narasumber. Setelah itu kita ada misi yang perlu dikerjakan. Okay. Gitu. Jadi ini harapannya kegiatan itu akan punya dampak. Nanti misi itu kalau dikerjakan dalam seminggu dengan orang tuanya, TPQ Masjid Agung Sunda Kelapa juga siapkan hadiah untuk mereka. Gitu. Jadi insya Allah jangan ragu-ragu, ayah bunda, yuk datang ke kajian spesial anak. Gratis,
3: terbuka untuk umum.
5: Gratis, terbuka untuk umum. Mau dari mana aja. Kami kemarin peserta terakhir di kajian anak, wah itu jauh-jauh Bang, datang hujan-hujan datang gitu. Masyaallah. Jadi boleh siapapun, free. Walaupun kita, ya tadi ya Pak Mini mungkin bilang masih terima infak sih kalau emang mau. Tapi prinsipnya free, silahkan hadir. Ayo ajak anak-anak. Mungkin ya ketika kita mengajak anak-anak pada kajian, mungkin belum banyak yang mereka dapatkan. Tapi inti utamanya adalah membiasakan mereka untuk mendatangi majelis ilmu, mencintai masjid, gitu ya. Ketemu sama teman-teman yang baik, ketemu sama orang-orang yang baik di masjid. Dan ya mungkin belum banyak yang bisa anak-anak dapatkan, tapi orang tua bisa mencontohkan dari kecil, membiasakan dari kecil untuk mereka hadir pada kegiatan yang baik, tempat yang baik, dan bertemu dengan teman-teman yang baik-baik.
3: Nah, gitu. Betul dia, circle yang baik insya Allah akan membentuk karakter anak juga yang baik gitu ya.
5: Betul.
3: Rahmatan lil alamin, insya Allah.
6: Amin.
3: Terima kasih Dr. Liberita dan juga Mpok Mini sama Mpok Mini. Terima kasih udah hadir langsung ke Studio Pro 4 FM Jakarta. Mudah-mudahan acaranya nanti di tanggal 3 lancar insya Allah.
6: Amin.
3: Dan makin banyak antusiasme masyarakat untuk belajar lebih dekat mengenal Islam lewat TPQ Masjid Agung Sunda Kelapa.
5: Okay. Oh, ada yang lupa sedikit.
9: Apa
5: boleh,
9: lagi
5: Bang?
9: Tuh boleh. Ayo.
5: Sedikit ya, Bang. Kita lagi buka kelas baru nih, pendaftaran untuk TPQ ya, Bang.
3: Iya, TPQ yang buat anak apa?
5: Boleh buat semuanya.
3: Buat semuanya.
5: Ini
3: semua
5: karena kita masuk
3: usia, ya?
5: Kita masuk term baru.
3: Oke, okay,
5: itu. Jadi kalau ada yang berminat, Abang Po mau bawa anaknya atau Abang Po juga yang mau belajar, boleh datang ke TPQ Masjid Agung Sunda Kelapa. Ayo, kita soalnya mau mulai term baru di awal Oktober.
3: Oke, okay. Awal Oktober mulai term yang baru. Terus juga kalau mau tanya lewat Instagram tadi ya, tpq.misk, langsung aja ke situ Abang Po ya. Sekali lagi terima kasih buat para narasumber yang sudah hadir di pagi hari ini di Studio Pro 4 FM Jakarta. Dan itu juga jadi akhir kebersamaan kita Abang Po pagi hari ini di Kabar Jakarta. Kita bakal ketemu lagi di lain waktu. Sehat selalu semuanya Abang Po. Bang Arif pamit. Terima kasih ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

janji.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tiro Dan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Saya Susan.
12: Saya

0: Jirayut.
1: Saya Jelita Jelly.
2: Saya Irene Gea.
3: Saya Mala Agata.
4: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, apa kabar? Kabar baik. Nanya sendiri, jawab sendiri. Ya begitulah kita jadi penyiar ya. Nggak perlu menunggu jawaban dari orang lain, ya kan? Ya nggak Pak?
1: Iya dong.
0: Iya dong. Ngapain nungguin jawaban orang itu kan? Nyari apa? Nyari apa?
1: Nyari duit.
0: Ya nggak ada. Tanggal segini nyari duit. Bareng aja Pono Pakalista sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore ya Bang Po ye. Kita bakal seru-seruan, ada games, ada door prize. Oh, ada kamu ya. Kamu enggak nongol-nongol dari ada dia ternyata. Iya. Ntar bakal ada Mpo Awa juga ya bareng kita di sini di Perompak Suara Budaya Jakarta yang nemenin Aye di siang hari ini. Ngomong nape? Ngomong.
2: Oh. Oh, halo.
0: Dibayar buat ngomong.
2: Iya, Mpo. Maaf ya, Mpo. Baru masuk ini dari toilet. Biasa.
0: Baru masuk dari toilet.
2: Maksudnya baru ke studio.
0: Oh, baru ke studio. Ayah kirain baru masuk dari toilet. Apanya yang masuk? Ya dan nanti kita berdua bakal bareng ame Abang Po ye. Sampai pukul 3 sore ya Po ye.
2: Iya benar.
0: Jadi Abang Po jangan kemana-mana. Ada yang cantik blam-blam dan ada yang imut kid.
2: Benar.
0: Iya deh. Angkat Abang Po ya. Nanti tetap di sini aja dulu. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang mendesak, undur dulu karena ada Po Nopa dan Po Awa.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa pulau dan masing-masing memiliki kebudayaan, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dalam kehidupan kita, tanaman sirih dapat dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia, baik itu dimanfaatkan sebagai obat-obatan maupun hanya sebagai tanaman hias. Tradisi bersirih merupakan warisan budaya Indonesia yang dilakukan dengan mengunyah bahan-bahan bersirih seperti pinang, sirih, gambir, tembakau, dan juga kapur. Sirih dalam bahasa Makassar disebut leko, atau dalam bahasa Bugis disebut ota, yang berarti kunyah, atau memperhalus makanan yang ada dalam mulut agar mudah ditelan. Dalam budaya Sulawesi Selatan, nyirih dimaknai sebagai sarana untuk mempermudah menerima suatu hal. Dahulu, ketika terdapat suatu hal yang diperbincangkan, sirih senantiasa disuguhkan. Sambil mengunyah sirih, pembicaraan dimulai. Di Toraja, pemandangan kaum ibu menyirih atau mak pangan dalam bahasa daerah setempat bukanlah hal yang asing. Terlebih pada saat acara Rambutuka atau pesta pernikahan dan syukuran, dan Rambu Solo atau upacara kematian masyarakat Toraja. Terdapat dua macam lipatan sirih, yaitu lipatan sirih bersila dan lipatan sirih berhulu kedua ujungnya. Sirih yang dilipat dengan jumlah ganjil bergantung dengan jabatan atau kedudukan tamu, atau yang digulung diletakkan dalam puan yang dialasi dengan talam yang terbuat dari perunggu, perak, atau emas. Dan dalam setiap talam diberisi pengisi sirih berupa uang perak yang nilainya sesuai jabatan tamu dan disesuaikan dengan aturan adat di masing-masing daerah dalam pemerintahan adat.
1: Ada istilah palisa ota, artinya pengisi sirih, berupa dulu uang perak di zaman lampau yang jumlahnya macam-macam gitu ya, sesuai tingkat jabatan si tamu ya. Ini khusus di daerah Bugis, di Bone itu palisa ota itu bertingkat-tingkat sebetulnya gitu. Yang pertama itu untuk raja bone itu diistilahkan mangkau. Itu palisa otanya 6 ringgit. Ya, itu dulu 6 ringgit, istilah 6 ringgit. Itu yang tertinggi. Yang kedua adalah untuk tumari laleng. Itu palisa otana 4 ringgit. Berikutnya yang di bawahnya ada untuk adat pitu. Ini adat pitu artinya 7 pemangku adat. Palisa otana 2 ringgit. Yang selanjutnya untuk Sulewatang. Sulewatang ini di bawahnya tadi ada pitu, palis otanya 1 ringgit. Berikutnya untuk Matoa. Untuk Matoa itu diistilahkan kepala kampung. Ya, palis otanya 1 rupiah. Untuk bawahannya Matoa, bawahnya tadi kepala kampung, palis otanya 1 suku. Nah, itu tingkat-tingkatnya. Jadi di sini ada 6 tingkatan ya, dari raja atau mangkau tadi sampai ke bawahannya Matoa.
2: Tergantung dari tingkatan jabatan masing-masing.
1: Tingkatan jabatan masing-masing beda gitu. Tentu untuk raja apalagi kalau berkuasa itu lebih tinggi gitu, lebih banyak uang yang disertakan di dalam lipatan sirih itu ya.
0: Sirih disuguhkan pada saat tamu datang oleh tuan rumah yang mempunyai kemampuan menerima tamu sesuai adat yang berlaku. Ketika tidak ada suguhan sirih, berarti tuan rumah tidak bersedia menerima tamu. Tidak hanya bagi suku Bugis dan Makassar, masyarakat Toraja menganggap sirih sebagai suatu penghargaan kepada kerabat beserta tamu yang hadir dalam pelaksanaan upacara adat. Di kalangan Bugis Makassar, dalam penyelenggaraan rangkaian acara pernikahan yang disebut Apanai Leko atau Apaenre Ota, dilakukan bila sudah ada kesepakatan kedua belah pihak mengenai pelaksanaan pernikahan yang direncanakan. Apabila barang-barang hantaran tidak dilengkapi dengan sirih, hantarannya tersebut sulit diterima. Begitu pentingnya sirih dalam setiap acara adat karena peranannya yang sangat menentukan. Menyuguhkan sirih kepada tamu tentu harus memperhatikan siapa tamu tersebut. Jika seorang raja yang memegang pucuk pemerintahan, daun sirih yang disuguhkan yakni daun sirih yang uratnya bertemu. Filosofinya, agar pertemuan dapat terjalin harmonis, serasi, dan mencapai titik temu atau kesepakatan bersama.
1: Jadi daun sirih itu sendiri sebetulnya macam-macam urat-uratnya dari dari daunnya gitu ya, serat-serat apa namanya urat-uratnya gitu ya. Yang cocok itu yang apalagi untuk menyuguhkan seorang raja besar ya, yang apalagi yang sedang memegang pucuk pemerintahan itu dicarikan daun sirih yang istilahnya matem ure artinya, itu artinya sirih yang dapat harus daun sirih yang uratnya bertemu. Jadi ada serat-seratnya itu bertemu tidak simpang siur gitu ya. Iya, iya. Karena dia menghindari sirih yang istilahnya macangirue artinya yang yang sebelumnya tadi yang tidak bertemu uratnya gitu ya. Jadi kenapa demikian? Karena kalau daun sirih yang simpang siur itu urat jalur-jalur uratnya itu dia khawatirkan kalau di istilah guys itu siat cangiruangi taweh artinya orang tidak baku bermesraan itu ya saling
2: tidak harmonis, gitu.
1: Tidak harmonis ke hubungannya gitu
2: dan tapi kan bisa pembicaraan
1: ya bisa
2: ada kesepakatan gitu
1: bisa-bisa
2: tidak
1: menghasilkan kesepakatan yang diharapkan gitu
2: tidak ketemu titik temu
1: apa yang diharapkan dari awal gitu ya. Jadi makanya dia ini artinya filosofinya gitu tadi daun sirih yang bertemu itu artinya pembicaraan selalu sepakat itu saya sekata gitu itu ide otak
2: begitu besar peranan daun sirih ya, ya daun karena itu turut menentukan terjadi titik temu atau terjadi kesepakatan di antara mereka.
1: Ya itu tadi filosofi awal anunya dasarnya adalah bagaimana pembicaraan ini bisa berjalan lancar sesuai yang diharapkan kedua belah pihak tentunya. Ya itu memang dia berusaha keras sih harus ada gitu ya artinya sebelum dia masuk daun apa namanya tetamu yang budiman itu dia sudah tersedia gitu dari tadi sudah disiapkan oleh tuan rumah gitu.
0: Peranan sirih hingga saat ini masih mengambil bagian penting dalam setiap pelaksanaan acara adat, terutama prosesi pernikahan adat di Sulawesi Selatan. Saya Dwi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
3: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Eh Bang Empo, ini sekarang sama Empo Awe dulu ya Empo Bang. Nah, Ayah tuh hari ini pengen nanya sih Bang. Biasanya nih kayak ada gak sih Abang Empo nih yang kayak pagi-pagi atau jam segini gitu, atau nanti sorean kayak pengen menghirup udara segar gitu di sekitar Jakarta nih, yang kita tahu kan ya Jakarta kan emang rata-rata kayak banyak gedung-gedung nih. Cuma kayak pengen deh nyari yang adem-adem gitu, entah buat olahraga atau kayak sekedar nongkrong-nongkrong aja gitu. Nah, kalau misalkan ade boleh nih nanti langsung aja chat ke nomor prompat gitu kan, biasanya di mana. Tapi sebelum itu Ayah nih pengen ngasih tahu nih, ada tempat-tempat yang enak buat ngadem gitu. Nah, yang pertama itu ada Taman Suropati. Nah, ini tuh Taman Suropati, dia nih paling ikonik nih di Jakarta Pusat, atau kayak paling tersorot lah. Dia di kawasan Menteng, dikenal sebagai salah satu lingkungan hijau tertata di ibu kota gitu. Nah, selain Taman Suropati, ada juga nih Hutan Kota Serengseng. Nah, Hutan Kota Serengseng ini ada di Jalan Haji Kelik, Jakarta Barat. Dijuluki sebagai paru-paru Jakarta bagian barat karena kawasan ini memiliki 4.000 sampai 60 spesies pohon berbeda gitu. Jadi ada ekosistem ini di tengah kota yang banyak gedung-gedung tingginya gitu. Selain itu juga ada hutan mangrove di Peak. Ini tuh sebenarnya cuma wisata alam Angke Kapuk, tapi dia ini menjadi ekowisata mangrove yang ada di Jakarta Utara gitu. Bukan sekedar kawasan konservasi nih ya. Kalau orang-orang dengar PIK itu kan biasanya pembangunan-pembangunan gitu. Tapi di sini tuh ada jembatan kayu juga nih. Kalau misalkan emang yang pengen menghirup udara segar terus kayak sambil foto-foto bagus gitu kan. Nah, sebenarnya nanti masih ada nih ya Abang Poni. Cuma nanti dulu deh Ayah kasih tahu biar Abang Po pada kepo dulu nih ada apa aja selain itu.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, mpok.
2: Sono mana,
3: Bang? Ke sono, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Nah, masih bersama Aye nih, Mpok Awa, Bang Po. Tadi kan ada tuh ya beberapa Aye tuh sebutin kayak taman-taman atau kayak hutan kota yang enak buat nongkrong, buat ngadem ataupun buat olahraga gitu. Nah, ini Aye lanjutin nih. Karena kan tadi mungkin kayak terlalu sedikit segitu mah gitu. Nah, kalau misalkan emang ada yang daerahnya jauh dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, kayak gitu-gitu, nih ada nih yang di Jakarta Selatan. Nah, ini ada di Setu Babakan, namanya itu Setu Babakan Jagakarsa. Nah, ini kalau ini tuh nyampur atau kayak jadi satu sama perkampungan Betawi kayak gitu. Nah, ini tuh udah ditetapin sebagai pusat pelestarian budaya juga. Di sini bisa nikmatin pemandangan danau, pohon-pohon, terus atau buah-buahan tropis itu juga ada ditanam di situ. Nah, selain itu juga pastinya di sini dapat pengalaman budaya. Kayak gitu, kayak ada yang jualan kerak telur, bir peletok, kayak gitu, ataupun mau naik perahu angsa juga boleh nih ya Bang Po ya. Nah, terus ada juga nih namanya Taman Katlea. Taman Katlea ada di Jakarta Barat lagi. Ini gak jauh lah dari Mall Taman Anggrek nih Bang Po. Ini tuh sama, dia kayak pepohonan hijau. Terus ini ada deretan pohon-pohon peneduh gitu, atau danau buatan juga ada. Biasanya orang-orang kesini tuh buat sepeda atau foto-foto kayak gitu-gitu. Nah, terus ada juga hutan kota Tanah Tinggal. Kalau ini gak di Jakarta sih ya Bang Po, tapi deket nih dari Jakarta, itu di Ciputat, Tangsel. Nah, itu tuh hutan kotanya tuh banyak, seluas 9 hektar gitu. Dulunya dia punya orang, kayak lahan pribadi, tapi sekarang jadi hutan kota. Di situ ada bisa buat area kemah, terus outbound atau naik perahu kayak gitu nih ya Bang Po. Nah, Bang Po, kalau Bang Po sendiri nih, ada nggak sih kayak taman atau tempat atau kayak apa aja deh yang biasanya buat olahraga, buat bengong-bengong? Nah, kalau ada, langsung aja nih kasih rekomendasi ke Aye nih ya, ke nomor 081 2112 4928.

Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning, tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dari ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak

Abang Po Bazar UMKM di halaman kantor Wali Kota Jakarta Timur 26 hingga 27 September kemarin mencatat omset penjualan mencapai hampir 200 juta kepala suku dinas Parekraf Jakarta Timur. Yayang Kustiawan mengatakan kegiatan ini berlangsung pukul 7 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan tema Satu Aksi Nyata Hijaukan Wisata Kota. Yang menjelaskan omset tersebut merupakan hasil rekapitulasi laporan dari

Sudin Pararekraf, Sudin PPK UKM, serta Sudin KPKP Jakarta Timur. Bazar ini diikuti 94 pelaku usaha jakpreneur tersebut digelar untuk memeriahkan Green Tourism Festival 2026 yang diselenggarakan Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta.

Berita lainnya, Bang Po, pemerintah Kabupaten Berau Kalimantan Timur terus melestarikan tradisi lokal sebagai bagian dari pengembangan pariwisata daerah melalui lomba perahu panjang 2026 di Sungai Segah. Wakil Bupati Berau Gamis kemarin mengatakan lomba ini tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang menjadi tradisi turun-temurun agar tetap hidup dan dikenal generasi muda. Menurutnya, pelestarian adat dan budaya secara berkelanjutan dapat menjadi modal pengembangan pariwisata sekaligus atraksi budaya bagi wisatawan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayem, Pono Pakalista yang cantik belakem se-Jakarta, dan juga
1: Mpo Awa yang imut kiyo.
0: Oke, kenapa dari tadi?
1: Iya, ini mic-nya nih, Mpo. Kenek turun nih.
0: Nah, udah dipegangin yang benar.
1: Ini harus dipegangin ini.
0: Ya, nah. Jangan dua-dua pegangnya, satu aja. Oke deh, ini udah pukul 11 lebih 12 menit ya, Mpo Awa ya.
1: Iya, benar, Mpo.
0: Udah makin siang ya.
1: Udah makin siang.
0: Udah makin lapar.
1: Iya, benar. Tapi ya, Mpo. Ngomong-ngomong lapar nih, tapi lapar juga agak tenang ini. Info-info di depan nih kayak dikit-dikit terjadi
0: gempa,
1: gempa
0: gitu ya.
1: Iya, Mpo. Bener-bener. Terjadi gempa.
0: Iya, benar-benar ya. Kalau di RRI itu Abang Po ada apa ya namanya itu ya, layar gede, ada TV yang kalau misalnya terjadi gempa kita sudah mengetahui terlebih dahulu gitu ya, kita udah dikabarin baru saja terjadi gempa di gitu ya di Kalimantan dengan skala Richter gitu ya.
1: Nah itu bikin was-was ya Po ya.
0: Iya benar-benar.
1: Nih Abang Po nih karena lagi ya jangan sampai sih ya itu terjadi
0: amit cabang bayi.
1: Terjadi di sekitar kita.
0: Benar.
1: Pun yang memang terdampak juga ya semoga cepat dipulihkan.
0: Betul.
1: Keadaannya. Tapi kita harus tetap waspada nih Po.
0: Benar.
1: Walaupun kita enggak mau nih ya, enggak mau
0: karena
1: banget.
0: Kan bulan beberapa bulan kemarin tuh beberapa minggu ya. Beberapa minggu kemarin kan kita juga sempat merasakan ya.
1: Iya, ada tuh dikit-dikit yang abis Krakatau.
0: Iya,
1: itu
0: yang
1: juga.
0: Iya, benar tuh.
1: Nah, kalau kayak gitu nih Po, kita nih apalagi nih buat Abang Po di rumah nih pendengar kita nih ya. Itu tuh gak apa-apa, kita persiapkan dulu aja.
0: Maksudnya gak apa-apa
1: gitu.
0: Gempanya
1: gak, maksudnya mempersiapkan sesuatu gitu kan ya,
0: jangan takut gitu ya.
1: Jangan takut kayak gitu. Terus kalau misalkan antisipasi itu tetap perlu gitu.
0: Betul.
1: Kan nah cara mengantisipasinya gitu kan, kita tuh harus mendirikan bangunan itu sesuai sama aturan baku gitu. Jadi yang kalau emang itu yang aman lah dari gempa
0: ya,
1: kayak gitu.
0: Ini buat bapak-bapak kontraktor nih ya. Ya
1: gitu.
0: Sesuailah dengan standarisasinya ya, gitu ya.
1: Terus kayak tempatin perabotan itu pada tempat yang proporsional, jangan asal gitu. Biar kalau misal amit-amit terjadi kayak dia tuh nggak tiba-tiba jedrak gitu.
0: Iya.
1: Kalau tempatnya bagus, terus siapin aja nih alat P3K, senter, makanan instan gitu.
0: Oke.
1: Terus periksa juga penggunaan listrik sama gas, catat nomor telepon penting. Terus habis itu kalau misal nih amit-amit, misal buat Abang Empo juga nih di luar sana yang mungkin kemarin-kemarin dari info-info yang kita dapat nih yang sudah terdampak gitu kan. Itu tuh harus tetap tenang, terus juga hindari sesuatu yang kemungkinan akan roboh lagi gitu. Kalau bisa ya di tanah lapang aja. Terus perhatiin juga tempat berdirinya nih, di mana ada retakan tanah apa enggak gitu. Nah terus habis itu ini tuh jauh-jauh dari pantai sebisa mungkin kayak gitu. Nah kayak gitu sih Po.
0: Kayak gitu ya. Kalau misalnya cara kita mengantisipasi gempa yang terjadi. Kalau memang kan Indonesia ini rawan banget ya.
1: Iya benar banget.
0: Karena kita juga dikelilingi laut pertama. Terus juga banyak gunungnya.
1: Terus juga sekarang udah banyak gedung-gedung tinggi. Yang dimana penyerapan airnya ini agak kurang
0: ya,
1: gitu.
0: Iya betul-betul
1: ya. Mungkin kalau bisa gak apa-apa tanam-tanam yang banyak gitu. Penghijauan lagi di
0: ya,
1: sekitar rumahnya.
0: Biar tanah gitu. Kita itu kuat gitu
1: benar,
0: kan ya.
1: Nah Bang

0: Oh yeah.
1: Terima kasih.
2: Jelajah Nusantara.
3: Pantai Sumur Tiga merupakan salah satu pantai cantik yang terdapat di Sabang Aceh. Pantai yang pasir pantainya putih dan airnya biru jernih ini menjadikannya sebagai tujuan wisata oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Di setiap sudut garis pantainya, sahabat budaya memiliki potensi wisata yang layak untuk didatangi. Selain itu juga, keindahan bawah lautnya juga sangat menarik bagi pecinta olahraga menyelam karena Sabang memiliki beberapa titik menyelam yang disebut-sebut terbaik di dunia. Keunikan lain dari pantai ini, sahabat budaya, terdapat 3 buah sumur yang berada di dekat pantai. Dari sinilah asal-usul nama pantai tersebut. Sumur yang berusia puluhan tahun dan bersejarah ini, menurut warga, memiliki sumber air dengan rasa yang tawar.

0: 92,8
1: Suara Budaya Jakarta.
0: Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Oke deh, Pawa. Kemarin itu kan lagi rame-ramenya tuh yang ngomongin tentang Megatrust gitu ya.
1: Benar.
0: Megatrust di Indonesia katanya ternyata BMKG itu sudah rilis loh bahwa ada 14 zona Megatrust ya. Ya cuma ya ini tadi Mpok udah bilang kita mesti kudu tetap waspada ya segala sesuatunya itu kan benar. Kembali lagi ke yang di atas ya. Nah ada juga orang yang nanya zona Megatrust tuh apa sih gitu kan ye. Apa sih Megatrust gitu kan orang ngomong Megatrust kita ngomong Megatrust pula gitu kan ye. Nah jadi ada juga Megatrust itu banyak yang nanya juga ke kita apa sih sebenarnya Megatrust itu gitu kan. Pawa tahu nggak apa itu Megatrust?
1: Itu Megatrust itu kayak gempa yang gede gitu ya, yang gede banget gitu.
0: Yang meliputi banyak tuh Mpok Awa. Jadi karena memang dia namanya Megatrust gitu ya, ada beberapa daerah atau ada beberapa zona yang nantinya bakal ikut terdampak, ikut merasakan gitu kan. Kalau dari BMKG-nya katanya nih Mpok Awa, Indonesia itu terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia yang membentuk berbagai zona subduksi raksasa namanya. Terus secara teknis geologi Indonesia itu memiliki 14 segmentasi sumber gempa Megatrust dengan potensi magnitudo maksimumnya berkisar antara 7,8 M hingga M9,2. Lumayan ya.
1: Ya.
0: Jangan kan 7,8 ya. 5 aja kita udah berasa ya. Nah, ini informasi dari BMKG-nya mengenai potensi gempa Megatrust ini bukanlah bentuk prediksi bahwa bencana itu akan terjadi dalam waktu dekat. Ini melainkan hanya sebuah bentuk edukasi publik untuk membangun budaya siaga bencana. Jadi kalau BMKG menginformasikan, merilis itu adalah hanya untuk sebuah edukasi ya. Bukan kita panik,
1: bukan nakut-nakutin kayak gitu ya.
0: Ya jadi bisa saja karena memang ada potensi kan ya.
1: Iya, benar banget.
0: Cuma kembali lagi segala sesuatunya itu ditentukan sama yang Maha Kuasa yang punya alam ini.
1: Apalagi kemarin tuh ada tuh yang heboh katanya Pulau Jawa dan sekitarnya.
0: Betul. Bakal tenggelam gitu.
1: Iya, yang kayak gitu-gitu.
0: Bakal sudah enggak ada
1: gempa, iya. Kayak gitu itu
0: nah,
1: kan juga mungkin
0: patik
1: ya, Po ya.
0: Iya. Jadi kan bukan Megatrust itu bukan buat kita takutin ya, melainkan untuk kita pahami dan untuk kita antisipasi. Karena gempa itu tidak bisa kita prediksi kapan terjadinya.
1: Iya, benar banget.
0: Orang Jepang aja yang super duper luar biasa teknologinya. Dia nggak bisa mendeteksi, dia cuma bisa merasakan oh ini bakal terjadi, nggak bisa tepat waktu menit jam kapannya itu dia nggak bisa kan ya. Jadi karena gempa itu tidak bisa diprediksi nih kata BMKG bisa saja kapan terjadi. Kesiapsiagaan itu harus dimulai sebelum gempa itu

0: Din, lu lagi ngapain? Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
1: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Juk.
0: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
1: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
0: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
1: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
0: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti nggak bisa saling memahami ya, Din?
1: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai, dan juga saling memahami.
0: Oh gitu ya. Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai dan memahami.
2: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah dimari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: 92,8
1: Perempat Suara Budaya Jakarta.
0: Nah, gitu. Iya dah. Jadi Mpo ngomongin masalah Megatrust ya Mpo.
1: Yang tadi 14 titik itu ya Mpo ya.
0: Katanya ada 14 zona nih yang bakal terkena dampak dari Megatrust. Itu Aceh ya, di Andaman, kemudian Nia Simelwe, ya benar gak sih Simelwe namanya?
1: Iya kali.
0: Terus Batu mana ini? Terus Mentawai di Semerutnya, Mentawai Pagai, nah Enggano, terus Jawa bagian barat. Kalau Jawa berarti kita masuk dong ya.
1: Iya benar.
0: Terus Jawa bagian timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung Kota Bato, kemudian Filipina Selatan tuh.
1: Oh, tadi tuh ada yang Jawa gitu-gitu kan. Nah, kalau Jawa kan otomatis kita nih masuk ya. Terus kayak iya mungkin itu beberapa kota-kota, ada yang kota-kota kecil mungkin atau kota-kota besar gitu kan. Nah yang kota-kota besar ini kan biasanya banyak-banyak gedung ya Po.
0: Betul.
1: Gedung-gedung tinggi kayak gitu-gitu. Ya Bang Po nih, kalau misalkan buat yang pekerja-pekerja di gedung-gedung tinggi ini nih Po, kita juga mau ngasih tahu ya Po, harus ada persiapan dan juga caranya juga nih di gedung-gedung tinggi tuh harus gimana.
0: Gimana tuh Po?
1: Nah yang pertama itu kalau misalkan sebelum gempanya nih ya Bang Po, itu tuh harus tahu dulu jalur evakuasi atau tangga darurat di gedung itu tuh sebelah mana. Mungkin biasanya juga kalau misalkan di gedung-gedung tinggi ada yang pelatihan-pelatihan gitu tuh biasanya ada. Abis itu siapin juga tas siaga bencana kayak tadi, senter, air, makanan, obat, masker, dokumen-dokumen penting tuh buat para pekerja-pekerja gitu kan. Terus jangan pakai lift deh kalau misalkan lagi kondisi darurat.
0: Karena kalau gempa itu tiba-tiba listrik mati. Kalau lift itu kan otomatis berkaitan dengan listrik ya.
1: Iya, mending udah lari aja di tangga gitu.
0: Iya, benar.
1: Tenang, terus kayak jangan deket-deket sama jendela, kaca, terus benda-benda yang mudah jatuh, terus kayak segera lindungi kepala di bawah meja atau dekat dinding yang kuat gitu, terus pegangan deh. Kalau dekat dapur, jauh-jauh dari peralatan listrik atau kompor kayak gitu. Nah, kalau misalkan emang udah reda getarannya itu tuh langsung evakuasi, terus bawa tas siaga kalau misalkan sempat, tapi kalau misalkan nggak sempat ya udah yang penting diri sendiri dulu deh ya Bang Po gitu kan. Terus pakai kain masker atau kain basah gitu kan kalau misalkan emang ada debu atau asap dibarengi kayak gitu tuh, kayak gitu. Terus abis itu kalau misalkan udah di luar itu harus ada titik kumpul amannya di luar gedung itu gitu, jangan asal keluar tapi tiba-tiba di deket hal-hal yang mudah jatuh gitu. Pokoknya yang baik itu harus ada titik kumpul. Yang terakhir harus waspada gempa susulan kayak gitu. Nah selain itu kalau misalkan emang terjebak itu tuh pakai peluit atau pakai senter yang tadi udah diamanin itu gitu, biar tim penyelamatnya itu bisa dengar dan bisa langsung datang nolongin.
0: Oke, dah kalau gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tinggal di daerah rawan gempa, terus berada di kota yang gedungnya tinggi-tinggi ya Pak Wayan. Banyak langkah-langkah yang harus kita perhatikan, banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan. Salah satunya tadi itu tas bekal ya.
1: Iya, tas emergency lah ya.
0: Iya, tas emergency, bukan tas BMKG ya. Ya, jadi kita mesti punya tas bekal yang ada di diri kita udah tersedia gitu ya, Poye. Isinya bukan cuma bekal makanan doang.
1: Iya, tapi obat-obatan segala macam.
0: Iya, jangan bekal makanan doang semuanya. Hal-hal yang mungkin sifatnya nanti diperlukan atau urgent kayak senter gitu ya.
1: Bener.
0: Pisau gitu ya.
1: Terus mungkin juga dokumen-dokumen penting kayak gitu.
0: Itu mesti kudu harus sudah ada.

0: Cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

0: Ini lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Fresly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu gak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

Jenderal Bea dan Cukai menindak sekitar 1.400 bal pakaian impor yang diduga bekas sepanjang Agustus hingga September 2026. Penindakan dilakukan di sejumlah lokasi termasuk Pelabuhan Tanjung Perak, kawasan Berikat Bogor, perairan Gosong Bunga-Bunga Selat Malaka, dan Pelabuhan Tanjung Priuk. Menteri Keuangan Suhasil Nazara kemarin mengatakan masuknya pakaian bekas melalui bolpres dapat berdampak terhadap pelaku usaha dalam negeri, industri tekstil, serta konsumen. Ia menyebut kondisi pakaian bekas impor tidak diketahui secara pasti, sehingga berpotensi membawa bakteri, virus, atau penyakit.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Pop. Pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan budaya literasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan. Bupati Malinau, Wempi Wemawa, menyampaikan saat meluncurkan perpustakaan digital di Desa Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara kemarin. Menurutnya, pengembangan perpustakaan digital menjadi salah satu langkah dalam memperkuat budaya literasi di daerah. WMP mengapresiasi program ini karena mendukung proses pembelajaran dan memperluas akses peserta didik terhadap sumber pengetahuan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

Abang Po, pernah kepikiran kagak sih kalau letusan gunung berapi itu bukan cuma soal lava sama asap aja. Abu vulkaniknya juga bisa nyebar ke wilayah sekitar lantaran kebawa angin. Abu vulkanik punya sifat keras, abrasif, dan kagak larut di dalam air. Kalau terhirup, abu ini bisa mengganggu saluran pernapasan dan juga ningkatin resiko ISPA. Nah, biar tetap aman, Abang Empok bisa berlindung di dalam ruangan dan tutup pintu, jendela, sama ventilasinya. Kalau misalnya mau keluar rumah nih, gunain masker atau masker medis yang pas buat nutupin hidung dan juga mulut. Mata juga sebaiknya dilindungin pakai kacamata. Jadi, kalau abu vulkanik mulai turun dan nyebar di sekitar kita, jangan panik ya, dan jangan anggap remeh. Lindungin pernapasan, jaga diri, dan ikutin arahan petugas supaya kita semua tetap aman.

Masih disiarkan dari lantai 6 gedung RRI 45 928 FM Prompat Jakarta. Bang Po, ini kayak udah jam-jam makan siang nih, kayak udah mulai lapar. Udah pasti udah lapar sih, bukan mulai lagi. Terus ada yang bingung kan makan apa, kayak gitu-gitu. Nah ini Ayah nih mau kasih rekomendasi nih, tapi ini nasi goreng. Nah ini ada nih beberapa nasi goreng yang emang udah rasanya nih udah enak bertahun-tahun, berpuluh-puluhan tahun. Ini nasi goreng kaki lima lagi nih Abang Po nih. Nah nih Abang Po, kalau misalkan yang mau tahu nih ya, nih kasih tahu nih, yang pertama ada nasi goreng MPR di Fatmawati. Dia ada dari jam 19.84 gitu. Terus dia mulainya ada nasi goreng ayam, nasi goreng usus, nasi goreng pete, bakso, kambing, sampai nasi goreng sosis juga ada. Terus biasanya ditambahin acar timun sama cabai rawit. Ini kayak ya nasi goreng pada umumnya lah ya nih Abang Empo. Nah terus ada nasi goreng Bakti di Blok S. Ini itu udah lebih dari 40 tahun nih. Biasanya dia itu ada 3 topping di satu porsinya. Bisa kayak kambing, ati ampela, bakso, ikan asin. Terus juga tingkat kepedesannya tuh bisa request gitu, mau yang kayak gimana gitu. Nah terus ada nih Po, dari nasi goreng Gila Gondrong Obama Menteng. Dia nih dari 1980-an. Dia sekolah, adanya di depan sekolah tempat Barack Obama pernah sekolah. Oh gitu ya Bang Po ya, makanya dikasih namanya Gondrong Obama nih gitu. Karena bisa aja nih Obamanya pernah makan nasi goreng kali ya di situ gitu. Nah itu andalannya ada nasi goreng gila sama nasi gila gitu. Nasi goreng gila sama nasi gila, gimana ini ya jadinya. Ya pokoknya itu menu utamanya nih. Terus toppingnya sama, ada bakso, sosis, telur, keju, kayak gitu nih ya Bang Po. Nah pokoknya yang masih kepo-kepo, jangan kemana-mana ya Bang Po ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: 4 Suara Budaya Jakarta. Nah Bang Po, tadi kan cuma baru 3 nih ya Bang Po nih. Tadi yang kayak tempat nasi goreng yang enak banget gitu di Jakarta nih ya Bang Po. Nah selain 3 itu masih ada nih ya Bang Po. Ini ada nasi goreng kambing Kebon Sirih nih, yang suka-suka kambing, yang demen-demen kambing nih ya. Ini ada nih di Menteng, dia itu nasi goreng legendaris katanya nih, ada di 1958, dari tahun 1958 gitu. Nah dia nih kalau ini terkenalnya ada nasi goreng kambingnya karena dia bau rempah, terus daging kambingnya juga empuk, gak bau perengus katanya ini. Terus habis itu selain yang kambing, ada tuh yang gak doyan kambing nih, ada juga yang ayamnya, sosis, bakso kayak gitu ya Bang Po. Nah selain itu ada nih yang terakhir, ada nasi goreng Kebuli Abjai di Kebayoran Baru. Nah ini dari 1997. Kalau di Abjai ini, dia ini nawarin nasi goreng yang ada bumbu kebuli-kebulinya gitu, wangi-wangi kebuli. Terus habis itu ada ayam biasanya juga, ayam bumbu kebulinya juga ada. Terus dia porsinya banyak ya, gimana sih porsi kebuli gitu ya kan Abang Po. Nah ini kan kalau ini makanan-makanan berat terus kayak tersebar gitu kan ya Bang Po. Nah ini bisa nih dicobain satu-satu kayak gitu, atau kayak yang dekat sini nyoba di sini, yang dekat sini nyoba di sini kayak gitu ya Bang Po.
1: Bang Ben.

0: Ipe.
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napalah.
2: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, nih, tadi kan kita abis ngomongin nasi goreng ya, Bang Po ya. Nah, sekarang ini Ayem mau nanya nih, Abang Po. Biasanya nih, Abang Po, minuman daerah atau kayak di Jakarta nih, sukanya nih apa nih, Abang Po? Kalau Ayem kan waktu itu pernah ngomong ya, demen banget sama cendol gitu kan. Nah, tapi nih Abang Po, masa sekarang nih Abang Po, di Blok M ada cendol mochi nih Abang Po. Nah itu gimana itu ya cendol mochi? Kayak apakah mochinya ini digigit aja gitu, atau tetap kayak minuman kayak gitu nih Abang Po? Nah ini lagi rame nih katanya cendol mochi. Nah ternyata ini tuh cendol dingin, terus dia juga manis, terus abis itu dia nih teksturnya creamy, abis itu ada cuy gitu-gitu. Jadi di dalam satu mangkoknya ini ada bener ternyata Bang Poni mochinya ini dibuat kayak warna cendol kayak gitu. Terus kuahnya ini rasa kuah cendol yang ada gula arennya kayak gitu, pakai pandan, pakai suji kayak gitu nih ya Bang Po. Nah, sekarang unik-unik ya Bang Po ya. Masa sekarang cendolnya sama mochi disatuin. Tapi ya mungkin itu juga selain targetnya buat ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan. Mungkin juga biar bisa memperkenalkan juga kepada anak muda nih makanan-makanan zaman dulu ataupun makanan-makanan tradisional, biar bisa lebih disukain lagi ataupun juga bisa lebih diketahui oleh banyak kalangan gitu ya Bang Po.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio, RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya, udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Kita jogetin. Nah, masih bersama Ayen ya, Bang Po, di 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Nih ya, Bang Po, tadi kan ngomong-ngomong Blok M nih, emang si Blok M ini kagak mau diem ya, ada aja gitu kan, apalagi yang makanan-makanannya. Ini nih Ayen sih sebenarnya masih kayak mau ngasih makanan-makanan sih, soalnya jam-jam segini nih masih bingung kan mau makan apa. Soalnya nih ada nih anak magang di sini juga, dia bingung ini mau makan apa. Nih kasih tahu nih ya, nih di Blok M tuh ada tadi kan cendol. Nah sekarang ada makanan lainnya nih, yang makanan daerah sih sebenarnya, agak daerah tapi dibikin kayak agak kekinian kayak gitu. Ini ada ayam pepes goreng bala rasa. Ini itu rasa khas Nusantara, terus rempahnya itu kayak berasa banget. Kalau ini harganya dimulai dari 37 ribuan nih ya, Abang Po, nih tetap di Blok M ini. Terus biasanya ayam pop itu kan adanya di Padang. Ini ada juga nih ayam pop di Blok M. Dia namanya Sekte Ayam Pop gitu. Dia ada sambal, ada daun singkongnya juga. Ini udah berasa makan Padang ini, kayak gitu. Nah terus selain makanan-makanan itu, ada juga kopi nih Abang Po. Ada kopi Jawa. Nah ini buat abang-abang nih, kalau misalkan emang pengen ngopi lagi di Blok M nih, coba dah ke Kopi Jawa kayak gitu. Terus lain itu ada Setuju, dia bakwan Malang ini. Kalau Setuju ini spesialisnya, dia isinya ada 7 isian biasanya ini. Tapi emang harganya buat sekali-sekali aja sih sebenarnya. Cuma emang kalau misalkan emang demen, emang enak, misalkan ada harga ada kualitas nih ya. Kalau misalkan si Setuju ini dimulai dari 40 ribuan. Terus ada juga nih di Blok M tuh jual bolu pisang gitu kan, kayak gak pernah kepikiran kan. Tapi ya begitulah ya Abang Po, namanya juga tadi tuh yang dibilang mungkin juga ingin memperkenalkan beberapa makanan-makanan Nusantara atau makanan-makanan daerah gitu kan. Nah ini bolu pisang juga ada nih ya Bang Po, yang suka-suka bolu pisang dah, terus kayak jauh kayak gitu. Nah ini mungkin bisa nih nyobain ke Blok M nih buat Jakarta dan sekitarnya gitu ya Bang Po ya. Nah abis ini jangan kemana-mana Bang Po, nanti bakal ada Mponopa di siaran berjaringan nasional atau Suara Budaya Nusantara kayak gitu. Nanti bareng Ponopa ya Bang Po.

0: Sabrite jam 13.
1: Abang Po, sebanyak 21 ribu rumah di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan telah menerapkan pemilahan sampah dari sumber sebagai bagian dari percontohan pengelolaan sampah kolaboratif di RW 06 Trengseng Sawah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Selatan Iwan Santoso kemarin mengatakan pemilahan dilakukan sejak dari rumah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos melalui biopori jumbo dan teba modern, sedangkan sampah anorganik ditimbang dan disalurkan ke bank sampah. Sementara itu, sampah residu diangkut petugas swadaya menuju TPS 3R terdekat untuk pengelolaan lebih lanjut maksud kami. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata memperkuat keselamatan wisata Bari di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Melalui sertifikasi pemaduan snorkeling level 3, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kementerian Pariwisata, Paisal, kemarin mengatakan kegiatan ini merupakan respon terhadap persoalan keselamatan wisata sekaligus tindak lanjut rapat koordinasi pemerintah. Sertifikasi yang berlangsung 23 hingga 24 September 2026 diikuti 30 peserta dan 40 pendaftar di kawasan Pantai PD Labuan Bajo. Peserta menjalani asesmen terkait kemampuan teknis, pelayanan, pengenalan risiko dan keselamatan untuk memastikan pemandu mampu mendampingi wisatawan secara aman. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam sejakarta ya Bang Po ya. Di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batiku identitasku melangkah bersama menjaga warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah kalau begitu Ayem mau langsung sapa dulu, dari tadi udah cengar-cengir udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi. Selamat siang.
2: Selamat siang Po, apa kabar Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya Mas ya, kalau Semi itu ya.
2: Betul.
1: Gitu ya? Iya gitu ya.
2: Panggil aja Mas Semi ya.
1: Panggil aja Mas Semi. Iya. Okay. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
2: Udah. Aman.
1: Aman. Kabar baik ya? Apa baik, Mas? Baik, Po. Alhamdulillah. Jogja?
2: Jakarta gimana nih?
1: Jakarta? Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, alhamdulillah. Jogja apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
2: Kalau Jogja kayaknya masih belum, Po. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Sih. Masih nunggu giliran, Po, kayaknya.
1: Iya, benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya, Mas, ye.
2: Gitu ya. Pengalaman arisan ya, Mbak, ya.
1: Iya. Oke deh. Narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja, Mas. Ayo sapa dulu lah, enggak perlu Mas Emi yang sapa, Ayo yang sapa ya. Ayo sapa Mas Hanang Mintarta. Selamat siang Mas.
3: Iya, selamat siang Po Nova.
1: Iya, ya. Kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya. Beliau, wih CEO, ya Allah, CEO Banyu Sabrang Batik.
2: Batik,
1: ya, Masya Allah, Batik. Luar biasa.
3: Di Kulon Progo, Jogja sebelah Barat.
1: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh karena memang ini gilirannya Jogja ye. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ye tentang tema kita hari ini tentang batik ya Mas ya, batikku identitasku. Yeah. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
2: Baik, terima kasih Mbak Nova di Jakarta, dan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air, di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Yogyakarta, kita akan berbicara dengan narasumber kami, ada Mas Hanang Mintarta, tadi sudah disebutin sama Mbak Nova ya, beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau nggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya, Mas Hanang ya.
3: Betul Mas.
2: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling nggak beli batik ya. Mungkin kalau untuk kuliner ya belinya bakpi atau gude gitu kan ya. Baik, Mas Hanang, kita pengen tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Hanang sendiri ya, sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih Mas?
3: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama Mas, dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
2: 2014 ya, berarti udah 12 tahun ya. Itu belum lama ya Mas ya?
3: Belum.
2: Itu memang karena
3: masih belajar ini.
2: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
3: Oh tidak, jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas.
2: Babat alas ya.
3: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh. Jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan usaha warisan.
2: Baik. Oke. Ini kan kalau kita melihat ya Mas Hanang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya. Apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat, begitu tinggi. Nah, tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya, tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya, kemudian juga mungkin filosofinya, begitu nih. Monggo Mas Hanang bisa disampaikan.
3: Iya. Jadi ketika kita bicara tentang batik, melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Yeah. Tapi memang harus terus batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan, dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini. Itu.
2: Kalau di DIY atau mungkin di daerah Kulon Progo ya, Mas Hanang, seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu,
3: Oh, ya.
2: atau di wilayah Kulon Progo?
3: Ya. Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya. Itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna, Mas. Jadi warnanya itu berani kan gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas ya. Jadi motif-motifnya itu ikonik seperti parang, kawung, truntum dan lain sebagainya. Maka saya sebagai perajin batik yang apa namanya, basicnya adalah kontemporer, saya mengambil motif-motif klasik yang ada, kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
2: Oh, gitu ya.
3: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, kan gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z ya, anak muda, harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini, kan gitu, Mas.
2: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu, nggih.
3: Yeah.
2: Kalau dari Mas Hanang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
3: Ya, yeah. Desain, Mas, terutama
2: Oke. Okay.
3: desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang orang lain,
2: Ya,
3: gitu.
2: betul.
3: Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu ya di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati ya itu hanya mirip saja. Secara detailing itu nggak bakalan bisa sama. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik tapi dibuat dengan cara printing atau mesin atau sablon, itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik, Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu, selembar itu saja. Seperti itu.
2: Iya. Kalau dalam perkembangannya, Mas Hanang ini apa sih yang kemudian dalam beberapa waktu terakhir ini motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai, terutama kalau yang di tempat jenengan begitu?
3: Oh iya, kalau yang paling disukai tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri, kita menghadirkan ciri khas dengan gaya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung, saya padukan dengan batik klasik parang. Tapi di antara kedua motif itu saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas.
2: Oh gitu.
3: Ya. Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur bertabrak tapi harmonis gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang gitu lah.
2: Oh
3: Lukisan saya
2: iya.
3: itu ditempel di dada atau di punggung orang gitu. Jadi lukisan berjalan gitu.
2: Iya.
3: Itu autentik, handmade dan juga limited.
2: Oh gitu ya.
3: Ya.
2: Baik, itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru begitu.
3: Yeah.
2: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan seperti apa begitu, atau seperti apa polanya Mas?
3: Polanya, inspirasinya jadi mengalir gitu aja, Mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini tuh apa, kita ambil inspirasi warnanya, terus pola-pola gambar yang ada di entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, yang kita temukan itu pola-pola warna seperti apa, kita adopsi. Adopsi, kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu, Mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10-15 desain yang berbeda.
2: Satu minggu?
3: Satu minggu.
2: Oke.
3: Jadi satu kalau desain satu bulan, 50-an.
2: Satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya?
3: Itu cuma satu, Mas.
2: Satu ya?
3: Cuma satu, lalu kita posting, kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga, ya itu nanti kita produksi. Jadi sistem sistem belinya itu PO.
2: Oh iya.
3: Iya, kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal ya kan. Kedua nanti mungkin kita nggak tahu yang nggak laku yang mana, yang laku yang mana. Tapi kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto kita posting di banyak sosial media kan orang akan berkomentar. Nah, dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah, ini baru kita produksi.
2: Oh,
3: nah,
2: iya.
3: Kita produksi, nanti yang paling best seller akan diproduksi terus. Nah, baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya. Di toko-toko lain enggak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi ya kasihan yang beli sebelumnya.
2: Iya, yang beli-beli di awal kan pengennya kan eksklusif ya, dipakai tidak banyak orang yang punya gitu kan ya Mas. Baik, Mas, ini kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik. Kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya, tapi kan juga nilai-nilai budayanya. Karena batik kan ada prosesnya begitu kan, tidak hanya kemudian seperti sablon atau printing begitu. Nah, ini bagaimana caranya untuk edukasi bagi pecinta fashion begitu.
3: Ya, itu tantangan yang terus kita lakukan, Mas. Karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna. Lalu kedua adalah harga. Keaslian batik itu nomor belakang banget kan gitu. Tapi kalau orang mau cari batik, masuk ke galeri kami, galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo, atau galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Bantul Yogyakarta, itu jangan khawatir, kita tidak satu pun selembar pun ada yang produk semi batik. Jadi original batik semua yang kita sediakan, walaupun itu sekalipun harganya cuman murah. Batik asli paling murah 100 ribu ada, Mas. Untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100 ribu. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam, satu batik tulis, kedua batik cap. Nah, batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100 ribu. Dan itu sudah bagus itu dipakai itu. Dan gitu. Kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar, itu banyak loh toko yang namanya batik ini. Tapi isinya itu printing. Kan gitu. Tapi kenapa kok harganya malah bisa mahal? Nah, kenapa? Ya karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang sudah
2: punya nama.
3: Punya gitu, nama. Ya. Gitu. Tapi sebenarnya belum tentu batik itu. Saya sering survei ke toko-toko kota itu, iya. Seperti itu, Mas.
2: Baik. Baik. Kemudian untuk menghindari plagiasi, Mas Hanang mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya,
3: Iya.
2: motif batik di tempat jenengan kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM
3: Iya,
2: begitu nggih. Nah,
3: iya.
2: itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana Mas seperti itu?
3: Oh ya, jadi kalau plagiat yang itu notabene distilasi atau dikembangkan itu wajar Mas,
2: Ya.
3: itu masih wajar. Apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, tidak apa-apa.
2: Oh, lagi.
3: Ya, jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah. Atau mungkin karena namanya batik ditiru pun nggak bisa sama kan gitu. Tapi dengan teknik batik tidak masalah Mas. Nah, tidak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing.
2: Ah, iya.
3: Kita si si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500.000, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
2: Iya.
3: Ini kan jadi luar biasa, sangat nggak eksklusifnya dia untuk apa ya, menjatuhkan desain-desain yang kita buat. Nah, ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir, Mas. Jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa. Jadi dia akan mencari gitu. Dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan.
2: Iya.
3: Seperti itu. Eksklusinya batik seperti itu, Mas.
2: Iya.
3: Ada rasa tersendiri. Buatan si A dengan buatan si B sama-sama batik itu ada rasa tersendiri kan gitu.
2: Baik.
3: Apalagi dengan printing ya, itu jauh. Jadi batik itu punya nilai yang luar biasa. Jadi ketika dipakai di badan aja auranya kelihatan. Ya, motif-motifnya itu dilihat, dipandang itu kelihatan gerak, hidup, dan wah pokoknya beda.
2: Ya,
3: Gitu.
2: ya baik. Baik, kemudian Mas Hanang juga
3: Jadi.
2: sekarang ini kan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan produksi batik, tapi juga tentu tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan
3: Nah,
2: begitu,
3: iya,
2: atau
3: iya.
2: mungkin juga menggunakan bahan-bahan apa ya, bahan-bahan alami begitu
3: Iya,
2: nggih.
3: iya.
2: Mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan, Mas.
3: Nggih. Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, nggih. Jadi berarti adalah warisan budaya, tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup. Okay, jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik. Karena itu, saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, CV Banyu Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau. Ya, apa itu industri hijau? Jadi, industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan. Jadi salah satunya adalah limbah limbah malam kami. Limbah malam kami itu tidak kita buang, Mas. Jadi kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya. Jadi limbahnya kita olah, kita pakai. Nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis. Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual. Bisa kita jual, bisa kita jual jadi menjadi malam yang layak pakai.
2: Oh,
3: Kan
2: gitu.
3: gitu, ya.
2: Iya.
3: Layak pakai dan juga di kami malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal. Ya, tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran,
2: Campuran-campuran
3: ya,
2: kotoran begitu
3: campuran
2: nggih.
3: barang-barang yang ya yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual banget gitu.
2: Baik, baik. Terima kasih Mas Hanang. Dan Pak Nova, ini sudah sampai di menit ke-30, Pak.
1: Ya, tepat waktu ya.
2: Ya.
1: Alhamdulillah. Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, nggak ada habis-habisnya ya, Mas ya.
2: Betul.
1: Karena saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya kalau emak-emak tuh ya batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasanya beli batiknya di Tanah Abang, Bang.
2: Gitu ya.
1: Iya, batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi itu batik printer ya Mas Anang ya. Luar biasa dah. Iya. Ya, tapi kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada. Kesini aja. Kalau ke Jogja kan batik asli semua ya enggak sih?
2: Ada juga beberapa misalnya kayak kain bermotif batik banyak juga sih, Mpok.
1: Oh, banyak ya.
3: Justru batik di Jogja itu berkembang, tiruannya, printingnya juga berkembang.
1: Oh, baik. Ya. Aku kira karena memang asal-muasal batik itu dari sana gitu ya. Enggak ada orang yang pakai printing-printingan di sana, enggak ada.
3: Oh, banyak ya.
1: Itu
3: kesempatan untuk menjual produk.
1: Mengembangkan dengan motif yang sama tiruannya, gitu ya Mas Anang ya.
3: Oke dah. Yang ekonomis.
1: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Mas Semi?
2: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda pendengar bisa di 0274-55-2219 gitu ya. Saya ulang di 0274-55-2219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895-0144-1066 0895-0144-1066 gitu Mpo.
1: Iya, seperti biasa di Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Oke deh, bapak-bapak saya kasih waktu buat ngopi dulu ya. Nanti kita balik lagi ya. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
4: Iya, Mbak Empok.
3: Iya, Mbak Empok. Mbak Empok-Empok, maunya yang mana? Jangan pelimpan jadi laki-laki, Mas Semi.
4: Gimana coba?
3: Gimana coba itu? Oke deh, langsung saja kalau sudah ada di Jogja kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
4: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal.
3: Ya.
4: 0874552219
3: okay.
4: Atau di WA di 0895-0144-1066.
3: Oke. Okay. Jakarta di... sudah ada, boleh?
4: Boleh?
3: Ya.
4: Silakan, Pak.
3: Untuk telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Blam is best. Mm-hmm.
3: Ya,
5: Ponopa sehat.
3: Alhamdulillah,
5: ya?
3: Cigu.
5: Aduh, Ponopa kemarin dicari-cari sama orang Padang.
3: Berapa jam? Ngapain?
5: Hari ini dia hadir.
3: Gak ada utang loh saya, beneran.
5: Ada lah, untuk budaya
3: Nusantaranya. Oke.
5: Okay. Halo juga di Jogja,
4: Halo,
5: Mas Semi ya.
3: Iya, Mas Semi.
5: Siapa lagi narasumbernya? Waduh.
3: Aduh.
5: Manggil apa nih? Manggil apa nih?
4: Mas Hanang.
5: Mas juga ya, apa Romo? Yeah. Romo. Aduh, kalau udah ke Jogja itu, pasti ada yang dibeli mampir. Kalau nggak gudegnya, oleh-olehnya, apalagi batik buat
4: yeah,
5: apa?
4: Baju-baju dasarnya,
5: baju-baju tidur. Bener nggak, Mas Semi?
4: Betul.
5: Memang ya di daerah Jogja ini kategori batik ini yang salam kenal dulu. Assalamualaikum, Mas narasumber.
4: Yeah.
5: Ya, memang di daerah Yogyakarta kategori batik yang paling mahal adalah batik tulis halus full hasilnya dengan motif klasik atau apa namanya pakem keraton, benar ya? Yang menggunakan bahan kain kualitas tertinggi seperti katun primis apa namanya
4: primisima
5: atau sutra serta berwarnanya alami sogan, wah luar biasa. Memang ada yang mahal sekali, ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah, benar nggak Mas Semi? Nah, jadi nih memang kalau batik ini kan ada tingkat-tingkat kerumitannya motif nih, aslinya apakah masnya seperti apa bikin motif-motif ini kan, apalagi motif klasik keraton yang sangat detail ya, apalagi rapat dan halusnya seperti motif titik. Nah, seperti apa tuh atau menyusun titik-titik yang kecil rapat tanpa diseret atau parang rusak baron? Nah, itu Wahyu atau Wahyu Tumurun, benar nggak? Nah,
4: iya,
5: memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada
4: begitu
5: di Jogja ini ya. Itu saja. Nah, pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu warna dulu memang. Ada warnanya, wah harganya mahal gitu. Pasti gitu, murah, gitu ya. Nah, itu saja. Bagaimana dengan pewarnaan alami atau sogannya? Terima kasih banyak Mas Semi.
3: Ya, Cigu.
5: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekali dua aja dijawab Mas Semi untuk WhatsApp, boleh?
4: Baik, ini ada yang bergabung di 0895-0144-1066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dengan batik yang bukan tulis atau batik yang apa motif printing begitu ya?
6: Oh, iya.
4: Supaya kalau mainnya ke Jogja itu bisa memilih batik yang benar ya, gitu.
0: Iya,
4: iya. Gitu Mas Anang.
0: Ya,
4: ya silakan Mas Anang.
0: Jawab, okay.
4: Ya.
0: Jadi cukup singkat Mbak pertanyaannya. Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama.
3: Oh.
0: Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi ya, misalnya di bagian atas itu 100%. Lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama, 90% lah samanya. Karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya.
4: Mm-hmm.
0: Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih. Karena yeah, dia hanya di sablon dari satu permukaan. Iya Mas Hemi.
4: Yeah.
0: Kalau batik itu kan sekali dicanting dari satu permukaan, tapi dia sifatnya tembus.
3: Oh.
0: Tembus dari baliknya. Jadi warna pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
4: Baik. Kemudian tadi kalau dari Cigo tadi untuk tingkat kerumitan,
0: yeah,
4: ini kan balik kalau tempatnya Mas Anang ini kan batik kontemporer yang yeah, tentu tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu ya. Nah, yeah, ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya Mas?
0: Jadi kalau di kami sendiri, kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi.
4: Yeah.
0: Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju, paling murah satu lembarnya itu 100 ribu. Nah itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel, tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas, tapi dengan stempel, maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat.
4: Iya. Yeah.
0: Tapi itu tetap autentik, asli, gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya tentu di kita menjadi koleksi. Artinya kan bisa dibeli tapi tidak untuk dipakai baju, hanya disimpan di almari, mungkin untuk jare atau mungkin hanya untuk pajangan di ruang tamu atau mungkin untuk koleksi. Tapi kalau si pembelinya itu ya apa mau menginginkan baju, ya itu menjadi baju yang sangat eksklusif.
4: Iya.
0: Lalu pembuatannya bisa sampai 2 minggu sampai dengan 3 bulan per lembarnya kalau batik tulis asli. Lalu dengan pewarnaan kami juga menghadirkan warna yang jreng-jreng, juga warna yang soft, juga warna yang klasik seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan teknik pewarnaan naptol.
4: Yeah.
0: Kalau yang warna alami kita membuatnya dengan kulit kayu pohon sogo. Sogo. Makanya yeah, batik sogan itu, batik coklat itu memang warnanya berawal dari getah kayu sogo.
4: Yeah.
0: Namanya sogo. Yeah. Itu Mas Ami.
4: Baik.
3: Okay.
4: Itu Pak untuk jawaban dari pertanyaan dari Cigu dan juga tadi ada Juna di Bandung. Kita buka lagi ya Pak ya.
3: Boleh. Ada baik, di Jogja Mas Ami?
4: Baik, di Jogja nih silakan untuk Anda mendengar di 0274552219 atau di WA di 0895014416. Sementara belum ada lagi nih Pak
3: di Jakarta sudah tersambung, boleh?
4: Baik.
3: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang belambak
3: di siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
6: Pak Nova kangen sama Pak Nova, udah lama gak tuh.
3: Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada yang kangen. Silakan Cak.
6: Mau nanya sama Bang Seni. Halo Bang Seni, sama Mas Anang ya.
3: Iya.
6: Mas Anang,
3: yeah,
6: mau nanya dong. Kan Jogja sama Pekalongan kan Jawa, sama-sama Jawa Tengah.
0: Yeah.
6: Apakah apa perbedaan batiknya gitu loh, kayak motifnya apa gitu?
3: Perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
6: Iya, kan sama-sama Jawa Tengah.
3: Oke.
6: Okay. Satu lagi nih Pak Nova.
3: Apa tuh?
6: Mau pakai baju batik Jogja. Bukan berarti harus ke Jogja.
3: Asik.
6: Cukup ada di Tanah Abang langganannya Bu.
3: Gak ada.
6: Makasih Pak Nova. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh Mas Anang silakan.
0: Oke, jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja. Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelamprang. Jelamprang itu berbentuk geometris gitu. Nah, lalu kalau Jogja sendiri kan motifnya ya sangat beda. Ikonnya biasanya dia motif-motif yang diciptakan dari keraton ya, kayak parang yang disukai oleh Raja Jogja. Artinya motif parang itu adalah motif larangan yang boleh memakai hanya raja. Kalau tahun sekarang siapa saja boleh memakai. Cuman kalau untuk acara yang itu di keraton ya kayak abdi dalem itu nggak berani memakai motif parang karena kan itu secara filosofinya dulu motif larangan, hanya raja yang pakai itu kan gitu.
3: Oke.
0: Itu. Lalu juga ada motif lain ciri khas Jogja itu ya kayak Truntom, Wahyu Tumurun, Kawung dan lain sebagainya banyak. Tapi kalau pengalaman ya yang saya tahu ya Jelamprang itu tadi. Bisa di Google nanti motifnya seperti apa, geometris, simpel, sederhana. Nah, Jelamprang itu sendiri kalau di Jogja itu dikembangkan dengan teknik namanya teknik nitik. Jadi motifnya Jelamprang tapi dibatiknya dengan teknik nitik. Nitik itu cantengnya itu di ujung canteng itu bukan bulat, tapi bulatnya itu dibelah menjadi empat. Dibelah pakai silet itu alatnya. Lalu di ujung cantengnya itu kayak bunga. Jadi nanti batiknya di titik-titik saja, disusun hingga menjadi sebuah motif. Seperti itu, Mpok.
3: Oke.
4: Kak Nova, coba kita buka yang dari Jogja ya.
3: Silakan, silakan.
4: Coba kita sapa, selamat siang. Oh, ternyata terputus, Mbok.
3: Baik, kalau gitu ya, di sini juga ada nih orang Jogja WhatsApp-nya ke sini. Oh. Ya, ini ada Mas Aris Prasetya Effendi ya, yang ada di Jogja. Mau tanya berkaitan dengan batik larangan tadi nih. Emang ada tempat-tempat di mana batik dilarang untuk dipakai? Silakan, Mas Anang.
0: Yeah. Jadi ya ada itu kayak misalnya parang itu tadi. Jadi parang itu kalau di pisowanan di Keraton Jogja yang boleh memakai hanya sultan atau ngarsa dalem. Jadi abdi dalem atau prajurit tidak boleh memakai parang, atau misalnya dia memakai pun hanya keluarganya dan itu pun bentuknya cenderung yang lebih kecil. Tidak boleh besarin motifnya itu melebihi yang dipakai raja gitu.
3: Oh.
0: Itu kalau di lingkungan keraton.
3: Sampai ya. Sekarang?
0: Iya, kalau di lingkungan keraton. Kalau di umum untuk dipakai keseharian yang itu tidak dalam satu acara dengan ngarso dalem ya bebas-bebas aja. Karena itu wujud dari menghargai rajanya.
3: Baik.
0: Menghormati dan menghargai dan patuh kepada rajanya kan gitu.
3: Oke, baik. Tapi Mas Semi bikin batik itu juga nggak?
4: Gimana?
3: Bikin batik larangan itu juga nggak, Mas Anang? Aduh.
0: Oh iya, buat.
3: Buat, buat.
0: Bahkan motif parang itu kan macamnya banyak. Ada parang rusak, parang barong, parang apa lagi? Oh banyak banget itu.
3: Yeah.
0: Itu kita buat dan itu best seller di pasar itu.
3: Oh.
0: Karena ikonik banget itu motifnya itu bisa, kalau dipakai orang itu bisa gagah banget. Raja menyukai motif itu otomatis masyarakat biasa juga suka.
3: Ya yeah, tapi gitu. Kan masyarakat nggak boleh pakai katanya.
0: Boleh kalau di acara di luar boleh yang tidak.
3: Oh, yang nggak boleh itu kalau misalnya mereka ke keraton, terus nanti motifnya sama rajanya gitu ya.
0: Dalam satu acara dengan ngarso dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono.
3: Oke, baiklah kalau
0: itu
3: begitu.
0: Itu yang dimaksud dengan larangan itu kalau di luar bebas-bebas saja.
3: Baik. Mas Semi masih ada ya. Jogja?
4: Coba kita terima ya. Selamat siang. Terputus lagi Mbok nih.
3: Baik, Jakarta sudah ada lagi nih. Baik. Kita sambungkan. Halo. Lah terputus ternyata. Ngikut dia ke Jogja.
4: Coba kita ke WA ya Mpok ya.
3: Ya silakan Mas Semi.
4: Ini dia bergabung dari Mbak Memes yang ada di Klaten. Mau tanya ini, Mas Anang gimana sih cara untuk mencuci batik supaya tidak cepat apa warnanya itu apa
3: pudar.
4: Ya? Pudar.
0: Yeah. Tips secara singkat untuk mencuci batik. Pertama, jangan pakai deterjen. Gunakanlah lerak atau sabun alami batik. Kalau lerak itu susah dicari, pakai sampo kepala saja.
3: Oh gitu.
0: Ya, sampo di toilet kita kan mesti ada ya. Udah pakai itu, disendirikan. Baju batik itu disendirikan, direndam pakai sampo.
4: Iya.
0: Lalu yang terpenting jangan dijemur di terik matahari.
4: Kalau dicuci dipakai mesin cuci nggak apa-apa?
0: Boleh.
4: Ya.
0: Tapi diusahakan sendiri ya, karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin, jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering luntur. Misalnya baru beli, kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi dia hanya dihanger terus taruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah kering.
4: Diangin-anginkan ya, gitu ya.
0: Disetrika pun boleh, mm-hmm. tapi dengan suhu panas yang jangan terlalu panas.
4: Baik.
3: Tuh, Mas Emi, gitu jangan pakai deterjen. Kalau batik saya mah boleh, karena kan batik Tanah Abang ya. Kalau batik di sana jangan, batik asli pakai shampoo.
4: Iya, karena kawatannya tergantung dengan harga belinya ya, Mbak.
3: Iya betul, benar-benar ya. Iya ya, tergantung harga ternyata ya. Oke deh.
4: Ini kayaknya masih ada yang coba bergabung, Pak. Coba aku sapa ya. Selamat siang.
7: Selamat siang.
3: Halo. Alhamdulillah.
4: Selamat tersambung. Siang ya. Dengan
7: Anang dan Pak Anu Pak Nova.
3: Iya. Ya.
4: Dengan siapa?
7: Saya tak.
4: Di mana, Bapak?
7: Jalan Samas.
4: Oh nji, Pak Sagio di Jalan Samas di Jogja nji. Monggo, ada yang mau ditanyakan Pak Sagio.
7: Anu mau cuma ngomong, saya pernah ke Redaksi Jakarta Mas Emi.
4: Iya. Yeah.
7: Yang namanya batik Jakarta itu larang bener gimana tuh Mas Emi atau Pak Nova?
4: Mahal banget gitu.
7: Oh
4: gitu, nge. Lah emangnya berapa kalau rumien harganya?
7: Masa disuruh beli 900.000
4: batik. Oh gitu.
7: Aduh.
3: Beli batiknya di mana? Beli batiknya Bapak di mana?
4: Itu belinya sekodi mungkin ya?
7: Enggak
4: ya.
7: Cuma satu.
4: Cuma satu.
3: Tak belinya di mana dulu?
7: Mana itu? Itu di
4: mana?
7: Itu ada pasar ada gantol ya, Mas.
4: Di mana?
7: Atau gantol layang itu namanya para layang itu.
4: Di tempat para layang.
7: Di
4: daerah mana itu?
7: Pokoknya di tempat rekreasi.
4: Oh gitu, Nji.
3: Oke, baik.
4: Oh, harganya mahal gitu, Nji.
3: Ya.
4: Oh, di Taman Mini. Oh gitu.
3: Oh, di Taman Mini. Baik. Iya.
4: Baik begitu, Pak Sagio.
7: Ya, gitu aja.
4: Baik, terima kasih.
7: Mas Anang kali.
0: Terima kasih.
4: Baik.
3: Iya.
0: Ya, salam balik. Sehat selalu.
4: Ini Mpo, ternyata juga banyak yang mahal Mpo.
3: Iya kan belinya di Taman Mini. Kan ayah tadi belinya Tanah Abang. Kalau Taman Mini mungkin itu memang betul-betul batik asli yang dijual di sana ya Mas. Mas Anangnya kok hilang?
0: Iya. Halo?
3: Iya, tapi wajahnya hilang di Zoom ya, suaranya masih ada ya. Ya tapi kan memang pasaran harga batik itu rate-nya di segitu ya Mas Anang ya.
0: Jadi gini, kalau Pak Sagio tadi kan menyampaikan bahwa 900.000 itu mahal. Nah, kalau membeli batik itu perlu ditanyakan kepada si penjualnya bagaimana batik ini dibuat.
3: Yeah.
0: Karena kalau kain ini saya suka warnanya, saya suka motifnya, akan saya beli. Tapi kalau hanya asal membeli, ya nanti printing pun bisa dijual 900.000.
3: Iya.
0: Bahkan batik pun bisa dijual 100.000 kan gitu. Jadi kita perlu bertanya, kita mau mengeluarkan uang 900.000 tapi kalau edukasi dari si penjualnya itu memang ini batik asli, otentik, tulis halus, ini dibuat dengan diproduksi dengan satu lembar ini sampai 3 minggu, ya mungkin bisa saya sampaikan 900.000 itu tidak mahal Pak Sagio. Kenapa? Karena ya sekarang misalnya 2 minggu aja menggaji orang 1 hari aja sudah berapa ya kan gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Mungkin Pak Sagio tadi kurang lengkap nggih bertanyanya kepada si penjualnya itu ini jenis
3: batik apa. Iya ya, benar. Gitu.
0: Bahkan di tempat saya itu kan paling murah 100.000.
3: Ya.
0: Tapi saya juga punya yang harga 5 juta. Saya juga punya yang harga 500.000 gitu. Jadi harga-harga itu kita bedakan dari proses pengerjaannya. Semakin lama pengerjaannya, otomatis ongkos produksinya untuk membayar si buruh batiknya itu semakin banyak. Maka harus dijual dengan harga yang sesuai kan gitu.
3: Baiklah.
0: Nanti ngobrol sama Mas Emi.
3: Mas Emi ini udah di menit 55 ini ya.
4: Betul.
3: Iya, nggak terasa ya. Oke deh, saya kasih kesempatan 1 menit buat Mas Hanang, silahkan. Ini mungkin juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober nanti ya. Silakan Mas Hanang.
0: Oke, jadi Hari Batik Nasional ini kan kita peringati setiap tahun sekali pada 2 Oktober. Jadi Bagi pendengar radio RRI senasional ini, mari kita kenali batik. Karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Ini batik saya lihat di sosial media itu di Jepang, di Cina, di Taiwan itu berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo, sekali lagi kita serukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah keunikan budaya Indonesia untuk dunia.
3: Masya Allah, luar biasa. Oke deh, saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Semi, terima kasih.
4: Sama-sama Mbok, terima kasih juga.
3: Salam buat teman-teman di Jogja ya.
4: Baik, terima kasih.
3: Iya, Mas Anang juga terima kasih banyak ya, udah edukasi kita, sama-sama, udah memberikan informasi buat kita. Ya,
0: mudah-mudahan bermanfaat
3: ya. Amin ya Allah, amin amin ya Rabbal Alamin. Ya. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyapa B, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jogja, Batikku Identitasku, melangkah bersama menjaga warisan dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo akhirin ya Bang Po ya, namun jangan kemana-mana, ayo bakal terus bersama sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, penataan kawasan unggulan Triwulan 3 di Jalan Menteng Pulau 2, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, telah rampung dikerjakan. Lurah Menteng Dalam, Yayah Mulia, hari ini mengatakan penataan ini berlangsung dari 2 bulan dengan melibatkan 8 petugas PPSU yang dibagi dalam 2 regu. Taman seluas 15 meter persegi yang sebelumnya kurang terawat ini diubah menjadi ruang terbuka yang lebih asri dengan berbagai tanaman hias. Penataan ini terlaksana melalui kolaborasi pemerintah, warga, serta dukungan CSR PT Adimix dan PT Pionir.

Beralih ke berita selanjutnya, Bang Po. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong penguatan trigratra bangun bahasa di seluruh satuan pendidikan, mulai SD hingga SMA, untuk menyeimbangkan penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris. Staf ahli Gubernur Papua Pegunungan Bidang Pengembangan Otonomi Khusus, Manogar Sirait, kemarin mengatakan penguasaan ketiga bahasa penting agar peserta didik mampu berkomunikasi secara luas sekaligus melestarikan budaya daerah. Menurutnya, pengenalan bahasa daerah dan asing perlu diperkuat dalam kegiatan pendidikan, termasuk melalui lomba dan pembelajaran di sekolah. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 3.

0: Din Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Loh, ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya ini makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tau lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue. Kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, lewat banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
3: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
2: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
3: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
4: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
5: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Nah, Abang Po, gimana tadi yang sama Ponopa tuh yang siaran berjaringan nasionalnya? Tadi katanya ngebahas ini ya, batik-batik gitu ya, batik Jogja gitu kan. Kali ada sejarahnya gitu-gitu kan ya. Nah, ngomong-ngomong batik nih Abang Po, sering gak sih kayak kalau misal nih lagi nyari batik, terus kayak ini nih nanya ke abang batiknya, mau model apa, mau motif apa gitu-gitu kan. Nah, terus kayak iya pokoknya yang buat acara ini deh, buat yang ini deh gitu. Terus biasanya tukang batiknya, oh ini aja nih yang ini, kalau buat ini yang ini aja nih buat ini gitu. Terus kan katanya Adi tuh katanya kalau nikahan gak boleh pakai batik yang kain jarik gitu ya, yang modelnya motifnya kain jarik gitu. Nah itu mungkin ya emang ada beberapa di kepercayaan di Indonesia gitu kan. Soalnya nih motif-motif itu tuh ada alasannya ataupun juga ada artinya gitu Abang Po. Nih ada beberapa nih ya, nanti nih aneh sebutin ya beberapa gitu. Terus yang pertama itu ada batik alas-alasan. Ini tuh berasal dari bahasa Jawa atau suku kata dari alas, berarti hutan. Nah kalau batik alas-alasan ini diartiin sebagai batik yang modelnya tuh kayak hutan-hutanan, atau motifnya ini motif tradisional, terus polanya ini ada jenis-jenis binatang, bintang-bintang, binatang-binatang kecil gitu, ataupun yang binatang gede. Nah kalau misalkan yang Ayah lihat nih ada yang kayak bentuknya gajah, singa, kayak gitu-gitu. Nah kalau yang bentuk batiknya kayak gitu berarti namanya batik alas-alasan nih ya Bang Po. Nah terus ada juga nih namanya batik anggur gitu. Nah kalau anggur ini nih kayak model apa ya, dia kayak agak kerang-kerang gitu, tapi dia namanya batik anggur. Kalau ini tuh ada dua makna. Yang pertama katanya nama dari permainan kata lunglungan, kata tulung-tulungan atau saling tolong-menolong. Kalau misalkan motif lunglungan ini digambarin jadi saling terkait gitu, kayak anggur kali ya, saling mengaitkan gitu. Terus ada batik emprit gitu. Emprit ini di bahasa Jawa tuh burung pipit. Jadi ini tuh motifnya bentuknya kayak burung, terus habis itu diartiin kayak burung pipit karena burung pipit itu enggak gampang lepas dari kelompoknya. Terus juga burungnya kecil itu bisa bertahan tapi dia bisa menghadapi dunia. Makanya mungkin kalau yang pakai batik ini nih bisa menyampaikan pesan buat manusia ini belajar dari alam dan sekitar. Kalau misalkan kita nih makhluk sosial gitu, terus menjaga satu sama lain gitu. Nah terus nih ada gurdo latar kembang. Nah gurdo latar kembang itu ada dia tuh artinya kedudukan yang baik, digambarkan oleh ornamen mahkota gitu, terus dikelilingi bunga-bunga di sekitarnya gitu. Kalau ini tuh biasanya memiliki arti atau harapan yang pakai ini tuh biar bisa kedudukan yang pantas dan baik gitu. Nah Bang Po, nah ini kan ada, masih ada lagi nih sebenarnya, masih banyak ya Bang Po ya. Nah kalau misalnya masih kepo, pantengin aja di sini. Nah kalau misalkan Abang Po punya rekomendasi nama batik ataupun kayak suka batik motif apa, nah langsung aja nih WA di 0812 1124928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jandu agak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 Suara Budaya Jakarta. Nah, Bang Po, dilanjut lagi ya Bang Po. Tadi kan ayah udah beberapa tuh ayah sebutin. Nah, ini ada lanjutannya nih ya Bang Po. Ini ada Gordo Pisang, ada Kokrosono, Kuki Lola Terkambil. Terus juga ada nih Parang Kancing. Tadi tuh yang ayah bilang tuh, batik parang apa sih emang artinya gitu kan. Nah, ini yang pertama nih ada Gordo Pisang Bali. Ini tuh motifnya tuh dengan teknik tulis biasanya dibikinnya gitu, terus pakai pewarna alam. Terus habis itu ini tuh menceritakan tentang keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa gitu nih Bang Po. Terus ada Kokrosono, ini filosofi Dharma atau kemakmuran dan teguh hati. Ini diambil dari tokoh pewayangan Raden Kokrosono yang punya ciri-ciri karakter baik hati gitu. Nah, terus ada juga nih Kukilo Latar Kambil Secuil. Ini kukila itu artinya kicau burung. Jadi mempresentasikan sosok yang indah, suaranya juga indah kayak gitu nih Abang Po. Terus tadi tuh ada parang kancing ceplok kupu. Nah, ternyata parang ini berasal dari kata pereng atau berarti lereng. Kayak lereng, jadi motifnya ini punya desain atau alur yang diagonal gitu, diagonal di kainnya. Terus habis itu kupu itu gak pernah memilih makanan lain, atau dia tuh kan cuma makan madu kayak gitu. Jadi di batik ini itu ngegambarin seseorang yang selalu memilih jalan terbaik untuk dijalani kayak gitu Abang Po. Nah, nanti kita nanti ada ponopa lagi ya Bang Po gitu, tapi tunggu aja di 92,8 FM.

0: Leha, gue kasian deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
0: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
0: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
0: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya Bang, nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Bener tuh Leha.
2: Setitik kepedulian sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di

CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: 92,8
1: Perempat Suara Budaya Jakarta.
0: Aduh. Baik lagi ya Bang Po, bareng Ayang Ponopa Kalista ya Bang Po ya. Tadi ngomongin batik ya Mpo Awa ya.
1: Iya benar Po.
0: Ternyata memang banyak banget Indonesia ini corak, ragam dan motif batiknya. Dan memang batik itu adalah menjadi warisan budaya Abang Po ya, yang sudah dari sejak zaman dahulu kalanya, ya enggak sih?
1: Benar nih Po.
0: Kalau Mpo Awa suka pakai batik yang mana? Batik print, batik tulis, batik cap?
1: Ya. Batik print sih.
0: Batik print lebih banyak ya, karena lebih murah ya.
1: Iya.
0: Ya juga sih ya, katanya tadi kalau Bang Anang ngomong tadi yang punya usaha batik, kata beliau itu batik print itu adalah batik yang paling murah.
1: Iya.
0: Tapi walaupun itu di print katanya tetap menyesuaikan corak ragam, tapi printannya mereka tuh tetap printan dari batik aslinya. Gak sama sama yang sekarang tuh kan orang memang cuma sekedar ngeprint doang ya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Hanya batik print aja. Nah, tapi kalau misalnya batik yang asli itu seperti batik tulis atau batik cap itu ya, itu memang mahal karena memang proses pengerjaannya lama.
1: Yeah, apalagi yang tulis tuh kan pakai tangannya langsung
0: nah,
1: gitu kan.
0: Iya.
1: Mic-nya kenapa ya, Poy?
0: Gak bersahabat banget ya dia ya. Gak kayak kemarin-kemarin gitu ya. Coba dipindah ke sana deh, ke sebelah sana. Bisa enggak? Tapi emang udah di
1: yang
0: akhir
1: 4.
0: Juga. Ya udah nih.
1: Oh ya udah ya.
0: Iya, jangan dipegang lagi.
1: Ya udah nih.
0: Iya udah, ya. Jangan dipegang lagi. Tapi kita waktunya juga udah mau habis.
1: Iya benar ya Po. Yang hari ini kita udah selesai nih.
0: Iya.
1: Udah nemenin dari jam 10 ya Po ya.
0: Dari jam 10 tadi udah mau mendekati jam 15 atau jam 3 sore ya. Jadi kita mesti tutup lapak nih. Po mau lanjut apa masih mau lanjut apa mau tutup lapak?
1: Tutup lapak kayaknya nih.
0: Kayak tutup lapak kayaknya.
1: Cuma enggak tahu ya kalau tiba-tiba nongol lagi ya Bang Po ya.
0: Kalau tiba-tiba nongol lagi enggak tahu gitu ya.
1: Yeah.
0: Ada gitu ya. Oke deh Bang Po, akhirnya Ayam Po Nopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta
1: dan Ayam Po Awa yang imut kiot.
0: Kita pamit undur diri ya.
1: Yeah.
0: Insyaallah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
1: Iya yeah, benar.
0: Banyak maaf, tetap semangat yang pulang kerja. Hati-hati di perjalanan, utamakan keselamatannya ya. Kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Pos Suku Dinas KPKP Jakarta Selatan menggelar pelatihan diversifikasi olahan hasil pertanian di Agro Edukasi Wisata Ragunan pada 23, 24, dan 29 September 2026 dengan diikuti 105 peserta dari berbagai kelompok masyarakat. Peserta mendapat pelatihan teori dan praktik mengolah pangan lokal seperti nanas, ubi ungu, dan jagung manis menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi untuk mendukung kemandirian usaha. Selain pelatihan, Sudin KPKP juga memberikan bantuan oven listrik, loyang, dan timbangan digital agar warga dapat mengembangkan keterampilan tersebut menjadi usaha rumahan. Beralih informasi yang lain, Pemkab Bogor menggelar nonton bareng laga Timnas Indonesia melawan Malaysia di alun-alun Kabupaten Bogor dan kawasan Gelora Pakansari Senin malam kemarin yang diikuti warga dan turut menggerakkan aktivitas UMKM. Meski pertandingan berakhir tanpa gol, sejumlah pedagang mengaku mengalami peningkatan pembeli selama kegiatan berlangsung hingga memperpanjang waktu berjualan. Kegiatan nobar ini menjadi ruang bagi warga untuk berkumpul sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Perumat Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Po. Ketemu lagi barengan Epo Marina Suwendi di Dangdutnyo. Nyo. Request lagu Dangdutnya 2 jam menemani aktivitas Bang Po di sore hari ini. Jadi langsung aja, sekalian yang mau update info lalu lintas dan cuaca juga bisa bergabung di WhatsApp kita di 0812-1124-928, line telepon 0213504510. Abang Po juga bisa info-info lalu lintas yang lagi OTW ya, yang lagi mau menuju ke satu tempat atau lagi mau siap-siap pulang. Enak ya jam segini kalau udah bisa pulang mah. Jangan iri sama orang yang udah bisa pulang jam segini. Siapa suruh dari tadi bukannya kerja belum ngerumpi. Jadi kerjanya belum kelar dah jam segini ya Bang Po ya. Yang pasti buat Bang Po juga yang mau dengerin nih informasi dan lagu-lagu dangdut pilihan selama 2 jam melalui aplikasi RRI Digital, bisa langsung download aplikasinya atau update terus informasi di RRI.co.id.

0: 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ada kepanikan yang terjadi di dalam gerbong khusus wanita KRL yang mengarah ke Bogor pada hari Senin kemarin, Abang Po. Tepatnya semalam ya, Senin malam Abang Po. Gimana gak panik coba. Dan ini videonya juga udah viral tadi. Ai jujur mohon maaf nih ya, ngakak ngelihatnya Bempo. Karena kepanikan itu terjadi akibat gerbong khusus wanita KRL rangkaian Bogor ini ya Bang Po, Jakarta Bogor ya, kemasukan seekor kecoa terbang. Dari video yang viral di media sosial, jadi ada seekor kecoa diam-diam merayap, lalu dia terbang ke langit-langit gerbong sampai akhirnya membuat gerbong khusus wanita KRL jadi heboh gitu Abang Po ya. Bahkan yang komen tuh ada yang ngomong gini, ya ampun berasa kayak kemasukan zombie. Karena emang sebegitu paniknya gitu loh penumpang di gerbong khusus wanita KRL yang semalam kemasukan kecoa terbang gitu Abang Po. Tapi Abang jujur ya, ayah juga termasuk yang takut banget sama kecoa terbang. Dan ini gak mandang gender loh, laki-laki juga kayaknya banyak yang takut kecoa terbang ya Abang Po. Tapi kalau boleh jujur ya Abang Po ya, ini ngomongin soal hewan yang cukup mengganggu ya. Karena ini kadang-kadang laki-laki juga gak ngudu perempuan ya. Kadang laki-laki juga geli gitu ya. Selain kecoa terbang, apa kira-kira hewan yang Abang Po tuh kayak kalau ngelihat begidik gitu, geli gitu. Kalau bisa, aduh disingkirin deh. Kira-kira hewan apa ya Abang Po? Selain kecoa terbang. Kecoa terbang tuh udah best banget sih kayaknya ya. Bikin geli gitu ya. Nah silakan dah kasih tahu ayah, curhatin deh boleh yang punya pengalaman kali. Soalnya ayah pernah gara-gara kecoa terbang di kamar, terus dia ngumpet di balik lemari sampai pagi gak bisa tidur. Karena kayak takut gitu loh dia keluar, terus dia hinggap di rambut atau gimana. Aduh, pokoknya gara-gara kecoa terbang deh tuh ya. Abang Po juga pernah kali punya pengalaman bareng hewan yang menurut Abang Po, aduh ngeganggu banget gitu. Hewan apa sih gitu, entah dalam bentuk serangga atau apa gitu ya. Oke, hewan yang bikin Abang Po tuh geli gitu, apa kira-kira? Silakan kasih komentarnya di sini 0213504510, WhatsApp 0812-1124-928. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, nyok.
0: Selamat sore Pak Sanudin.
1: Selamat sore Pak Nana Sendy.
0: Iya.
1: Kondisi cuaca.
0: Apa tuh?
1: Wilayah Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, diguyur hujan.
0: Oke.
1: Okay. Enak adem.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan pada sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
1: Makanan ada di dalam rumah.
0: Amin.
1: Jangan keluar jauh.
0: Iya.
1: Bikin nasi goreng. Kirimin ke perempuan anak.
0: Empat. Mudah-mudahan juga hujannya nular ke Jakarta ya Pak ya.
1: Oh belum turun.
0: Belum, di sini masih cerah-cerah aja di sekitar Monas.
1: Ntar kali dibagi-bagi tuh.
0: Iya dah. Pak Sanudin, tapi ini mau ajak ngobrol nih. Jadi ya, kemarin malam itu gerbong khusus wanita KRL yang mengarah ke Bogor kemasukan kecoa terbang. Penumpangnya pada panik, mana isinya perempuan semua ya, ibu-ibu, ya remaja, mbak-mbak, empompo ya kan. Bayangin deh tuh, perempuan semua pada histeris gitu. Tapi kalau Pak Hasanuddin, ada gak sih hewan yang bikin Pak Hasanuddin jijik gitu loh, geli gitu, apa ya kira-kira?
1: Ya emak, ya ini mah kecoanya mungkin nih tahu aja lagi tuh wanita ya.
0: Laki kali itu kecoa ya.
1: Iya kali ya. Dia tahu aja.
0: Dia tahu ya masuknya gerbong khusus wanita ya. Dia milih gerbongnya.
1: Iya. Tahu aja lagi.
0: Iya mangkanya. Nah, kalau Pak Sanudin gimana? Kira-kira ada nggak sih hewan yang bikin apa Pak Sanudin tuh jijik geli gitu? Apa kira-kira?
1: Ya, sebetulnya binatang. Mm-mm. Ya kecoa juga geli sih kadang-kadang suka suka ngagetin gitu. Walaupun gak lihat apa kan tapi geli. Terus ada kecoa, ada binatang, hewan-hewan itu jadi doang kok yang saya nggak, yang rada takut.
0: Apa tuh?
1: Ular.
0: Oh.
1: Itu paling jijik banget itu lah.
0: Masa?
1: Bangkai juga.
0: Ya Allah, takut gak ya? Iya, tapi emang iya sih, kadang tuh memang hewan itu gak mandang jenis kelamin ya. Kalau emang dasarnya geli, ya laki-laki ya juga bisa takut ular gitu ya Pak ya.
1: Iya, lah iya. Wah itu doang, Sebenarnya kalau gigit-gigit dia nggak bisa ampun dia mah.
0: Oh iya iya
1: gitu,
0: iya.
1: Ular tanah itu.
0: Ular ya Pak Sanudin yang bikin Pak Sanudin itu.
1: Di sini tidak sebeli ular gitu tanahnya ya? Di daerah saya nih.
0: Oh iya. Waduh.
1: Kalau ada gue berkoprok, buru-buru dibunuh.
0: Waduh. Bahaya juga ya. Oh oh.
1: Terus kalau istri saya takutnya apa itu kaki seribu katanya.
0: Kaki seribu benar itu juga tuh.
1: Kalau ngomong itu ngerambat di kaki itu.
0: Iya. Oke, berarti memang setiap orang punya apa ya, punya hewan yang bikin dia gak ngeganggu atau geli gitu ya Pak ya.
1: Lagi Ponana.
0: Apa itu?
1: Balik lagi almarhumah bibi saya takut apa? Capung.
0: Oh, capung. Yang terbang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Itu ada lagi tuh satu.
0: Iya,
1: Saya pernah digaplok, jadi lagi jahit. Dia taruh di itu kan di atas itu mesin itu. Itu Bang. Dia kabur, saya diambil beli gapok-gapok.
0: Iya, jangan coba-coba deh ganggu orang yang emang geli sama hewan, kesianan. Ya ya udah kalau gitu. Lagunya apa, Pak Sunudin?
1: Saya pengen minta lagu Gali-gali lubang Bang Haji Omah Irama.
0: Oke dah, lagu buat siapa nih?
1: Itu buat Bang Haji Endang, monitor nggak ya Bang Haji Endang di Gunung Raya Cirendang, hujan nggak Bang Haji Endang di wilayah Cirendang Tangsel. Terus saya wajar kalau masalah Bang Haji Endang ya, terus Bang Apis di Semenep, Capis.
0: Capis.
1: Terus itu tuh, itu tuh Bang Jen, Kiati, Pak Haji Amsar, Abang Husnan. Oh Bang Ari, si Bumi, Ica. Hujan nggak Cah di Bone Cah.
0: Oke deh buat kalau gitu.
1: Seluruh kru kerabat kerja yang lagi magang dengan ucapan selamat sore. Masih Najwa itu di situ?
0: Iya masih Najwa nih. Bentar lagi tapi dia mau pulang. Dia kan udah dari pagi.
1: Hujan Najwa, bapak Yung.
0: Di sini mah kagak hujan.
1: Kagak di dalam.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Oke buat seluruh kerabat kerja di perompat saya ucapkan selamat sore. Monana di meja siar lantai 6 Medan Merdeka Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sanudin di Jasinga Bogor, dia katanya takutnya sama ular, bininya takutnya sama kaki seribu. Emang iya sih ya Bang Po ya. Orang kata kalau udah geli mah geli, kagak ngelihat laki-laki, kagak ngelihat perempuan ya. Tadi juga ada yang bilang saudaranya ada yang takut capung. Kalau kita ngelihat capung kayak biasa aja, tapi orang kalau udah geli enggak suka ya tetap aja ganggu gitu ya. Kalau Bang Haris nih, dia kira-kira takut hewan apa nih? Ya, halo Assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam, dangdut nyo. Selamat sore, Ponana.
0: Sore, Bang Haris takut nggak sama hewan atau apa hewan yang bikin Bang Haris geli gitu, kayak ganggu gitu apa?
2: Ya kalau kecoa sih emang, saya juga geli, po kecoa.
0: Selain kecoa apa lagi?
2: Kalau apa tuh musim-musim paling banyak itu kecoa pas keluar dari WC gitu. Waduh, bagi banget tuh keluarnya kan. Banyak. Ini gitu sih kalau kecoa mah tuh. Apalagi itu yang di gerbang po ya. Ya udah pastilah perempuan pada kalang kabut itu kecoa. Pon satu pada satu doang cuanya po ya yang di gerbang.
0: Iya. Lah iya kalau di video sih satu ya, tapi kalau emang dasarnya geli ya pagi terbang lah dia kalau hinggap di jilbab rambut kan geli gitu. Tapi kalau Bang Hasanuddin, Bang Haris sendiri selain kecoa apa Bang? Kalau Abang hewan apa yang bikin Abang geli gitu apa?
2: Cacing po ya.
0: Cacing ya.
2: Banget ya cacing.
0: Iya.
2: Bisa sama makan ya kalau lihat kayak gitu, aduh ampun.
0: Iya sih, iya emang orang kalau udah geli mau kata bentuk kayak ini juga geli aja ya Bang ya. Ular berarti ular gimana ular?
2: Kalau ular sih enggak gitu, emang kita sih takut aja kok ular mah.
0: Kalau ular lebih ketakut ya, takut kepatok ya sama bisanya ya. Kegigit ya. Oke deh, lagunya apa Bang?
2: Lagunya dari siapa sih? Kayak Mansur aja deh, Pak.
0: Apa tuh?
2: Dua.
0: Dua. Oke. Sip. Lagunya ditunggu ya.
2: Iya, yeah, salamnya yeah. Untuk Po Nana ya, terima kasih selalu Po ya.
0: Oke, okay, makasih Bang Aris.
2: Bang Hasan, terima kasih selalu Bang Hasan ya.
0: Iya, amin.
2: Semuanya ada Pak Haji Kong Dani, selamat selalu Pak Haji. Dan untuk yang lain, Bu Umi, Bu Dindin. Oke,
0: ya.
2: Pak Haji Topan, ya untuk semua aja ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Dari
0: yeah.
2: Apa Jet.
0: Sip.
2: Sehat selalu dan
0: amin,
2: semangat.
0: Amin. Terima kasih Bang Aris, ditunggu lagunya. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Aris ya. Cacing takut, ular lebih ke bukan geli sih katanya, takut sama bisanya. Iya, yeah. Karena memang biasanya kan kalau hewan gitu biasanya perempuan ya yang takut geli, tapi laki-laki juga banyak ternyata ya yang takut geli. Assalamualaikum, apa kabar? Kabar baik. Siapa nih? Mau info katanya kondisi cuaca di Aceh Barat Melabo. Lagi diguyur hujan nih kakak Syarifah, mau request lagu dangdut Sekuntum Mawar Merah. Lagunya buat semuanya aja deh tanpa kecuali. Kakak Syarifah, ditunggu lagunya ya. Terima kasih informasinya di Aceh Barat Melaboh. Jauh ya kak di sono ya. Dengerin kita lewat apa nih? Aplikasi RR Digital, lewat rr.co.id atau apa nih? Soalnya jauh pan di Aceh Barat Melaboh. Salam untuk keluarga di sana ya kak, sehat-sehat ya. Salam sehat dan semoga selalu aman-aman aja di sana, jauh dari musibah apapun ya kakak Syarifah ya. Yaudah kalau gitu Bang Po, lagunya ayo mau puterin dulu dah nih. Requestannya Pak Hasanuddin sama Bang Hasan. Abis itu balik lagi di mari, di dangdut nyok. Nyok nyok nyok. Gali lo bang, tutup lo bang dari Roma Irama.

0: foto. Katanya lu mau donor darah. Jangan dah, darah lu ntar habis.
1: Ye, si Empo. Donor darah mah kagak bikin darah kita habis kali.
0: Lah, darah diambil mah ya habis dong. Emang bisa diganti lagi?
1: Ya bisa. Kan tubuh kita tuh bakal memproduksi darah yang akan didonorkan.
0: Oh, jadi tubuh kita bisa mengganti darah yang udah didonorkan gitu ya, Pok?
1: Ya iya, Pok. Jadi selama memenuhi syarat dan ketentuan donor, darah yang didonorkan tuh bakalan diganti secara alami oleh tubuh kita. Selain tentunya, Pok, banyak manfaat kalau kita donorin darah kita. Misalnya, ngebantu orang yang kehilangan banyak darah karena kecelakaan, mau operasi atau yang sedang menjalani pengobatan tertentu, Pok.
0: Oh gitu ya, Pok. Jadi aman ya. Kirain aman. Darah gue bakal habis. Dan ternyata darah gue juga bisa berguna juga ya, Pok, buat nolong orang lain.
1: Iya, Pok. Daripada didonorin sama nyamuk, mendingan didonorin ke orang yang membutuhkan. Donor darah, aksi kecil untuk membantu sesama. Yuk donor darah.

0: Masih di dangdutnya, nyak-nyaknya, abang empok, request lagu dangdutnya juga masih dibuka di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ini masih ngomongin soal hewan yang paling abang empok benci. Benci kan singkatan bener cinta. Alias, aduh geli deh pok gitu ya, gara-gara ada kecoa terbang masuk ke gerbong khusus wanita KRL jurusan Bogor abang empok. Ya, heboh tuh gerbong wanita. Lagi kata Pak Hasanuddin tuh kecoa terbang juga tahu aja ya, itu gerbong wanita dia pakai masuk gitu ya. Halo, assalamualaikum dangdutnya Uni Linda.
1: Malam dangdutnya nyanya.
0: Iya Uni.
1: Kabar mana?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabar Uni, baik, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Uni, apa sih hewan yang paling Uni takutin? Uni jijik, geli gitu, ngeganggu. Kira-kira apa Uni?
1: Kecoa.
0: Kecoa?
1: Iya.
0: Kecoanya, kecoa yang jalan aja apa ikutan terbang?
1: Ikut terbang juga, kadang-kadang kalau lagi nongkrong ke toilet tuh, ikut ke paha aku.
0: Ya Allah, heboh deh. Ya
1: aku
0: kan?
1: Masuk ke paha aku, buset.
0: Aduh, aduh, panik tuh, panik ya kan?
1: Aku kuir air dua gayung.
0: Iya.
1: Aku geli panama ya.
0: Iya, iya geli-geli emang ya. Selain hewan kecoa apalagi Uni yang paling Uni jijik gitu, geli gitu.
1: Cicak. Kalau diajak kabaran katanya serem ya.
0: Apa? Kenapa Uni?
1: Cicak kalau udah jatuh di badan kita serem.
0: Katanya begitu serem, mitosnya. Apa? Mitosnya pernah ada baca katanya apa sih anggota keluarga kita ada meninggal apa gimana tuh? Iya, katanya begitu ya. Cuma enggak tahu dah wala alam deh. Benar apa kagak ya Uni ya?
1: Iya, katanya sih enggak geli.
0: Kalau tikus-tikus takut enggak?
1: Tikus enggak gitu takut banget sih.
0: Yang takut ular. Ular ya? Lebih iya. Udah ular mah udah geli ya geli terus serem takut
1: banjir kemarin mulu.
0: Oh ada mana? Suka ada ular kalau banjir di rumah
1: ular itu ular sanca.
0: Oh iya emang iya mereka ular suka tukut. Suka ini ya. Iya mereka suka datang ke pemukiman warga ya kalau lagi banjir ya.
1: Semuanya ada warga di tarik buntutnya bukannya keluar malah masuk ke dalam lagi.
0: Luarnya. Aduh ngeri tukup kali itu. Iya. Oke dah kalau gitu ini mau lagu apa nih?
1: Sakit gigi ya.
0: Sakit gigi? Lagunya siapa sih?
1: Si Armakum tuh siapa namanya? Masih Jet ya?
0: Tapi ini ada sakit giginya Epi Asmara sama dinyanyiin sama dia sekarang.
1: Yaudah apa aja
0: enak deh. Kok tetap oke.
1: Yang penting empuk deh.
0: Yang penting empuk sedep ya Uni ya.
1: Aku lagi masak nih penana.
0: Oh masak apa Uni?
1: Masak saya sese sama kentang balado.
0: Idi mantap. Oke deh dilanjut. Iya yeah. Makasih hati Uni ya. Ditunggu lagunya.
1: Hati ya.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda, dia juga takut sama kecoa terbang. Ada juga siapa nih di telepon nih? Aduh bingung deh. Telepon studio dulu ya Kong Dani ya. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Nyonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Roni.
2: Iya, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Mas Roni asalnya dari mana sih, Mas?
2: Sragen.
0: Oh Sragen. Ya. Pendengar ngapak nih kayaknya ya.
2: Nyong ngapak.
0: Iya. Mas mau tanya dong, Mas Roni, ada nggak sih hewan yang ditakutin atau geli gitu, Mas Roni apa?
2: Aku yang takutin itu macan, Mbak Mariana.
0: Macan?
2: Iya, apalagi manis cantik.
0: Aduh. Mas Roni, ada yang lebih menakutkan, macan ternak. Mama cantik nganter anak. Aduh. Oke, ya kalau macan mas saya juga takut, Mas Roni. Kalau kecoa gitu, tikus takut nggak?
2: Aku yang nggak suka itu loh yang
0: apa?
2: kadang-kadang di kamar mandi atau di mana yang ninggalin bekasnya itu licin.
0: Apa ya?
2: Itu namanya apa ya, kayak bulat gitu.
0: Iya apa itu?
2: Apa lintah apa itu ya?
0: Oh iya kali ya. Lah iya. Kok sampai ke kamar mandi bekasnya sih itu... dia lewat mana itu masuknya ya?
2: Ayah tahu ya. pokoknya bekas yang dilewarin apa ya di tempat itu licin.
0: Oh, aduh ngeri banget deh. Apa ya hewannya apa ya?
2: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Oke deh Mas Roni, mau lagu apa Mas Roni?
2: Lagunya Antara Rembulan dan Matahari ada enggak ya?
0: Aduh.
2: Apa judulnya salah ya?
0: Yang nyanyi aja deh, nyanyi siapa?
2: Enggak tahu.
0: Repot nih yang nyanyi enggak tahu lagunya. Enggak ada. Apa yang gampang-gampang aja deh Mas, yang gampang-gampang apa?
2: Ya, kalau yang keikhlasan ada enggak?
0: Keikhlasan.
2: Yang gampang apa ya?
0: Apa penyanyinya Ikke Nurjanah, Inul Daratista, Evita Mala, apa nih?
2: Kalau Ikke Nurjanah mah Gunting Suwe ada enggak? Ikke Nurjanah itu.
0: Ikke Nurjanah Sun Sing Sing Suwe, ada gitu. Sun Sing Suwe ada, mau?
2: Ada, mau yes. Dong.
0: Oke, dah ditunggu lagunya ya. Iya.
2: Sip. Ya. Tadi ada Bunda Linda. Terus Bunda siapa? Umi.
0: Bumi.
2: Terus ada Bunda Helmi juga. Terus ada Bang siapa? Kak Litopan. Terus ada Engkong apa namanya? Siapa? Engkong Jo. Agung Jo, Bunda Yati, dan lain-lain dah.
0: Oke deh kalau gitu. Sip, makasih ya. Ditunggu lagunya Mas Roni. Selamat sore. Iya itu dia Bang Po. Kenapa nih Po Mariana tiba-tiba ngomongin soal hewan yang ditakuti atau bikin geli gitu ya? Ini karena ada satu peristiwa yang terjadi hari Senin malam, semalam sih lebih tepatnya ya Bang Po ya, di gerbong khusus wanita KRL mengarah ke Bogor Bang Po. Karena gerbong tersebut kemasukan seekor kecoa yang tiba-tiba membuat para penumpang heboh. Ini menurut VP Corporate Sekretari KAI Komuter Karina Amanda yang membenarkan peristiwa tersebut, dan setelah itu langsung KRL dibersihkan Abang Po. Dan ia juga memastikan bahwa KRL rutin dibersihkan bagian dalam dan luarnya setiap malam, dan proses fumigasi pun juga dilakukan tiap minggu. Namun atas peristiwa yang sempat membuat kepanikan penumpang di gerbong wanita ini, dari pihak KAI Komuter meminta maaf dan memastikan proses perawatan dan pembersihan sudah menjadi standar pelayanan. Tuh ya, yeah. Jadi jangan ada yang bilang itu gerbongnya kagak dibersihin kali kok bisa ada kecoa. Kagak ya, kalau dari pihak KAI Komuternya bilang rutin tuh dibersihin gerbong dalam di luarnya juga gitu. Cuma yang namanya kecoa ada aja di jalannya ya.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Abang kok, saya Indra Suara. Jangan lupa dengerin terus dangdutnya live di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dangdutnya, nyok.

Perempat Jakarta. Cuma di RRI Perempat FM, suara budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

Wanita Persatuan DKI Jakarta menggelar seminar kesehatan bertema Harmoni Hormon Merangkul Menopause dengan Hati yang Tenang di Balai Kota Jakarta pada hari ini untuk meningkatkan pemahaman perempuan menghadapi premenopause hingga menopause. Ketua DWP DKI Jakarta, Lisniawati Uskuswanto, mengajak perempuan menjalani fase alami tersebut dengan tenang melalui pola hidup sehat, pengelolaan stres, serta dukungan keluarga. Seminar juga menekankan pentingnya literasi kesehatan reproduksi dan konsultasi dengan tenaga medis agar perubahan fisik maupun emosional selama menopause dapat dipahami dan ditangani dengan tepat. Beralih ke informasi yang lain, kesenian benjang di ujung berung pada hari ini di Kota Bandung terus dilestarikan sebagai tradisi masyarakat yang memadukan gulat, musik, dan tari Sunda. Komunitas Pusaka Gurat Jati bersama pegiat benjang mempertahankan kesenian ini sejak 2016 untuk ditampilkan dalam berbagai hajatan dan kegiatan masyarakat. Selain benjang, gulat, dan helaran, pertunjukan juga mempertahankan musik serta ritual tradisional sebagai bagian dari budaya masyarakat Sunda. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Dangdut nyok, nyok.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dangdutnya, yo

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdutnya masih ditunggu di Maria Bang Po ya, di 0213504510, WhatsApp di 0812112249228. Ini lagi ngomongin seru banget gara-gara gerbong komuter lain ke arah Bogor kemasukan kecoa terbang. Heboh ya. Ya bayangin aja gerbong perempuan ya kan. Terus yang komen di sosial media, karena kan videonya viral ya Bang Po, banyak yang bilang katanya, ya maklumin aja ini kayak setara kemasukan zombie. Ada lucunya tapi juga ada prihatinnya gitu ya. Karena kan ya bayangin aja itu tuh kejadiannya semalam. Berarti kan artinya orang-orang lagi pada pulang kerja capek, terus ada gangguan kecoa masuk gitu ya. Kadang gak bisa disepelein juga ya, kalau orang udah gak suka sama satu hewan ya keganggu banget gitu. Kalau komentar dari Kong Dani gimana nih, kira-kira ada gak ya hewan yang Kong Dani gak suka, atau menurut Kong Dani tuh aduh takut deh po kalau ngeliat tuh hewan menjijikan gitu. Halo assalamualaikum dangdutnya.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
0: Oke, Kong Dani apa nih hewan yang Kong Dani gak suka, Kong?
1: Ya, sebetulnya hewan itu ya, kalau menurut saya ya perlu juga dikasihani juga gitu ya. Ya, tapi kadang-kadang kan menjijikkan juga gitu.
0: Nah, iya
1: kok,
0: itu.
1: Ya. Jadi, kalau menjijikkan tuh, saya berusaha mengusir aja gitu, diusir keluar, pokoknya keluar dari rumah.
0: Oke,
1: gitu ya.
0: Ya apa-apa, apa jenisnya apa, misalnya apa?
1: Ya bisa kecoa, bisa cacing gitu.
0: Tikus kali ya?
1: Bang, wah kalau tikus juga ya. Kadang kita ketahui, tahu-tahu masukkan gitu.
0: Itu dia.
1: Itu biasanya dipasangin perangkap ya langsung dapat biasanya gitu.
0: Gitu. Jadi pada intinya gitu. Kalau Kong Dani gimana? Ada nggak sih hewan tertentu gitu yang bikin Kong Dani geli gitu? Apa?
1: Iya, cacing, kecoa sama kelabang tuh geli juga.
0: Iya. Iya, kelabang gitu ya. Ngeri kalau kok masuk juga. Kuping gitu ya Kong ya, lagi tidur ya. Takut
1: betul,
0: deh.
1: Jadi saya suka apa ya, berhati-hatilah kalau ketemu yang begitu gitu. Iya.
0: Oke.
1: Soalnya berisik sekali kalau ada binatang-binatang seperti itu ya. Pokoknya buru-buru dibuang lah kalau nggak di, misalnya kalau terpaksa dibunuh tapi terus buru-buru dibuang lah.
0: Iya.
1: Kalau boleh jangan ngeliat gitu, kalau boleh gitu po.
0: Iya benar. Kalau bisa mah jangan sampai ketemu loh sama tuh hewan ya Kong ya. Oke deh kalau gitu. Kong Dani ada lagu mau di request apa nih sore hari ini?
1: Nih kayaknya lagunya yang agak-agak mellow apa ya sore ini gitu po.
0: Apa tuh? Apa?
1: Kalau enggak itu aja lah, Jayanti aja po.
0: Jayanti ya, oke deh kalau gitu. Iya, biar bergoyang ya. Sore hari ini ya Jayantinya ya.
1: Iya gitu po.
0: Oke, sip deh kalau gitu. Kong Dani ditunggu lagunya ya Kong. Terima kasih udah gabung. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani tuh ya, yang ternyata dia punya juga tuh hewan yang dia takutin ya. 0213504510. Assalamualaikum dangdutnya.
2: Nyok.
0: Iya, Bang Ali, apa nih hewan yang Bang Ali nggak suka kira-kira nih?
2: Semua hewan saya suka.
0: Oke, terus?
2: Asal berarti hewan tuh bersih.
0: Ah, asal tuh hewan bersih.
2: Iya.
0: Ditanya tuh hewan udah mandi gitu. Apa gimana?
2: Iya, maksudnya gini. Maksudnya kucing nih ya. Kucing Anggora kan saya punya tuh ya, namanya
0: Cetoni. Oh, oke.
2: Ya itu dia bersih, saya suka gitu.
0: Kalau misalnya kayak ular, kecoa gitu suka juga.
2: Itu kecoa saya geli.
0: Ya itu berarti ada hewan yang gak disukain. Tadi jawabnya suka semua.
2: Iya maksudnya gini, kalau hewan itu emang, kalau kecoa emang geli. Masuk ke dalam celana itu.
0: Oh iya. Dia emang suka menyelinap ke tempat-tempat yang kita gak duga gitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ke lemari juga ada.
0: Oke deh kalau gitu. Berarti kayak kecoa gitu takut ya Bang ya?
2: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Mau request lagu apa nih Bang Ali?
2: Lagunya Kacang Lupa Kulitnya ya.
0: Kacang Lupa Kulitnya?
2: Iya.
0: Aduh kagak ada lagi.
2: Ada, sering diputer situ.
0: Enggak ada. Kalau ada juga pasti ayah puterin.
2: Mau dibully pun enggak apa-apa, mau dicuekin enggak apa-apa.
0: Apaan tuh? Di sini enggak ada judul kacang lupa kulitnya.
2: Ya itu judulnya kacang lupa kulitnya.
0: Kagak ada, Bang. Yang lain, Bang, yang lain, Bang.
2: Oh, sering diputer enggak ada sih ya.
0: Di radio lain kali dengernya, bukan di sini.
2: Di sini.
0: Ya udah yang lain. Bang, kalau ada lagunya selama ini ayah selalu puterin loh, Bang. Jangan mancing emosi ayah ya, Bang. Iya, masalahnya kagak ada, kita udah ketik. Kalau ada juga ayah puterin, masih kita ame pendengar kita bohong. Lagu lain deh kalau enggak ada. Ape. Biasanya gini nih, Abang Po, dia liriknya apa dijadiin judul gitu. Pusing enggak tuh kita nyarinya? Ya kan?
2: Itu kan Pomariana tuh paling hot kalau lagu apa aja ngerti.
0: Iya dong. Masalahnya kadang-kadang yang request nih liriknya ini dijadiin judul. Kita cari judulnya kagak ada. Buka kacang lupa.
2: Ya kan,
0: buka kacang lupa kulit kali judulnya.
2: Judulnya.
0: Ya Allah capek banget ya. Udah apa dah? Udah ya, bercerai nih, muda aja ya.
2: Aduh, lagu apa ya? Ayah dari sesar.
0: Hmm?
2: Ayah dari sesar. Ya.
0: Yeah. Oke, okay, ditunggu lagunya ya. Yeah. Oke. Okay. Iya.
2: Salam ya. Buat tadi pertama ya. Hmm. Ibu Dini di Bekasi ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Umi. Dan Kemendani. Pak Aris, Pak Iman Ganesha, Kak Minjo. Okay,
0: iya. Terima kasih Bang Ali. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf nih Bang Po nih ya. Kalau lagu yang ada pasti saya puterin. Kalau lagu yang gak ada, ya berarti belum dimasukin sama MD kita. Kadang gitu ya Bang Po, kalau request apa judul lagunya, lirik gitu. Kan bingung nyarinya aye. Assalamualaikum Dangdutnyo, dengan siapa di mana nih?
3: Nyok.
0: Cakep. Oh ya Allah, orang lama ini. Namanya kok beda sih, ah?
3: Iya, ini telepon anak, penanak.
0: Iya, kok namanya bukan Bang Darman di sini ya?
3: Siapa?
0: Siapa
3: Bang
0: sih?
3: Darmin, kok. Tengah baso.
0: Bang Darmin. Bang Darman. Lah ngomongin ya, soal mana? Ini nih gara-gara gerbong khusus wanita KRL kemasukan kecoa semalam pada heboh gitu. Kalau abang ada nggak sih hewan yang abang takutin apa geli gitu, namanya laki-laki juga ada kan gitu?
3: Oh saya sih nggak ada kok.
0: Ya bang, ngapa nih suaranya? Dia mantul-mantul.
3: Yang saya takut
0: apa?
3: Nggak ada yang saya geliin. Paling itu yang sekarang punya antena tuh, binatang yang punya antenanya panjang.
0: Kecoa. Hah?
3: Iya.
0: Oh, dia takut kecoa.
3: Aduh,
0: juga.
3: Di kamar mandi.
0: Oh, alah.
3: Itu sering ngongol tuh, Po. Iya, yeah, di lubang WC tuh kadang-kadang kalau lagi mau ini nongol antena. Kalau udah keluar antena apa
0: lagi. Geli ya, lebih ke geli ya, Bang, kadang ya. Geli ya. Halo, ya kenapa sih ini teleponnya bang? Ya udah kalau gitu ntar nyoba telepon lagi deh, kayak sinyalnya kurang oke nih. Ya udah kalau gitu Abang Po, request lagu dangdutnya masih disambung di mari. Muterin requestannya Abang Po di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Lagi ngomongin soal hewan yang paling Abang Po gak suka gitu ya, apa sih? Silakan bisa gabung aja langsung di mari sembari dengerin lagu-lagu dangdut berikut ini, tetap di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.

Udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik gitu lagu-lagu.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah. Dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhu.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Masih di dangdutnya, nyok nyok nyok. Roman-romannya nih Abang Po di WhatsApp nih ayah. Ini ayah kacang ini. Ayah anggur ini, mohon maaf nih. Yaudah gantian nih di WhatsApp ayah sapa dulu ya. 0812-1124928. Barusan ayah puterin lagunya Akbar Calai sama Mingse Astaga Bercanda nih, requestnya Bang Iskandar di Cibinong. Yang katanya dia bilang, saya mah takut banget sama kecoa bunting. Kalau lagi terbang ngeri banget. Tau dari mana dia kecoa lagi bunting? Hah? Situ yang berbuat. Bang Iskandar coba, ya pengen tahu tau dari mana kecoa lagi bunting. Tahu-tahuan dia ya. Ular po juga takut katanya begitu. Iya dari tadi juga banyak yang jawab ular ya Bang Po ya. Terus juga ada Opa Juan Redo dari Momere Flores Nusa Tenggara Timur. Halo. Selamat sore Opa. Di sana udah jam berapa Opa? Kalau di sini udah jam 16.30 nih waktu Indonesia Barat nih. Minta lagunya Seruling Cinta dong dari Itje Tresnawati. See you on air. Halo Opa. Menyapa kru dan fans Propat RRI Jakarta. Lagunya nanti ayo cariin dulu ya Pak Opa Juan, kalau memang ada ayo puterin. Karena kayaknya lagu lama deh ya. Lagunya Itje Tresnawati itu Seruling Cinta. Terus juga ada Bang Ican Irmawan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Mariana. Salam ketemu lagi nih. Kalau saya sih paling jijik banget sampai ke Labang po, ame kaki seribu tuh. Minta lagunya Duit po dari Endang Kurnia. Boleh, diantriin dulu lagunya ya. Di 0812-1124928 WhatsApp call ada Abah Kusna. Assalamualaikum dangdutnya.
2: Balam dangdut nyok nyok nyok nyok.
1: Iya. Apa kabar Bah, sehat?
2: Alhamdulillah, kalian lagi nonton bola juga nih kok.
1: Weh, lawan apa? Timnas?
2: Oh, Filipin ngelawan Filipin.
1: Timnas mah semalam ya, lawan Malaysia ya Bah?
2: Iya, tadi malam. Nong-nong tuh.
1: Iya, si itu Justin Hubner dianulir ya, golnya ya. Mana si Tom Haye kena kartu merah.
2: Ya udah gitulah.
1: Begitulah enggak, pokoknya lah.
2: Mungkin enggak ngandelin besok deh sama itu tuh sama Bang Dades. Bang Dades
1: ya. Ya udahlah, kita lagi enggak ngebahas bola juga sih ya Bang Po ya. Kita lagi ngebahas soal hewan yang ditakutin nih sama Bang Po. Kalau Bang Kusna ada enggak sih hewan yang Abah jijik gitu, takut gitu apa, Bah?
2: Yang di rumah aja nih.
1: Apa tuh?
2: Yang udah jadi musuh di rumah nih.
1: Apa?
2: Yang pertama tikus.
1: Iya, tikus.
2: Tikus mah itu udah susah diusirnya tuh. Datang mati.
1: Iya, Terus?
2: Kecoa.
1: Itu emang
2: kecoa bener ada itu. Kalau kita semprot tuh bubar itu.
1: Iya.
2: Ampun, dari mana itu kok.
1: Mangganya.
2: Sama itu kok. Cicak.
1: Cicak ya.
2: Ya memang susah memang. Kita udah memang doyannya di tempat kita mau diapain. Mendingan ngusir Belanda daripada yang
1: gampangan ngusir Belanda daripada ngusir kecoa. Iya kali begitu.
2: Iya kan zaman dulu jalan perang
1: gitu. Oh gitu. Oke. Berarti hampir sama nih sama kebanyakan orang ya. Tuh hewan kayak cicak, tikus, kalau ular.
2: Kalau ular mah udah jelas lah itu mah, cuma di rumah mah ya jauh-jauh dah. Tapi iya. Ada curiga juga, pernah di depan rumah tuh ada ular kecil. Nah, biarpun kecil kan pasti ada emaknya. Sampai sekarang nih po lagi di evaluasi.
1: Oh ya Allah, lagi dicari tahu ya biangnya ya.
2: Kalau anaknya ada kan pasti ada biangnya.
1: Betul.
2: Nah, biangnya yang belum ketahuan.
1: Aduh, kudu dicari tuh. Kalau selama harus. Biangnya belum nemu, ya bye-bye. Waspada, ya kan?
2: Belum lapor sama gubernur sih belum.
1: Oh gitu.
2: Lah. RT doang.
1: Sampai ke gubernur. Oke deh kalau gitu. Bagus nama lagu apa nih, lagu dangdutnya Bah?
2: Abang mah gak ada lain lah, pokoknya kan dalam kolam aja.
1: Ikan dalam kolam aja ya. Oke, ditunggu ya.
2: Itu lagu favorit sama
1: favorit. Berenang, kalau berenang. Yaudah kalau gitu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kusna. Banyak juga ya yang ada di rumahnya Mbak Kusna ya. Katanya bis gimana susah ngusirnya, udah pakai cari apa aja ya. Ya tapi memang gitu ya Bang Po ya. Kemarin sih saya sempat baca satu artikel, jadi kayak kalau rumah kita nggak mau kemasukan tikus, cicak, ya kudu rajin-rajin bebersih, karena mereka emang demen banget kalau tempat-tempat yang rada apa barang-barang numpuk begitu Abang Po. Nih ada yang gabung lagi nih di teleponnya Pak dulu ya. Halo, assalamualaikum dangdutnya. Halo.
3: Halo Pak Nana, selamat sore.
1: Sore.
3: Tadi aku lagi nonton lo itu yang kecewa di kereta api.
1: Iya, udah lihat videonya. Udah lihat videonya.
3: Tadi ada di TV.
1: Ah. Pasti kamu kalau di dalam pasti kamu kalau dalam situasi itu juga pasti kamu takut ya. Ica.
3: Pasti lah, ikut-ikutan takutan coba angkat kaki sama kecoa.
1: Kali. Ya kali.
3: Geli aja, gak cuma geli aja gitu.
1: Oh, takut sama geli beda ternyata ya. Tapi kalau di rumah sering diganggu apa nih, hewan-hewan apa nih yang bikin geli nih?
3: Abang kupu-kupu.
1: Hah? Kupu-kupu geli?
3: Kupu-kupu aku suka.
1: Oh suka.
3: Seneng gak kupu-kupu.
1: Kan ini lagi dibahas hewan Pernanda yang bikin.
3: Tau gak binatang-binatang apa yang paling aneh?
1: Apa tuh?
3: Kupu-kupu kan siang makan nasi malamnya minum susu.
1: Dikirain Ica-Ica di dinding. Oh jadi kupu-kupu ya kalau malam makan nasi. Kalau siang makan nasi malam minum susu.
3: Itu binatang yang paling aneh.
1: Aneh ya. Iya.
3: Ame-ame belalang kupu-kupu. Yang makan nasi malamnya minum susu.
1: Ya Allah, kena paut nih kita suruh nyai kupu-kupu.
3: Binatang yang lain kan enggak ada kayak gitu.
1: Iya, tapi jadi intinya apa nih hewan yang Ica enggak suka atau jijik gitu?
3: Cuman enggak suka, takut apalagi kayak tikus itu, pasti apa gitu, aduh. Apalagi nyamuk.
1: Kayak
3: ya? Isi telinga, kayak bising.
1: Iya, betul.
3: Aku cuma suka kupu-kupu aja.
1: Berarti apa namanya banyak juga ya hewan yang nggak disukai ya, kayak sampai ke nyamuk aja tuh nggak suka gitu ya karena ganggu. Ya
3: soalnya bunyi-bunyi di telinga.
1: Iya benar-benar. Oke deh kalau gitu, mau lagu apa nih Cak biar kita keburu puterin requestannya nih?
3: Ikutan aja deh sama
1: ya udah.
3: Yang tadi semuanya aku mau ikutan aja.
1: Oke deh, terima kasih Ica, ditunggu lagunya ya. Makasih, semoga suka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ayah bakal kasih beberapa deretan hewan yang ternyata banyak yang gak suka gitu. Kesian nih hewannya, salah apa dia? Yang gak sukanya bukan berarti gimana-gimana gitu, karena mungkin bentuknya yang kayaknya geli po ngelihatnya gitu. Dan juga serangga yang menakutkan di dunia, katanya sih banyak di Indonesia. Waduh, apa tuh kira-kira? Informasi lengkapnya bakal Aye bagiin abis yang berikut ini, tetap di Dangdutnya. Nyok.
4: Duit

0: Po, cuaca di Jakarta sekarang ini bisa dibilang suka ngegantung ya. Kadang panas banget, kagak lama tahu-tahu hujan deras turun. Nah, kalau cuaca lagi anomali kayak gini nih, kita kudu banget siap-siap dan kagak boleh santai. Yang pertama, pastiin Abang Po selalu bawa payung atau jas hujan kalau keluar rumah. Lantaran kita kagak pernah tahu hujan bisa datang kapan aja, bahkan pas lagi trik-triknya. Kalau udah ada tanda-tanda mendung, mendingan langsung dah cari tempat yang teduh atau cari perlindungan dari hujan. Kagak mau kan Abang Po kena basah kuyup, nanti bisa masuk angin lagi. Selain itu nih, Abang Po juga jangan lupa ya perhatiin suhu tubuh. Kalau cuaca panas banget, pastiin juga minum air putih yang cukup supaya kagak dehidrasi. Kalau cuaca mendung dan hujan, sebaiknya emang pakai pakaian yang bisa nyerap keringat dan kagak bikin gerah. Kalau badan udah mulai kedinginan, mendingan segera dah Abang Po cari tempat yang hangat biar kagak gampang sakit. Jadi kita kudu peka juga ame cuaca dan tetap ngejaga kesehatan biar Abang Po kagak kena imbas buruknya juga dari anomali cuaca.
1: Dangdutnya, yo

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Udah masuk segmen terakhir di Dangdutnya, Abang Po ngebahas dari tadi kaitannya dengan hewan yang paling Abang Po gak suka, menjijikan, geli, takut, apa kira-kira. Ini gara-gara si kecoa terbang masuk gerbong khusus wanita KRL ya Abang Po ya. Jadi keinget-inget deh sama hewan yang gak disuka. Tapi yang pasti ada yang punya komentar tadi beraneka rupa ya. Ada yang gak suka ini, ada yang gak suka itu. Ya wajar sih ya Abang Po ya. Tapi ya itu dia. Sebenarnya balik lagi sih ya, kadang kalau misalnya emang katanya sih kalau rumah kita rajin bebersih, terus gak ada barang-barang yang suka numpuk, katanya hewan-hewan kayak tikus itu pasti gak ada. Katanya begitu Abang Po. Makanya semua balik lagi deh ya, coba dicek lagi apakah sering dibersihin apa enggak gitu ya. Kayak misalnya barang-barang yang menumpuk di rumah, singkirin-singkirin dulu ya. Ada Mas Richard, selamat sore Mas. Hewan yang bikin saya gak suka itu hewan kaki seribu Po. Lihatnya aja udah bikin bulu kuduk berdiri. Iya, samanya juga. Aduh, ngeri-ngeri aja ya kalau tidur ya kan, dia masuk ke telinga. Aduh, gak kebayang gitu kan. Pokoknya mikirnya tuh udah ke situ ya kan Abang Po. Tapi ya itu dia, beraneka ragam ternyata hewan-hewan yang gak disukai sama manusia ya Abang Po. Ya terlepas hewan ini sebenarnya ganggu atau enggak, sebenarnya kayak ngelihat bentuknya aja tuh kayak udah takut gitu ya, jijik gitu ya, geli. Yang pertama kaki seribu nih, dari tadi juga banyak yang jawab kaki seribu. Terus juga kelawar. Ayah pernah loh, jidat ayah ditabrak kelawar Abang Po. Malam-malam lagi naik motor, kok tiba-tiba ada yang nabrak jidat kita, ternyata kelelawar. Kelelawar ya ampun, dikecup sama kelelawar jidat kita ya Abang Po. Terus juga ada katak, katak juga termasuk reptil yang ya takut juga sih ya. Geli, lebih ke geli sih ya. Tikus ya, karena itu dia tikus tuh bukan takut, lebih ke bahaya. Karena tikus itu kan bawa bakteri ya Abang Po ya, cacing, rayap ya kan. Terus bahkan ada beberapa deretan serangga yang paling menakutkan dan menjijikan di dunia, ternyata banyak di Indonesia. Seperti lalat kalajengking. Kalau lalat kalajengking jujur aja belum pernah lihat bentukannya. Terus juga ada kelabang rumah ya, laba-laba unta, kayak apa itu bentuk laba-laba unta ya. Terus juga ada semacam ulat pembunuh ya, semut peluruh, kecoa masuk loh ke dalam deretan serangga yang menakutkan di dunia dan ada di Indonesia ya. Jadi itu dia Abang Po, beberapa deretan hewan-hewan yang tadi udah ya sebutin. Ya intinya adalah selama tidak mengganggu dan dia berada di kita ini kan hidup berdampingan ya dengan makhluk hidup lainnya gitu ya. Pokoknya intinya selama dia tidak mengganggu, tidak menyerang, ya biarkanlah hewan tersebut hidup gitu ya. Walaupun geli ngelihatnya, tapi jangan sampai dimusnahkan gitu ya Bang Po ya. Karena bagaimanapun di dunia ini selain manusia ada makhluk hidup lainnya, termasuk hewan-hewan tersebut ya Bang Po. Yaudah kalau gitu ayo tutup deh ya Dangdutnya edisi kali ini. Terima kasih yang udah ikutan gabung line telepon maupun WhatsApp. Ayo lanjut di siaran terestrial Pro 4 Jakarta.
2: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok.

Abangpo DPRD DKI Jakarta menyalurkan bantuan 12 toren dan 2 mesin pencacah kepada warga RW 014 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur untuk mendukung pengelolaan sampah dari sumber. Bantuan tersebut diharapkan memperkuat kegiatan pemilahan sampah dan pembuatan biopori yang selama ini dilakukan warga, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah seperti botol, kardus, dan kertas. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Imam Mahdia, mengatakan kolaborasi pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk membangun budaya hidup bersih serta mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Beralih ke informasi yang lain, Desa Patialo, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, saat ini resmi mendapat aliran listrik PLN 24 jam melalui program bantuan pasang baru listrik atau BPBL dari pemerintah. Kehadiran listrik ini mengakhiri keterbatasan penerangan yang selama ini bertahun-tahun dialami 108 kepala keluarga, termasuk untuk kegiatan belajar dan mengaji. Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, mengatakan listrik yang stabil membuka peluang bagi warga untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. PLN memastikan perluasan jaringan listrik terus dilakukan hingga wilayah terpencil meski menghadapi tantangan geografis dan akses jalan yang terbatas. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

0: Din, lu lagi ngapain? Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
1: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Juk.
0: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
1: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
0: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
1: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
0: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti nggak bisa saling memahami ya, Din?
1: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai, dan juga saling memahami.
0: Oh gitu ya. Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai dan memahami.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Hormat Suara Budaya Jakarta, nyambung lagi barengan Epo Marina Suendi di Blantek Abang Po. OTW pulang ke rumah naik apa nih hari ini Abang Po? Naik Transjakarta, naik komuter lain, MRT, LRT, ojek online, Jaklingko. Semuanya disebutin ya. Lah emang sebegitu banyaknya transportasi umum di mari ya yang bisa Abang pemanfaatkan untuk mobilitas sehari-hari. Nah, tapi ngomongin soal transportasi umum khususnya Transjakarta nih Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan tarif bus Transjakarta dan Trans Jabodetabek ini bakal disesuaikan. Dan tarif baru ini diberlakukan mulai 1 Januari 2027. Hal ini disampaikan Gubernur Pramono dalam sambutannya saat puncak acara Hari Perhubungan Nasional Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Balai Samudra Jakarta Utara, tepatnya hari ini ya. Gubernur Pramono nih menyampaikan akan menambah golongan penerima subsidi transportasi dari 15 jadi 21 golongan. Terus akhirnya ngebahas juga soal yaitu tarif per 1 Januari pihaknya bakal melakukan perluasan gitu ya dari 15 golongan menjadi 21 golongan. Terus juga nanti tanggal 1 Januari juga bakal ada beberapa penyesuaian harga untuk Transjakarta maupun Transjabodetabek gitu Bang Po. Gubernur Pramono mengatakan jadi saat ini tarif Transjakarta dan Transjabodetabek masih terbilang murah dibandingkan dengan transportasi lainnya di Jakarta dan daerah penyangga. Dan ia mengatakan bahwa tarif bus Transjakarta sudah 20 tahun tidak mengalami kenaikan. Maka dari itu berapa tarif baru yang nantinya bakal diterapkan ini memastikan masyarakat yang masuk dalam 21 golongan yang ditentukan tetap gratis gitu ya. Cuma nanti untuk di luar golongan tersebut, nah belum ditentuin gitu. Cuma nanti penetapannya di tanggal 1 Januari 2027 Abang Po. Jadi tungguin aja ya, kira-kira berapa nanti ya kalau mau naik ya. Kalau aja sih sebenarnya oke-oke aja lah ya, kalau mau naik, menaik dah. Tapi ya itu diimbangi dengan pelayanan ya Pak. Terus juga armadanya kalau bisa diperbanyak Pak, khususnya di jam-jam sibuk, biar kagak ada drama-drama antri panjang.

0: Sob, kalau ada duit lebih, lu kira-kira mau kemana?
1: Banyak lah, Mat. Indonesia itu kan luas. Tempat bagus juga banyak loh.
0: Iya. Kadang-kadang kita malah pengen keluar negeri. Padahal di sini juga banyak tempat wisata yang cakep ya.
1: Bukan cuma cakep, Mat. Tiap daerah juga punya budaya, makanan, serta cerita masing-masing.
0: Iya bener, Sob. Terus kalau banyak orang datang buat wisata, yang untung siapa kira-kira?
1: Ya, yang untung masyarakat sekitar juga lah, Mat. Warung makan bisa rame, penginapan jalan, usaha loleh laku, dan pemandu wisata bisa dapat penghasilan.
0: Berarti pariwisata itu bisa bantu ekonomi daerah ya, Sob?
1: Bisa lah, Mat. Asal dikelola dengan baik, dan masyarakat lokal harus dilibatkan.
0: Nah, itu. Tapi jangan sampai tempatnya rame, malah jadi bikin banyak sampah, dan bikin jadi kotor ya, Sob?
1: Setuju gua, Mat. Wisatawan juga harus ikut menjaga lingkungan, dan menghormati adat setempat.
0: Bener, Sob. Jadi, wisatawan itu juga punya rasa tanggung jawab dan menjaga tempat wisata ya, Sob?
1: Bener juga, biar tempat wisatanya tetap bersih, nyaman, dan bisa dinikmati terus oleh yang lainnya.
0: Kalau semua orang ikut ngejaga, pariwisata juga bisa terus berkembang dan bisa ngasih manfaat buat masyarakat sekitar, Sob.
1: Iya, gue setuju tuh. Jadi bukan cuma datang buat menikmati, tapi juga bisa ikut menjaga dan menghargai tempat yang kita datengin.
2: Udah, dimari aja.

Orang yang suka merusak sarana dan prasarana di ruang publik ya Bang Po, ya Allah, sampai ayah tuh kadang-kadang mikir sesusah apa sih ya hidupnya sampai begitu ya. Tapi lagi-lagi ini oknum ya Bang Po ya, nggak semua warga modelannya begini ya Bang Po, tapi ya ada yang modelannya begini ya. Buktinya nih kejadian lagi nih perusakan sarana dan prasarana, dan ini terjadi di RPTRA alias Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Pedongkelan Kapuk Cengkareng Jakarta Barat, yang ternyata fasilitas di sana tuh pada dicolongin gitu Abang Po. Yaitu lampu tamannya, pagar, sama fasilitas lainnya dilaporkan satu persatu menghilang dari tempatnya. Ini menurut Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat, Dirja Kusuma. Jadi pihaknya belum membuat laporan kepada pihak polisian karena memang sesuai prosedur laporan dibuat oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal dan akan diteruskan oleh pihak Sudin Tamhut kepada aparat penegak hukum. Selain pencurian, sejumlah fasilitas taman juga katanya ini mulai dirusak nih ya Bang Po. Yaitu sarana bermain anak, pot semen, ame fasilitas lainnya. Pihaknya pun sudah menginventarisasi kehilangan serta kerusakan fasilitas di lokasi tersebut untuk menghitung kebutuhan material ya Bang Po. Tapi ya itu dia ya, lagi-lagi ya Bang Po ya. Apa ya, bisa dibilang ini balik lagi sih ya ke wilayah itu sendiri juga ya, mungkin kurangnya pengamanan ya kan, kok sampai ini banyak banget yang dirusak diambil-ambilin gitu loh. Dan bahkan ada seorang warga sekitar Taman Pedongkelan ini juga mengatakan kerusakan serta kehilangan fasilitas taman membuat area publik tersebut berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Nah, gimana nih selama ini artinya apa namanya penjagaannya seperti apa kok sampai semuanya dirusak diambilin gitu loh, dan ini memprihatinkan ya Bang Po ya. Ya mudah-mudahan ada tindakan lanjutan dari kasus pencurian dan perusakan yang terjadi di RPTRA Pedongkelan Kapuk Cengkareng Jakarta Barat ya Bang Po, biar nggak ada lagi nih oknum-oknum yang tangannya jahil gitu ngambil-ngambilin barang yang bukan punyanya.

0: tobat semuanya.
1: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Perempat Jakarta.

Yura Yunita berawal dari Tatap. Lagunya Yura Yunita tuh gak tahu kenapa kalau buat Aye tuh liriknya banyak banget artinya gitu. Bermakna deh lagu-lagunya Yura Yunita, bikin haru, ada bahagianya juga gitu ya Abang Po ya. Nah kalau yang satu ini juga nih berhasil membuat hati Aye belakangan ini, karena ini awalnya dari sosial media ya Abang Po ya. Ada seorang bocah yang keadaannya memprihatinkan di usianya yang masih harusnya belajar, bermain gitu ya, tapi dia harus bekerja. Seorang anak bernama Habibi, usianya 12 tahun, harus merelakan kesempatan belajarnya demi membantu sang ibu berjualan siomay di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ibunya namanya Ibu Wati Sulstiawati, bilang nih Abang Po, kalau anaknya si Habibi ini mulai ikut ngebantu dia jualan tuh dari bulan Maret 2026. Jadi saat itu si Habibi ini libur sekolah di bulan puasa. Habibi ini tuh sekolahnya di Cirebon gitu. Kemudian pulang ke rumah kontrakan orang tuanya di Bintaro. Dan dari situlah keputusan Habibi ini gitu ya untuk membantu ibunya jualan gitu Abang Po. Karena kondisi sang ayah yang tidak lagi bisa bekerja karena mengidap penyakit kanker usus. Dan cerita seorang anak bernama Habibi ini sudah viral ya Bang Po. Bahkan ada beberapa konten kreator juga yang sudah memberikan bantuan gitu ya. Dan yang pasti ada satu hal yang menarik ya. Ternyata si Habibi ini gitu ya, karena sekarang udah banyak yang kenal gitu ya, banyak tahu ceritanya. Sekarang alhamdulillah video si Habibi ini menarik perhatian juga Gubernur Jawa Barat ya, Pak Deddy Mulyadi atau biasa disapa KDM ya Bang Po ya. Dan akhirnya dapat bantuan juga gitu. Dan sekarang tuh si Habibi ini juga ditawarkan untuk sekolah lagi gitu. Dan akhirnya dengan mantap dia ingin kembali ke sekolah Abang Po. Menanggapi viralnya cerita Habibi, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan Wilayah 1 Santoso mengatakan bahwa pihaknya sudah mendata Habibi untuk kembali sekolah. Jadi saat ini petugas sedang proses pemindahan status pendidikan Habibi dari Cirebon ke Jakarta. Alhamdulillah ya Abang Po ya. Maka dari itu ada banyak kegunaan dari sosial media. Salah satu kegunaan positif dari sosial media yaitu yang kayak gini, yang terjadi pada seorang anak bernama Habibi ini ya Bang Po. Karena awalnya dari sosial media akhirnya tahu, terus banyak pihak yang membantu. Dan alhamdulillah sekarang Habibi sudah bisa kembali sekolah gitu. Dan keluarganya pun sudah mulai banyak yang membantu gitu secara perekonomian gitu. Jadi itulah kegunaan dari sosial media sesungguhnya. Jadi manfaatkan sosial media sebaik mungkin ya untuk melakukan hal positif dan bermanfaat untuk orang banyak.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin, Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta, Bang Po yang lagi mau siap-siap pulang, tadi sempat bingung mungkin mau pulang, masih ditutup gak ya di sekitar depan gedung DPR RI. Nah ini mau update nih, karena tadi memang ada masa aksi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa ya, unjuk pendapat di depan gedung DPR RI. Cuma update-annya nih ya Bang Po sore hari ini dari kompas.com, sudah bubar ya, alias teman-teman dari buruh ini sudah membubarkan diri dari unjuk rasa tersebut. Jadi lokasi sudah kembali normal ya Abang Po. Sebagian masa juga tadi sudah membubarkan diri sekitar pukul 16.30. 18 juga udah pada pulang lagi ya Abang Po ya. Tadi tuh ada 8 bus yang ngantri ya di sisi Jalan Gatot Subroto untuk mengangkut massa dan membawa para pekerja berunjuk rasa. Cuma sekarang udah pada balik lagi ke wilayah asalnya Bang Po. Jadi untuk laporan kondisi lalu lintas di depan gedung DPR RI sudah kembali normal, sudah kembali lancar. Massa buruh juga sudah membubarkan diri ya Bang Po. Jadi buat Bang Po yang lagi siap-siap mau pulang dari tempat aktivitasnya, juga boleh diupdate gimana situasi di sekitar Bang Po, lalu lintas dan cuacanya. Bisa gabung di mari, langsung aja WhatsApp ya ke 0812-1124-928. Sekalian aja juga mau menginformasikan lalu lintas dan juga cuaca di mari. Masih terpantau cerah nih di sekitar Monas, lalu lintasnya juga masih terpantau lancar ya di Jalan Medan Merdeka Barat. Tapi untuk azan maghrib bentar lagi nih Bang Po, 17.51 ya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah jeda maghrib, ayo balik lagi nemenin Abang Po tetap di mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.
1: Sarah, lu makan gorengan mulu, tiap hari makan sembarangan, olahraga kagak pernah. Mau jantung lu kenapa-napa?
2: Ya ilah Cingadel, santai aja nape sih.
1: Iya, ayah ini masih muda. Nih lihat, sehat begini. Penyakit jantung kagak bakal kena.
2: Mulut-mulut, jangan ngomong sembarangan. Sarah, penyakit jantung kagak cuma nyerang orang tua. Pola makan kagak sehat, kurang olahraga, bisa ningkatin resiko penyakit jantung tahu?
1: Ah, elah Cing, olahraga entuh bikin capek. Mendingan makan enak aja kita.
2: Enak sekarang, bisa nyesel belakangan. Lu kudu mulai jaga pola makan, rajin olahraga, sama kurangin makanan yang banyak lemak, gula, sama garam.
1: Waduh, banyak bener Cing-Cing pantangannya.
2: Bukan pantangan, Sarah. Ini namanya sayang sama jantung.
1: Ah, iya dah, Cing. Ntar, ayo pikir-pikirin lagi dah.
2: Jangan dipikirin doang, dilakuin.
3: Jangan nunggu sakit, jaga jantung dari sekarang. Jantung sehat, hidup jadi lebih kuat.
4: Abang Po udah pada tahu belum nih? Kalau sekarang, RRI udah ada versi digitalnya.

nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Indonesia berkolaborasi dengan PKPI dalam Krianusa 2026 yang digelar di 26 hingga 30 September di Jakarta Convention Center Jakarta untuk memperluas promosi UMKM binaan khususnya produk Wastra dan Kria. Sebanyak 16 brand UMKM binaan Pupuk Indonesia mengikuti pameran tersebut. Sementara dari total 3.387 UMKM yang dibina perusahaan, sebanyak 289 diantaranya bergerak di bidang Wastra dan kerajinan. Selain pameran, produk Wastra dari 3 UMKM juga ditampilkan dalam fashion show Lumbung Cahaya sebagai upaya memperkenalkan produk lokal sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menggelar KMI Expo 2026 dan KBMK 2026 di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah pada 29 September hingga 1 Oktober. Kegiatan ini diikuti 395 kelompok usaha mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta 25

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, seorang Betawi. Buah elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Propat FM, suara budaya.

0: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.
1: Bang, Bang.
2: Apa sih, Lis?
1: Kita main tuan yuk.
2: Main apa sih?
1: Main tipong-tipong balong.
2: Tipong balong?

0: Oye. Abang Paul, saya Tio dan
1: Aye Kemil Zen.
2: Saya Evi Masamba.
3: Aye Benito.
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Paul, Aye Eri Susan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Paul.

Budaya Jakarta, selamat malam Abang Po. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Gabung lagi nih barengan Epo Mariana Suhendi di Mari di Blantek ya. Menemani Abang Po yang malam hari ini udah mulai dikit lagi nyampe tempat tujuan atau masih di tempat aktivitasnya. Baru kelar sholat maghrib, mau makan malam apa nih kira-kira Abang Po? Apa udah makan kali? Makan mah udah Po, sholat yang belum, ya Allah jangan dong. Bagi yang beragama Islam, ayo masih ada waktu untuk sholat maghribnya Abang Po. Ngomongin soal makanan, ayo punya beberapa informasi kaitannya dengan kue tradisional Indonesia tertua yang tercatat dalam naskah kuno. Bayangin aja, selama ini kita cuma bisanya makan aja, kagak tahu tuh makanan yang kita makan ternyata punya sejarah. Apaan aja tuh kira-kira? Yang pertama ada cara bikang. Tahu dong ya Abang Po ya, cara bikang ini jadi salah satu kue tradisional yang ternyata memiliki sejarah yang cukup tua Abang Po. Kue nih bentuknya tuh cakep banget ya, kayak kembang, kayak bunga merekah gitu ya, yang ternyata udah ada sejak abad ke-18. Jejaknya ditemukan dalam serat centini dengan nama Coro Bikang Abang Po. Naskah ini memuat berbagai pengetahuan tentang kehidupan dan kebudayaan Jawa termasuk makanan. Nah, serat centini sendiri mulai ditulis di tahun 1814 dan selesai di tahun 1823. Karena itu penyebutan Coro Bikang menjadi salah satu bukti tertulis penting mengenai keberadaan kue ini di masa lalu. Selain cara bikang, putu, kue putu tahu ya, yang keberadaannya sekarang jujur kalau buat keliling abang-abangnya udah jarang banget. Dulu dari rumah ayah, abang kue putu keliling pakai dipikul. Ada juga sih kalau sekarang didorong gerobak ya Bang Po ya. Nah, kue putu ini juga masuk ke dalam deretan kue tradisional yang memiliki sejarah panjang Abang Po. Dan ini juga masuk dalam catatan serat centini. Dan kue ini setelah ditelusuri ternyata sejarahnya berawal pada abad ke-19. Terus juga ada klepon. Klepon juga termasuk jajanan pasar yang memiliki bukti tertulis cukup jelas. Sejarawan makanan Fadli Rahman menyebut bukti tertulis tertua mengenai klepon ada dalam serat centini dari awal abad ke-19. Terus juga serabi ya, serabi ini juga ya, naskah ditulis tahun 1814 sampai 1823 menyebut serabi dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat Jawa. Serabi bahkan disebut sebagai jajanan yang dijual ketika pertunjukan wayang kulit berlangsung. Jadi kue ini muncul dalam konteks berbagai prosesi adat seperti pernikahan dan ruahan. Dan terakhir yaitu cenil Abang Po. Cenil yaitu jajanan tradisional memiliki jejak dalam serat centini juga. Jejak sejarah cenil menunjukkan bahwa jajanan pasar ini mempunyai hubungan panjang dengan budaya pangan Jawa. Teksturnya yang kenyal dan penggunaan bahan sederhana membuat cenil tetap bertahan sebagai makanan tradisional sampai sekarang. Tuh, nyangka enggak Abang Po? Makanan-makanan atau kue-kue tradisional yang tadi udah sebutin yang hari-hari Abang Po makan atau pernah Abang Po makan ternyata punya sejarah panjang.

0: Jo, tadi gue lihat ada anjing di ujung jalan. Buset, galak banget, Jo.
1: Ya jangan dideketin, Po. Apalagi kalau kita nggak tahu kondisi hewannya, bisa jadi rabies loh.
0: Emang rabies bisa nular dari hewan, Jo?
1: Ya bisa lah. Rabies paling sering menular lewat gigitan hewan yang terinfeksi. Air liurnya juga bisa berbahaya kalau masuk ke luka atau mengenai bagian tubuh tertentu, Po.
0: Kalau nyampe digigit nih, gimana tuh, Jo?
1: Ya jangan didiemin lah. Lukanya langsung dicuci pakai sabun dan air mengalir. Terus segera ke fasilitas kesehatan.
0: Walaupun lukanya kelihatan kecil tuh, tetap ya kudu ke rumah sakit gitu-gitu ya?
1: Ya iyalah, jangan nunggu sakit atau nunggu muncul gejala, Po. Habis itu serius loh.
0: Berarti hewan peliharaan kudu dijaga, Jo, ya?
1: Iya, vaksinasi hewan penting dan bisa membantu mencegah penyebaran rabies, Po.
0: Jadi vaksinasi itu penting ya, supaya hewan kagak gampang ketular rabies gitu kali, Jo, ya?
1: Iya, Po. Dengan vaksinasi dan penanganan yang tepat, risiko penularan rabies bisa dicegah, Po.
0: Oke deh, ngerti gue sekarang.
2: Po, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
3: Dan Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

dalam lagu. Masih bareng Aya Abizaki, Aya sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.

0: Lagu orang baru lebih gacor ini memang ini ya dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip hop Indonesia. Udah dari masa sekolah Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia, karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung, makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Cesi Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Aye ngomong ini nih di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

menjalankan penanganan stunting secara bertahap melalui koordinasi antar kementerian sejalan dengan prioritas pembangunan di bidang kesehatan. Tenaga ahli Bakom RI Hariko Satrio mengatakan pemerintah menargetkan perbaikan sekitar 10.000 puskesmas pada 2027 mendatang, termasuk penguatan laboratorium kesehatan masyarakat untuk meningkatkan layanan kesehatan dasar. Beralih ke informasi yang lain, RSUD Kota Tangerang Banten memperkuat layanan jantung dan pembuluh darah dengan fasilitas seperti catch lab, EKG,

Jakarta Bungsu Bandung. Bohong ah judulnya Abang Po. Ini Ibu Bungsu Bandung lagi viral banget Abang Po. Beliau ini penyanyi lawas ya, yang sebenarnya udah terkenal dari dulu Abang Po, cuma lagunya dia yang Oncom Gondrong, lagu dangdut Sunda ya, itu apa namanya viral gitu. Akhirnya orang-orang pada nyari penyanyi aslinya siapa sih. Ternyata penyanyi aslinya si Ibu Bungsu Bandung gitu, penyanyi Sunda ya, pop Sunda dengan lagu Oncom Gondrongnya. Nah tadi barusan saya puterin lagu judul Bohong Ah, itu nyanyi juga sama Ibu Bungsu Bandung ya Bang Po. Emang begitu ya, emang gak ada yang tahu. Orang bisa dikenal tuh lewat jalan maneh gitu Abang Po. Kayak banyak orang di luar sana yang akhirnya terkenal lewat sekarang udah zamannya sosial media gitu kan, segala macam ada di sosmed gitu. Jadi ya banyak-banyaklah membuat postingan-postingan positif yang menginspirasi karya-karya yang siapa tahu nanti bakal terkenal juga gitu. Kalau Abang Po lagi diem-diem aja di rumah gak ngapa-ngapain, mending bikin sesuatu deh, apa kayak merangkai-rangkai puisi, nyanyi-nyanyi, nge-cover lagu ya kan, sembari apa direkam terus diupload dah di sosial medianya Abang Po. Jadi manfaatin sosial media dengan baik, dengan karya-karyanya Abang Po. Jadi isinya sosial medianya jangan cuma nyindir-nyindir doang.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pok, mau kemana nih? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.

Bang, apa? Abang? Hei, kau tahu, aku tidak punya saudara semacam kau, mengerti? Pergi, pergi, pergi!

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir pletok. Asal-usul bir pletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir pletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi pletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi pletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi pletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir pletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir pletok biasa disajikan panas. Itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir pletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, Pak Demu kemana sih?

0: Jakarta, Bang Po nyambung lagi bareng Epo Mariana Suwendi. Ngomongin soal malam hari ini ya Bang Po ya, di sejumlah ruas tol di Jakarta dan sekitarnya mengalami kepadatan nih ya Bang Po. Kepadatan terjadi di beberapa titik tol dalam kota, tol Jakarta Tangerang hingga tol Jakarta Cikampek ya. Di tol dalam kota kepadatan terjadi di beberapa ruas, yaitu antara lain Pondok Indah, terus juga arah jembatan 3 akibat peningkatan volume kendaraan. Terus juga kepadatan juga terjadi di dari Pejompongan sampai Kuningan gitu Abang Po. Ya pokoknya yang lagi bermacet-macet malam hari ini, mudah-mudahan macetnya cepat kelar deh ya. Bisa apa ya, bisa dinikmati dengan tetap hati yang tenang gitu. Soalnya ngomongin soal kemacetan ya Bang Po, kalau kita ngadepin macet gitu ya, ini ternyata bisa mengganggu stres dan kelelahan mental dan fisik. Nah, tapi gak tahu ya, kan tiap orang beda-beda. Bisa jadi ada yang suka sama kemacetan tapi ada juga yang gak suka sama kemacetan. Ah, kalau Nadia nih, Po Nadia, dia demen gak sih kalau misalnya lagi, maksudnya bukan demen ya, lebih tepatnya kalau lagi di tengah kemacetan ngerasa nyantai aja, atau emang kata orang bener stres apa gimana Nat, Po Nadia?
1: Sebenarnya nyantai aja. Tapi kalau diburu-buruin buat magang itu agak stres, takutnya nanti telat kita kena omel.
0: Oh gitu. Jangan diburu-buru berarti
1: jangan
0: ya.
1: Jangan diburu-buru. Lebih awal 30 menit.
0: Jadi intinya kalau di perjalanan yang itu kena macet tapi lagi enggak ada yang diburu-buru, sebenarnya santai aja.
1: Santai aja.
0: Cuma kalau lagi ada yang diburu-buru, misalnya tugas kampus,
1: tugas ada magang,
0: tugas magang, itu baru stres ya.
1: Langsung stres itu di perjalanan.
0: Tapi sih kalau Nadia biar enggak berasa macetnya gitu, biasanya ngapain?
1: Dengerin musik.
0: Oh, dengerin musik.
1: Iya.
0: Sambil scroll sosial media.
1: Iya, pakai headset dengerin musik.
0: Sebenarnya emang itu salah satunya sih ya Bang Po ya, buat membunuh rasa
1: boring,
0: bosan ya, ketika macet ya. Ya dengerin musik, terus
1: scroll
0: main handphone,
1: TikTok.
0: Ya scroll TikTok, main sosial media gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau Ayah sih termasuk yang tidur Bang Po.
1: Kalau macet. Gak kebablasan tuh, Po.
0: Jangan tanya dong, udah pasti.
1: Kan takut kebablasan gitu kalau tidur.
0: Emang pernah?
1: Pernah, satu stasiun.
0: Oh, naik komuter lain.
1: Iya, pas komuter lain terus kebablasan satu stasiun.
0: Kalau Ayah sih lumayan sering ya.
1: Betah ya sekarang ya.
0: Tapi emang iya, Abang Po, Ayah juga heran sama diri Ayah sendiri. Kalau di Transum tuh tidurnya nyenyak banget.
1: Tapi kalau udah nyampe rumah seger.
0: Iya, kalau di Transum tuh ngantuk banget ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau di rumah seger gitu ya, karena kita udah tidur di Transum. Jadi rumah seger. Nggak, cuma herannya tuh kalau di Transum kok bisa sih Ayah tidur tuh nyenyak gitu loh Bang Po. Bahkan teman Ayah dia bilang, kok bisa sih nah sampai kebablasan begitu Po gitu. Kok bisa sih sampai nggak sadar tiba-tiba udah di mana gitu. Ada sebagian orang yang nggak bisa di perjalanan tidur.
1: Iya, khawatir.
0: Khawatir kebablasan, terus khawatir yang lain-lain lah gitu.
1: Nah ini Ponana biasa aja.
0: Tidur. Jadi gue juga heran sama diri gue sendiri gitu ya Bang Po ya. Kok bisa gitu, tapi ya itu ya, balik lagi momen ya. Kalau misalnya lagi lancar sih biasanya gak tidur. Kalau lagi selancar, kalau kena macet udah deh,
1: udah pasti
0: tidur. Abis gimana ya, kalau dengerin musik kadang hari-hari kita dengerin musik sih.
1: Iya bener.
0: Meskipun kalau dengerin musik playlist sendiri pasti kan ada genre yang berbeda gitu ya. Terus juga kalau scroll sosial media juga kadang bosen gitu kan. Jadi udahlah tidur aja gitu. Bayangin aja Bang Po, saking macetnya itu Ayah kan arah-arah ke selatan ya, Tondiri, lewat-lewatin area perkantoran.
1: Iya bener
0: ya kan, Sudirman,
1: HI, Tamrin,
0: Kuningan, ya kan, macetnya kayak apa. Jadi ya udahlah kita putuskan untuk tidur aja gitu. Bahkan saking kita nyenyaknya tidur gitu ya, heran juga sama diri sendiri gitu, kok bisa ya di tengah orang-orang lagi pada padat-padat kita tidur.
1: Dia mah tidur.
0: Bahkan kayaknya pernah ada beberapa kali nyadar kira ada ngorok dikit dulu. Kayak
1: terus langsung kebangun ketiduran lagi.
0: Makanya kalau punya kebiasaan pelor kayak Ayah nempel molor, pakai masker.
1: Ketutupan masker.
0: Ketutupan. Ya sebenarnya sih kedengeran dikit. Cuma kan malunya nggak malu-malu banget gitu. Udah pakai ngorok, rada ngorok dikit gitu ya. Udah gitu, kita pakai mimpi coba.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

0: udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.

Jakarta udah ya deket-deket jam 8 malam Abang Po. Tadi tuh Ayah sempat kayak, ini apa ya efek nunggu tanggal 1 kayaknya ya Abang Po ya. Sampai kayak ini hari apa sih? Hari apa sih? Hari Selasa saatnya teman-teman dari Seni Sunda RRI Jakarta hadir menemani Abang Po di jam 8 malam ya. Nanti bakal diantar sama Bang Noel sampai jam 12. Yaudah kalau gitu Ayah pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Besok insya Allah ketemu lagi. Cinta dilestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mineh, makan yang bener. Jangan buru-buru begitu loh.
1: Hehehe, lapar Jing. Dari tadi saya belum makan.
0: Kebiasaan nih bocah. Ngomong-ngomong, lu tahu kagak nasi yang lu makan ini asalnya dari mana?
1: Ya dari beras lah Cing, dari mana lagi?
0: Nah iya, tapi berasnya dari mana?
1: Dari pasar, kita beli, masak, jadi di nasi.
0: Bukan begitu, nih maksudnya ya, sebelum sampai pasar, beras itu asalnya dari sawah. Ada petani yang nanam padinya.
1: Lah tinggal nanam doang kan Cing, padi mah tumbuh sendiri kali.
0: Enak aja lu ngomong, petani mesti ngerawat, ngasih pupuk, ngadepin hama panas sama hujan. Udah gitu, pas panen, belum tentu hasilnya bagus.
1: Jadi ribet juga ya prosesnya.
0: Iya, makanya sepiring nasi yang kita makan tuh, ada kerja keras petani di belakangnya.
1: Berarti kagak boleh mubazir dong ya?
0: Nah, itu baru bener. Ambil secukupnya, terus abisin dah.
1: Siap, Cing. Saya abisin nih nasinya.
0: Bagus. Tapi lauknya jangan punya gue juga yang lu abisin. Ncing belum makan nih.
1: Ya, Cing, telat, udah habis.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingnya Babe, senang banget hari ini di malam ini ya, Selasa 29 September 2026. Kembali ayo menyapa Bang Po semua ya, Bang Noel Dimari, sampai nanti menjelang jam 12 malam dalam acara apresiasi budaya Sunda atau Abdaun dengan tema untuk malam hari ini pembelajaran tari bagi anak usia dini. Dengan narasumber ada Ibu Neneng Kurniasih sebagai pimpinan Sanggar Seni Citra Budaya Cicadas Gunung Putri, dan juga ada Mbak Mia Rahmawati SPD sebagai praktisi seni pelatih tari Sanggar Seni Citra Budaya Cicadas Gunung Putri. Tentu aja ditemenin juga sama teman-teman dari grup Updown, ada Kang Atep, Kang Atep Gunawan, kemudian ada Teh Suwartini dan juga Teh Nining. Tapi sebelum kita masuk ke dalam apresiasi budaya Sunda, kita ikuti dulu legenda Nusara dengan judul Entong Gendut Pahlawan Condet episode 8.

0: Enak lu ya. Udah berapa bulan kagak bayar pajak ke tanah Koh Aliong?
1: Eh, lu siapa lu? Berani lagi ame gue. Gue kagak ngerasa sewa tanah ame lu.
2: Eh, ayo kita gebukin aja nih. Petani tolol ini.
3: Iya, Pak Not. Hei, petani tolol. Terima pukulan pamungkas gue. Yut! Yut! Yut!
4: Serial drama legenda RRI Jakarta mempersembahkan Entong Gendut Pahlawan Condet episode ke-8, naskah karya Estu Irena.

Pada kisah yang lalu diceritakan, Ko Aliong minta bantuan kepada Mandor Junet untuk menagih uang sewa tanah, dan Ko Aliong menyetujui bayaran yang diinginkan oleh

0: Alhamdulillah, bentar lagi sawah gue panen. Mudah-mudahan aja panen tahun ini hasilnya bagus semua.
1: Eh, Taba, enak lu ya. Udah berapa bulan kagak bayar pajak ke tanah Koh Aliong?
0: Eh, lu siapa lu? Berani nagih ame gue. Gue kagak ngerasa sewa tanah ame lu.
1: Lu belum kenal aneh ya? Lu kenalin gue dulu. Siapa gue?
0: Ya Allah, gue kagak kenal lu.
1: Nih, gue kenalin. Nih gue, centengnya Mandor Junaid Hussein. Jadi, lu jangan macem-macem lu sama gue. Gue beli lu.
0: Lu baru jadi centeng aja, udah sombong lu. Lu lihat sendiri, padi gue belum panen. Mana bisa gue bayar pajak tanah? Lagian juga, ini tanah keluarga gue. Kenapa gue disuruh bayar pajak?
1: Hei, berani lu ngomong kayak gitu ke sama bandot. Jabrik, hajar tuh Taba, petani yang gak tahu diri tuh.
2: Beres, bos. Jumuk ini mah terima jurus gue.
0: Hit! Eh, apaan ini lu? Beraninya ngeroyok. Kalau berani, satu lawan satu dong.
2: Ah, jangan banyak bacot lu. Nih, rasain tendangan gue.
0: Hit! Aduh, perut gue sakit. Kena tendangan lu.

0: marahin lu. Ini akibat lu kagak bayar pajak tanah nih.
1: Eh, ayo kita gebugin aja nih petani tolol ini.
0: Iya, Bandot. Hei, petani tolol, terima pukulan pamungkas gue. Yut, yut, yut.
2: Itu siapa lagi dikeroyok? Wah, gak bener nih. Mesti gue tolong. Woi, berhenti. Jangan kayak banci lu, ngeroyok orang yang udah gak berdaya.
3: Hei, siapa lu? Ikut campur aja urusan orang. Huh? Gak kenal gue lu.
2: Lu gak perlu tahu siapa gue. Tapi yang jelas, gue kagak suka lihat kejahatan di condet ini.
3: Lu mau jadi pahlawan, ha? Huh? Huh? Lu udah siap melawan para centengnya Mandor Junet, ha?
2: Huh? Gue gak takut sama siapa-siapa, kecuali sama Allah.
3: Alah, lagak lu, kayak santri aja. Nih, lu rasain golok gue ya. Yeah!
2: Nih, gue tiup golok lu.
1: Wah, hebat banget lu orangnya. Golok centeng marjan bisa mental. Cuman tiup pake mulutnya.
0: Iya, Not. Sekali tiupan, tuh golok melayang. Eh, lihat tuh, mau ngapain lagi tuh orang?
2: Gimana, lu masih mau nyerang gue? Ini sekarang lu terima jurus angin menyapu sampah. Yeah!
0: Bandot, yuk kita kabur. Tuh orang bukan orang sembarangan. Yuk, kita kabur.
1: Ayo. Bisa jadi bubur. Dihajar tuh orang. Ayo, Jabrik.
3: Aduh, sakit banget perut gua.
2: Pergi lu. Gaya lu kayak jagoan. Baru gua tiup aja udah mau mampus lu. Tuh lihat, anak buah lu udah mabur duluan.
3: Iya. Ane pergi dulu, Bang. Ane pergi, ane nyari, Bang. Iya.

0: Terima kasih, Bang. Abang udah nolong Aye.
1: Iya, sama-sama. Emang ada apa sih?
0: Aye disuruh bayar pajak tanah, Bang. Pajaknya tinggi banget. Sementara panen juga belum. Tuan tanah maksa aja. Begitu, Bang, kerjaannya maksa aja. Apalagi tahun kemarin panen gagal. Tetap aja disuruh bayar pajak. Mana ada duitnya?
1: Yaudah, ntar gue selidikin masalah nih. Sekarang lu pulang deh. Kalau ada apa-apa, lo kasih tau gue ya.

Entong gendut dan petani yang bernama Tama berpisah di simpang jalan. Tama sangat berterima kasih dengan entong gendut yang sudah menyelamatkannya. Apakah masalah pajak yang diminta tuan tanah ini akan diselesaikan? Dan akankah para petani bisa hidup tenang kembali? Nah, para pendengar, marilah kita ikuti serial drama legenda Entong Gendut Pahlawan Condet di episode mendatang dengan para pemain. Ate sebagai Tama, Angga sebagai Entong Gendut, Hugo sebagai Centeng, Iwan sebagai Bandot, Arbi sebagai Jabrik, teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena, pembawa cerita Dermawan Ismail.

0: Budaya Jakarta.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta.

104 FM Suara Budaya Jakarta. Belujeng wengi, ulujeng patepung labung, patepang patarema sorang kelangkungan perempat tere di Jakarta. Dina acara numane di Piwano Abdaun, apresiasi budaya Sunda. Sim kuring separa kanca tireng-rengan seni Sunda RRI Jakarta. Insya Allah nyerengan dugi katabuh 12 wengi. Pangbage tireng-rengan seni Sunda RRI Jakarta.

0: Apresiasi budaya Sunda perempat dari Jakarta mihaat miheman mupusti budaya bangsa. Dinten Salasa malam Rebo Kaping 28 September. Alhamdulillah Kang Atep disarengan ku Teh Cuneng, Teh Nining Yuning si lujeng wengi Teh Nining.
1: Lujeng wengi Kang Atep.
0: Aduh, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Aduh,
1: sehat.
0: Tanggal tua ini.
1: Yeah, tapi aku mah tidak tua.
0: Teh Haja Suartini, lujeng wengi.
2: Lujeng wengi Kang Atep.
0: Iya, Mas Wondo, selamat malam Mas Wondo.
3: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih Mas Wondo. Mas Fikri. Oke, alhamdulillah setia, operator setia. Aduh, belum dikasih sapu lagi. Teh Nining.
1: Mohon Kak Teh.
0: Teh Tini, alhamdulillah dinda wengi ieu urang tepang deui sareng paniten sadayana tangtos naoge nya. Sono pisan muhun tah. Mungkin dina saatosna lagu anu munggaran nyata tehnya. Urang ngobrol
1: sarang-sarang
0: ngawangkong. Mohon alhamdulillah narasumberna geningan ayeuna mah tiasa ngaluhan ka Pro 4 RRI Jakarta. Nya tangkin ngobrol sareng Mama Neng. Sareng Neng Mia. Kayak urang ngobrol lah langkung abdolnya. Saatos lagu anu munggaran. Biasa dibuka ku lagu anu munggaran pamundutna ti Bapak Haji Suhanda Majak Lebak Banten. Hoyong lagu Saha Anjeun nya. Saha Anjeun teh bahasa Sunda bahasa Indonesia naon?
1: Siapa engkau?
0: Aduh.
1: Engkau.
0: Aduh, mani di engkau geun pisan atuh. Bukan man, siapa.
1: Orang Sunda mah make engwae Kang Atep.
0: Siapa lu?
1: Ya.
0: Aduh Teh Nining. Hayu atuh ah. Urang suantena ieu
1: Saha Kang Atep.
0: Teh Tini, suanten TM itu bining sinya.
1: Pamundut isah kangen.
0: Pamundut di Bapak Haji Suhanda. Anu kieu teh. Nuna dinana,
1: Nuna betepang.
0: Terus?
1: Nuna bekenal. Atas ah.
0: Sarang.
1: Sarang salina. Saha anjeun.
0: Saha eluh kita tuh. Mangga nyengakeun wilujeng ngadangukeun.

0: mana-mana di mana, di mana bumi na sabaraha umurna ayana di mana si horeng eta teh teh nining sareng teh tini saha anjeun teh nining teh tini pamunut nama Pak Haji Suhanda nya pamuge katampi saha anjeun tah ayeuna. Alhamdulillah dina bengi ieu urang kasumpingan ku tatamu teteh. Biasana mah narasumber teh bae telepon, tapi alhamdulillah dina bengi ieu mah tiasa rumpaheun ka RRI Jakarta. Nyaeta aya ibu atanapi mamah Neneng Kurniasih. Anjeunna teh salah sawios pimpinan Sanggar Seni Citra Budaya Cicadas Gunung Putri. Sareng Neng Mia Rahmawati SPD selaku praktisi seni oge, pelatih tari oge di Sanggar Citra Budaya Cicadas Gunung Putri. Aduh, tema dina wengi ieu nyaeta urang ngobrol ngeunaan pembelajaran tari bagi anak usia dini. Aduh, budak keneh diajarna teh neningnya. Tikeun leutik kudu di naon di pupuk
1: dikenalkan, ya,
0: dikenalkan supados budaya urang, yes. Seni urang utamina kesenian di dieu tari pangitan tari Sunda tangtosna ge nya. Boleh digupai sama Teh Nining atuh?
1: Karena teh di dieu teh tos aya duaan.
0: Aya duaan.
1: Aya mamah anu geulis.
0: Saha?
1: Mamah Neneng.
0: Mohon ilujeng wengi mamah Neneng.
2: Lajang wengi Kang
0: Atep. Oh, payun saketik. Aduh, mama damang.
2: Alhamdulillah.
0: Jam sabaraha hati di itu di Gunung Putri ka dieu?
2: Di Gunung Putri teh tadi teh jam 4. Jam 4.
0: Jam 4. Teu nyasar.
2: Alhamdulillah.
0: Pilih-pilih nyasar. Aduh, lajang wengi. Mama Nenengnya tiasa rumpahin ka Prompat RRI Jakarta. Bisa gedengin Mama Neneng aya anu gelis Neng Mia Rahmawati. Selamat malam Neng.
1: Selamat malam Akang Teteh.
0: Aduh, hari nanti.
1: Apa tuh?
0: Benten suara lagi nya. Selamat malam Akang Teteh.
1: Karena dusunan Kang Atep.
0: Dusun teh, Pak. Sanes dusun di lembur mah dusun maksudnya kok maksudnya teh
1: isinan.
0: Oh, isinan. Isinan tapi popitas nyerios cepetang. Sati acana bade narasela ka ibu Neneng kemana Neneng mana Neneng kemana Neneng kan di ngagaduhan sanggarnya nami sanggar teh nyata Sanggar Citra Budaya Gunung Putri. Maksudnya Citra Budaya Gunung Putri itu aya di Gunung Putri gitu maksudnya. Oh, Citra Budaya Gunung. Di tahun sabaraha eta ngadegna sanggar?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abi, Ibu Neneng selaku pimpinan Sanggar Seni Citra Budaya Cicadas Gunung Putri Kabupaten Bogor.
0: Alhamdulillah.
2: Eta ayana di Cicadas RT 3 RW 22.
0: Waduh, komplitnya.
2: Abi alhamdulillah dipercanten kusarerea janten pimpinan Sanggar Seni Citra Budaya Cicadas Gunung Putri Kabupaten Bogor.
0: Alhamdulillah luar biasa.
2: Alhamdulillah sanggar teh berdiri teh di Kaping 5 Februari tahun 2022.
0: Tahun 2022. Akhirnya 2002 genap. Oh, berarti tos 4 tahun.
2: 4 tahun.
0: Oh, alhamdulillah lumayan 4 tahun ge nya.
2: Alhamdulillah.
0: Eta di sanggar teh bergerak di bidang naon? Memang khusus tari atawa napi kumaha? Atawa napi aya selain ti sanggar tari.
2: Alhamdulillah di Sanggar Seni Citra Budaya Cicadas itu aya pelatihan tari, pelatihan gamelan gitu.
0: Terus
2: pokoknya di bidang seni weh. Tergantung permintaan konsumen. Insyaallah Sanggar Citra Budaya siap.
0: Rias-rias seperti sunuk order itu aya sami.
2: Mohon kebetulan memang abdi teacan berdiri sanggar abdi di bidang wedding.
0: Di wedding. Oh, bergeraknya di bidang wedding, upami oh. peryogi, tenda, gitu. Peryogi, pelaminan.
2: Oh, rias pengantin.
0: Rias pengantin.
2: Amun sadayana we gitu.
0: Paingan
2: atuh. Wedding alhamdulillah. Pangintan
0: di awalina tos tidinya. Ayeuna di nanti di ayeuna neraskeun oge nya. Petina ku anjeun. Aduh. Ya. Terus kumargi selalu sareng temanya pembelajaran tari bagi anak usia dini. Aya sabaraha sih nonte siswa anu di sanggar Ibu Neneng?
2: Alhamdulillah di weekend aya na teh tos aya
0: 135 siswa.
2: Mohon alhamdulillah.
0: 135 siswa teh usia dinina eta ti kawit umur sabaraha taun teh Yuswan?
2: Kami terima dari usia 4 sampai 25 tahun.
0: Dari usia 4 sampai 25 tahun.
2: Tapi kadang ada juga orang tua anaknya baru 3 tahun setengah. Sebetulnya kami belum bisa terima ya, karena memang kami nerima tuh dari usia 4 tahun. Tapi si anak memang sudah kenal musik, cek urang sudah materik cicing lah gitu ya. Gitu ya, cok dicoba dulu masuk akhirnya anak bisa mengikuti, gitu ya alhamdulillah gitu.
0: Oh, jadi dari mulai usia 4 tahun
2: sampai 25 tahun.
0: Nah, terus untuk memperkenalkannya, bener kama manggilannya ke anak-anak terutama kan masih anak 4 tahun itu kan itu mah belum SD ya?
2: Belum.
0: Itu TK.
2: Pra TK kadang masih ya. PAUD ya, PAUD.
0: Sebelum ke pembelajaran nanti itu biasanya anak yang 4 tahun itu diantar sama orang tuanya.
2: Betul. Kadang usia memang sama 4 tahun ya, tapi dari tingkat atau bukan kedewasaan apa ya, kemandirian si anak itu ada yang sudah berani gitu ya masuk kelas sendiri. Tapi ada juga udah sampai 1 bulan ibunya duduk di dalam kelas. Ada juga pertama sampai kedua pertemuan ibunya ikut nari supaya anaknya ikut menari.
0: Ibunya kan usianya lebih dari 25 tuh.
2: Betul, cuma si anak supaya bisa mengikuti guru pelatihnya bisa gerak gitu, ngikutin aja di belakang.
0: Jadi latihan itu ada kelas.
2: Betul.
0: Maksudnya ada kelas itu di kelas atau napi kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau napi koma gitu.
2: Betul. Pertama masuk itu ya ada di kelas pemula. Usia 4 sampai 5 tahun, 6 tahun ya, 6 tahun ya, itu di kelas. Kebetulan alhamdulillah seiring waktu juga support dari sang suami ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada 3 kelas. Gitu. Dan 3 kelas tuh 3 ruangan gitu ya. 3 ruangan, kelas A, kelas B dan kelas C. Gitu, ruang A, ruang B, ruang C. Gitu karena selama 4 tahun ini kita sudah terbagi 16 kelas. 16 kelas alhamdulillah, luar biasa. Guyek pokoknya mah. tiap hari Sabtu tiap, teh.
0: Itu belajarnya itu dalam seminggu itu ada berapa kali?
2: Kalau untuk kelas reguler itu setiap hari Sabtu.
0: Setiap hari Sabtu.
2: Dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore.
0: Itu latihannya yang anak itu dari jam 9 sampai jam 5 sore apa gantian?
2: Gantian. Kalau untuk kelas per kelas itu semuanya mulai jam 9 sampai jam 10.30. Jadi satu kelas itu 1 jam setengah.
0: Satu jam setengah. Iya. Luar biasa ti jam 8 tepi ka jam 5 si gadis sekolah biasa geningnya. Jadi itu tiap hari Sabtu.
2: Tiap hari
0: dalam
2: Sabtu.
0: Seminggu itu Sabtu apa ada hari yang lain?
2: Kalau untuk kelas reguler hanya hari Sabtu, tapi
0: kalau
2: kita juga mengadakan yaitu kelas paket, kelas unggulan. Materinya beda dengan di kelas reguler. Gitu.
0: Apa yang membedakan materi reguler sama yang unggulan itu?
2: Kalau yang kelas reguler itu geraknya gerak dasar. Gitu. Jadi kalau kelas paket mah cek orang Sunda mah narina geus gedebag-gedebug gitu.
0: Sudah ke tingkat mahir.
2: Ya, kita pahit. Itu adanya di hari untuk kelas paket A itu usia dari 8 sampai 9 tahun itu kelas paket B. Ya, kalau untuk kelas paket A itu usia 10 sampai dengan 25 tahun. Ya, itu harinya beda, Kang.
0: Oh, itu hari
2: itu,
0: apa?
2: Itu hari Sabtu. Kalau untuk kelas paket A hari Sabtu jam 12.30 sampai jam 14. Terus hari Senin jam 4 sore sampai dengan jam 6.
0: Oh.
2: Nah, kalau untuk kelas paket B itu adanya hari Sabtu jam
1: 12.30.
2: 12.30 juga ya sampai dengan jam 2 siang. Dan hari Rabu jam 4 sore sampai jam 6 sore.
0: Padatnya?
2: Padat.
0: Aduh, nuhun
2: kan
0: mama.
2: Ada juga Kang itu. Itu Senin dan ada yang kosong kan Selasa sama Kamis. Itu diisi kelas gamelan.
0: Oh,
2: setiap sore.
0: Setiap sorenya.
2: Iya.
0: Tadi resep pengen sanggar teka ditunya ayo nari, ayo iya. Nunga gendang ayo rame dar deror uyak si kenanya
1: uyak.
0: Nah sekarang pertanyaan ke Teh Mia Rahmawati SPD. Teh Mia.
3: Iya Kang, apa tuh?
0: Aduh. Teh Mia, Teh Mia, gimana sih untuk memberikan materi metode buat anak-anak, terutama anak-anak yang usia dini,
3: usia dini
0: dalam pembelajaran seni tari?
3: Oke, kalau Mia sendiri kebetulan memang kalau di sanggar disimpannya di anak yang belum sekolah ya Kang, agak Masya Allah gitu. Jadi Mia mengikuti aja sih sebenarnya, mengikuti mood anak-anak ya. Karena kalau misalnya anak-anak usia 4 sampai 6 tahun, apalagi kita menerima yang 3,5 tahun itu, belum bisa kita kasih gerak A, dia menggerakkan A gitu. Bisa jadi gerak B, gerak C, gerak D gitu. Jadi Mia mengikuti moodnya aja. Kadang misalnya baru salam hormat pertama udah teteh aku capek, teteh aku mau minum gitu. Oke, minum dulu. Terus nanti kalau misalnya dianya udah mood lagi, kadang nambah ya geraknya ya, ada capang kanan, capang kiri gitu. Terus dua kali jalan kanan, dua kali jalan kiri. Biasanya itu dalam hitungan 2x8 aja udah, aku mau jajan dulu ya teh, aku mau ke toilet dulu teh. Oke. Gitu. Karena kalau misalnya kadang kitanya tegas gitu ya Kang, anak-anak Sabtu depannya tuh nggak mau balik lagi gitu. Jadi Mia menerapkannya pembelajarannya, oke, kita ikutin moodnya anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya ternyata kalau misalnya moodnya diikuti nih, jadi cepet gitu teh Kang dia ngapalnya gitu, dari gerak salam ke gerak capang kanan kiri, gerak selut, dia sudah mulai berangsur-angsur hafal gitu. Jadi yaudahlah kita ikutin aja moodnya anak-anak.
0: Hey, gitu. Ternyata harus tahu mood anak-anak dulu. Kita upamite apa karakter anaknya dulu, kita juga bingung ya. Jadi
3: benar,
0: ngikutin ke karakter anak itu sendiri.
3: Bisa aduh,
0: jadi
3: nangis sih anak-anak.
0: Jadi itu langsung ke pendidikan pembelajaran karakter juga ternyata. Teteh,
3: ya.
0: Itu kalau pas Kimia kas belajar itu, itu udah langsung pakai musik atau cukup dengan hitungan aja?
3: Untuk pertama kali kita hitungan dulu Kang. Jadi kita hitungan diulang beberapa kali sampai dari yang kitanya mengikuti geraknya sampai kita lepas dulu nih si anaknya. Ketika hitungan dia sudah bisa dilepas, baru kita menggunakan musik gitu. Paling ketika menggunakan sekali menggunakan musik, anak-anak masih bingung, duh ketukannya gimana gitu. Tapi setelah 2-3 kali kita ulang pakai musik, biasanya anak-anak anak-anak usia dini bisa mengikuti. Karena untuk di dasar banget itu di usia 3,5 tahun itu kita pakai lagu Rengkak CB itu cuma ada 3 motif gerak aja Kang. 3-4 motif gerak, jadi gak terlalu banyak gitu. Jadi anak-anak bisa menghafal, dan itu di part-part lagu kita ulang-ulang gitu.
0: Sebenarnya tadi tertarik dengan Rengkak CB. Maksudnya gimana sih Rengkak CB?
3: Itu judul lagunya sih, Rengkak CB.
0: Oh, CB-nya itu
3: Citra Budaya. Pastinya Citra Budaya.
0: Citra Budaya. Ada Rengkak CB-nya.
3: Iya, betul.
0: Itu berarti Rengkak CB itu lagu untuk pemula.
3: Yes, itu lagu paling dasarnya paling untuk dasar. Anak pemula.
0: Itu kalau secara hitungan, kalau ngajar tari ke anak-anak gimana sih ngitungnya? Bisa hitungannya dipraktikkan?
3: Boleh. Kalau anak seni biasanya kita cuma bisa ngitung 1 sampai 8, Kang, kebetulan ya. Jadi cuma misalnya dari sungkem 1 gitu. Terus nanti buka tangan dari diambil dari bawah ke atas itu udah hitungan 2. Ketika nanti kita selut itu hitungannya 1 2 3 4 5 6 7 8. 7 8-nya itu untuk ngambil terus ngambil tangan dan rengkuh gitu. Terus nanti kalau misalnya di anak-anak sih memang hitungannya tidak tua gapat manam jupan tidak, tapi 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Itu dari awal sampai akhir hitungannya temponya segitu sih, Kang, kayak 1 2 3 4 5 6 7 8
0: flat
3: gitu,
0: ya,
3: flat
0: ya.
3: Tapi kalau misalnya nanti udah masuk ke SD gitu ya, ke anak 6 tahun sampai anak SMA, hitungannya udah bervariasi. Ada yang 1 2 3 4, ada yang tua gapat manam jupan, ada yang tua gapat manam jupan gitu. Jadi ada tempo-tempo berbeda.
0: Itu berarti tempo ya. Itu untuk tempo. Ternyata anak usia dini ini juga diajarin matematika ya.
3: Betul.
1: Berhitung.
3: Betul, berhitung.
0: Diajar berhitung juga. Belum masuk sekolah TK udah 1 2 3 4 5 6 7 8. Balik 8 7 6 5 4 3 2 1. Aduh, kayak orang ngobrol deh nyata tehnya.
3: Siap.
0: Alhamdulillah tuh Teh Nining, nanti Teh Nining anaknya nari enggak Teh Nining?
1: Mau atuh Kang.
0: Mau belajar nari. Kalau mau belajar nari ke sono, ke Gunung Putri, ke CB ya. Iya, diajarin matematika, berhitung, diajarin nari juga. Mohon. Kayak patah rosan masih kena seirnya. Teh Nining.
1: Mohon Kang Ateh.
0: Biasa. Ieu teh urang kada pamundut lagu.
1: Lagu naon Kang Ateh?
0: Ieu ti Abah Engkus Teh. Teh Abah Engkus nu di mana ieu teh Teh?
1: Di mana ieu? Kasepuhan.
0: Nu di Rancabogo atan. Saya sudah lengkong. Abah Engkus di Rancabogo Panembangan Ciamis nya. Hoyong laguna ngaruju.
1: Ngaruju.
0: Suantana Mamah Ai Rohayati. Hayu teh urang ngaruju. Ngaruju atan naon?
1: Ah, lima. Hayong ngupikeun lagu we.
0: Oh, kitu. Mangga jengakeun.

0: kumaha?
1: Ulah dianggapkan baik atau adate?
0: Ayah namarek bagur.
1: Ya mau mikir nepi ka kolot, mau insaf.

0: Sanes-sanesan, Mam.
1: Tak bikin terang. Kok atuh yang balik doinya?
0: Ya gitu, atuh. Cingku mama lampa sat senel.
1: Iya. Sana jangan balesan. Ku abdi mah moal di alam.
0: Wah, samene almah.

0: Abdi maka dua pangtu suka-suka nate Kang.
1: Bulan.
0: Lamun dipangnya nungkeun. Hati lu.
1: Cing percanten mah.
0: Pamajikan papa.

0: ngarujuk suanten mama Hairo Hayati sereng Mang Eye. Ih meni kompak teh neningnya. Ih lagu kapungkur mah gending aya.
1: Aya Kang Atep kapungkur anu sok ngawikeun ngarujuk.
0: Saha?
1: Itu tuh Teh Haja Suartini sareng Mang Kosim.
0: Teh Tini masih kene ka Mang Kosim. Aduh. Aduh jadi batuknya. Teh Nining, urang ngali deui nya. Mohon ka Ibu Neneng sareng Neng Mia. Ya. Mohon. Bilih apa tarasan Teh Nining?
1: Teh Nining mah bade naros ka Mama Neneng. Mangga. Selain untuk mengenalkan dan untuk mencintai budaya, apa saja sih tujuan dan manfaat untuk pembelajaran tari untuk usia dini ini gitu mah?
2: Kalau untuk itu disanggah kami supaya si anak dari usia dini udah mengenal budayanya sendiri, gitu, terutama itu. Jadi seiring zaman apalagi sekarang ya, gitu, kalau tidak dikenakan dari kecil, aduh luar biasa tantangannya, saingannya.
0: Gitu. Tujuannya memang jadi dari usia dini kedah di nonteh di paheutkeun gitu, dipupuk pangetnya. Tujuannya itu supaya nanti besar nanti itu ulah kemana-mana, jadi lebih karena cinta seni tradisi khususnya seni Sunda, tari Sundanya. Atuh Temia.
1: Ya Kang, apa tuh?
0: Aduh, apa tuh? Tadi kan ada rengkak cebe ya.
1: Iya.
0: Aduh, rengkak cebe.
1: Bener.
0: Itu untuk pemula.
1: Pemula.
0: Pemula 3 tahun setengah, 4 tahun setengah.
1: Betul.
0: Nah, setelah rengkak cebe si anak pemula itu udah paham nih, udah gerakan naik.
1: Ya, tingkat. Naik. Jadi di Sanggar CB itu kita satu tarian itu 6 bulan, Kang. Jadi nanti 3 bulannya itu kita pra-evaluasi. Kalau kata di sekolah di sekolah tingkat sekolah gitu, itu tuh UTS-nya, Kang. Jadi pra-evaluasi itu nanti kita adain rapot untuk di bagikan ke orang tuanya bahwa ini loh si anak di rengkak CB ini wiraganya atau gerakannya tuh dapat nilai berapa, wirasanya tuh dapat nilai berapa, kemudian wiramanya dia dapat nilai berapa, sama kepercayaan dirinya, Kang. Jadi dari wiraga, wirasa, wirama dan kepercayaan dirinya itu dirata-ratakan. Jadi misalnya pemula itu kita ada KKM-nya 65, Kang. Jadi kalau misalnya anak itu lebih dari 65 berarti dia sudah dibilang menguasai lah gitu. Nah nanti 3 bulan selanjutnya kita ada tambahan-tambahan teknik gerak sebenarnya. Cuma kita tidak terlalu menekankan teknik gerak yang benar ya Kang. Yang penting anak umur 3 tahun setengah 4 tahun ini hafal lah gitu dengan satu tarian ini. Kemudian setelah 6 bulan ini nanti kita ada evaluasi tari. Jadi ada kenaikan tingkat, jadi dari rengkak CB atau pemula A dia naik nih Kang ke pemula B gitu, dengan judul tariannya Kijang gitu. Jadi kita di pemula B ini sudah mengenalkan gerak maknawi, gerak yang menirukan objek. Kita pakainya objek hewan, hewannya hewan kijang. Ya. Jadi dari tarian-tariannya pun ada loncat-loncat gitu. Ada loncat-loncatnya, kemudian ada menirukan seperti tanduk kijangnya gitu. Dia yang lari ke kanan, loncat, lari ke kiri, loncat gitu. Jadi memang ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian nanti dari pemula B, dari Kijang, kita balik lagi nih Kang ke tari Jaipongnya. Jadi kita mengenalkan selain Jaipong, kita mengenalkan Nusantaranya lah gitu. Jadi ada beberapa gerak tari itu kita mengikuti gerak maknawi ya Kang. Jadi anak-anak tahulah, oh ini tuh gerakan hewan gitu.
0: Jadi dari mulai dasar pemula,
1: pemula A ya,
0: rengkak CB, naik kelas, tingkat ke nari kijang.
1: Betul.
0: Itu jadi menirukan gerak-gerak atau tapi kebiasaan kijang sehari-hari ya.
1: Betul.
0: Setelah itu tadi langsung ke naik kelas lagi
1: ke pemula C.
0: Pemula C itu jaipongan.
1: Jaipongan ngarupa.
0: Untuk jaipongan kan banyak nih. Jaipongan itu ada jaipongan yang apa itu? Istilah jaipongan itu yang wanda anyaran, ada jaipongan yang nuhebel teh tahun 80-an seperti ada daun pulus, banda urang, senggah. Nah, kalau sekarang kan banyak versi jaipongan itu yang pokoknya mah gendingna tariannya geus sudah bingung ini tari apa gitu, tapi padahal tari jaipongan itu yang jaipongan. Diperkenalkan jaipongan yang mana?
1: Lebih ke ketuk tiluan sih. Jadi kalau misalnya di sanggar lebih ke ketuk tiluan kalau misalnya untuk yang pemula sih Kang. Yang tari-tari dasar lah gitu. Kalau misalnya untuk banda urang senggot biasanya kita pakai untuk di anak SD biasanya di dasar 4, dasar 5 gitu.
0: Oh, jadi masing-masing udah ada tingkatannya.
1: Udah,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi jaipongan ke ketuk tilu ya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Lebih selain ketuk tilu kita lebih ke tari kreasi baru sih.
0: Oke, okay. Nah itunya masuknya ke kreasi ya, kreasi baru ya. Yang jaipongan anyar itu yang kreasi baru ya.
1: Iya,
0: ada jaipongan Pajajaran tuh mesti apa ada jaipongan Pajajaran.
1: Oh, Pajajaran
0: anyar. Oh, ya, Pajajaran anyar.
1: Lebih ke tari kreasi baru.
0: Oh, itu sih, masuknya ke kreasi.
1: Ke kreasi.
0: Nah, terus berbicara tari klasik seperti kan ada tari apa Sekar Putri,
1: Dewi.
0: Tari Dewi, tari Anggraeni itu ada enggak belajarnya kayak gitu?
1: Untuk tari klasik kita belajarnya di nanti Kang, terampil 4.
0: Oh, gitu. Itu
1: nanti ada. Jadi kalau misalnya sudah memasuki terampil 4, 5, 6 biasanya selain kita ajarkan tari jaipong, kita ajarkan tari nusantara atau tari klasik juga.
0: Berarti tari klasik udah tingkat mahir dan tingkat kesulitannya yang tinggi.
1: Ya, tinggi. Oh. Karena kan kalau tari klasik itu dia sistemnya baku ya Kang, gerakannya gitu. Jadi dia memiliki kristalisasi yang estetikanya maksudnya tinggi gitu. Jadi dia membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa menarikkan tari klasik. Karena kan tari klasik itu lebih ke lembut, anggun gitu. Jadi kita memilihnya itu untuk kurikulum yang memang anaknya sudah di tingkat terampil lah gitu.
0: Berarti upami ningali murang kali tos tiasa nari klasik berarti udah terampil banget berarti ya.
1: Terampil banget bener Kang, betul.
0: Tadi sahur teh Mia, anak itu nanti kan diajarin terus nilai rapotnya katanya di situ ada wiraga berapa, wirasa berapa, wirahma berapa. Mungkin bisa diterangkan yang dimaksud wiraga di dalam tari itu apa sih?
1: Wiraga di dalam tari itu lebih ke gerakannya, gerakan tarinya yang dia lakukan gitu. Berhubungan juga dengan tenaga yang dia keluarkan gitu. Kalau wiraga, kalau wirasa cara si penari menyampaikan rasa, misalnya rasa sedihkah gerakannya atau lincahkah atau energikkah gitu. Kalau irama dia lebih ke tempo. Masukkah ke musiknya gitu. Pas enggak dengan gendangnya gitu. Kan ada ya Kang ya yang gendang kemana ketukan apa narinya kemana gitu. Nah, kalau misalnya kepercayaan diri lebih pas dia menarikan ngelirik nggak nih gitu. Kalau misalnya dia sudah tidak melirik berarti kan kepercayaan dirinya mantap gitu.
0: Jadi seorang penari itu tidak harus bisa wiraga saja, harus dengan wirasanya, dengan wirahmanya.
1: Betul, wirahmanya.
0: Pamitos gitu. Tiluanana itu berarti tos bener-bener janten tah penari bentuknya.
1: Iya betul.
0: Tenining tah gitu. Jadi kita kalau nari itu jangan harus asal gerak we, kuduk make rasa meureunnya. Naon sababna make rasa? Kulancana aya irama. Termasuk teneninggo pemingawi kan henteu asal ngong gitu, pasti sareng rasanya.
2: Aduh. Teh bade naros. Neng kalau anak usia berapa udah bisa ikut lomba-lomba gitu?
0: Nah,
3: Biasanya tuh udah bisa ikut lomba teh di umur berapa?
1: Biasanya sih kalau misalnya dilihat nyatanya mah 6 tahun ya teh. Kalau misalnya kita lihat dengan teknik yang benar mah 6 tahun gitu. Cuma Mia mengajarkan sama mama-mamanya untuk mengasah mental anak-anak gitu. Kalau misalnya di sanggar dia sudah hafal satu tarian, boleh lomba gitu. Misalnya kayak umur 4 tahun nih, kita sudah melihat rapotnya
3: udah bagus
1: gitu, udah di atas KKM, berarti dia bisa menarikkan satu lagu itu. Itu kita coba tes mentalnya. Alhamdulillah sih beberapa yang kita ikutin untuk anak usia dini alhamdulillah membawa

0: misalnya pemula B, dia sudah dapat tari rengkak, tari kijang gitu. Jadi dia bisa memilih gitu, mau lomba tarian yang mana nih, yang rengkak kah atau yang kijang gitu. Tapi kalau misalnya di yang dasar, biasanya itu kita tarian yang di kelasnya teh gitu. Yang
1: itu di... maksudnya lomba itu yang di Sanggarai sendiri mengadakan lomba atau kita ngikuti event lomba di tempat-tempat yang lain?
0: Biasanya kita ikut event lomba di tempat lain sih Kang, biar mentalnya si anak juga keasah, karena bukan saya aja yang bagus. Kalau di Sanggar mungkin dia bisa juara satu gitu, tapi ketika dia keluar kan sudah banyak Sanggar-Sanggar lain juga gitu, banyaklah ininya apa sih namanya,
1: saingannya,
0: saingannya gitu. Jadi biar mentalnya keasah lagi, jadi dia masih bisa belajar juga gitu loh Kang. Oh iya, aku tuh belum bagus banget, masih ada yang lebih bagus gitu. Jadi nanti ketika dia balik ke Sanggar, teh aku mau latihannya lebih sering karena aku mau seperti ini gitu.
1: Okay.
0: Biasanya anak-anak yang habis lomba gitu sih Kang.
2: Jadi penyemangat,
0: jadi penyemangat.
1: Dan pengalaman, sanes jago kandang berartinya. Jadi sudah kemana-mana tahu. Terus prestasi naon we teh? Yang teh Mia nih dengan anak-anak, juara apa sih? Juaranya di mana gitu? Terus mendapatkan juara kesabaraha.
0: Kalau waktu itu tahun berapa?
3: 2025.
0: Kita dapat juara 3 di Galuh Pakuan Cup seri 9 sih Kang. Itu anak-anak pemula yang kita apa namanya kirimkan.
1: Gitu. Eventnya Jawa Barat itu namanya?
0: Jawa Barat, provinsi. Wah,
1: luar biasa.
0: Alhamdulillah.
2: Sampai 4 tahun itu ya.
0: Itu 7 sampai 9. Karena dari event yang menyelenggarakan untuk di bawah 7 tahun belum ada gitu.
1: Ada berapa orang pelatih Mama di Sanggar Mama Neneng?
3: Di Sanggar pelatih sekarang itu ada 4 ya, yaitu A. Andri ya dari Bandung. Ada Teh Miranti dari Bogor. Teh Mia dan Teh Pira. Tapi ada juga, jadi kita setiap evaluasi dilihat prestasi murid kita yang sudah SMP ya. Itu kita tarik pertamanya PKL dulu. Terus berlanjut asisten pelatih. Ya nanti kelanjutannya, oh dia bisa nih mengikuti gitu kan, bisa ditarik jadi pelatih. Gitu.
1: Teh Mia sekarang ngajar?
0: Alhamdulillah ngajar di? Sekarang di SMP Negeri 1 Gunung Putri.
1: Oh, udah jadi ibu guru Teh.
0: Ibu guru. Aduh.
1: Kira-kira sinten ibu guru. Tinggal neangan calon imannya. Mas Fikri mau daftar. Pinter neng Mianya. Jadi dulu di kampus di UNJ ngambil jurusan
0: Pendidikan Tari.
1: Pendidikan Tari. Oh, saluyu atunya. Tidak sia-sia ilmu na diterapkan. Ilmu teh kan kedah bermanfaatnya.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan ilmu Teh Mia terus kagegelan kanyah kadedeh ti sepuhna ti mamah kanggo kamurang kali siswa siswi utamina nu belajar tari di Sanggar Citra Budaya teh sing nalanjeur sadaya na nya didoakeun sing aya hasilna sing nalanjeur teras ngajantenkeun pendidikan karakter oge kanggo anak tersebut kumaha terus ditempuh ti usia dini mah akhlak insyaallah Teh Nining itu akan mengikuti baiknya. Teh Mia,
0: ya.
1: Ibu Neneng, mangga no terakhir bade didugikeun ka para paniten. Naon? Mangga sok closing statement-na.
2: Harapannya
1: harapanna atawa kumaha, mangga. Terutama untuk anak-anak yang usia dini pasti kan biasa didugikeun ku akina, ku ninina, paniten abdaun kan atawa ku kumamahna, ku ibuna, kapala putrana, putra-putrina.
0: Aku aja. Harapannya semoga anak-anak, kalau sekarang kan disebutnya Gen Z ya Kang gitu. Semoga anak-anak Gen Z masih bisa mencintai budaya Sunda gitu atau budaya dari daerahnya masing-masing gitu. Karena kalau bukan

0: kita siapa lagi yang bakal melestarikan gitu. Jangan sampai budaya asli dari daerah setempat hilang gitu. Karena mungkin dulu juga Mia berpikiran buat apa sih nari gitu. Tapi ternyata Masya Allah dari nari Mia bisa keluar negeri.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi mungkin kalau misalnya anak-anak Gen Z lagi mendengarkan juga, atau Aki neneknya tadi kata Akang ya, atau orang tuanya, semoga bisa tergugah hatinya untuk mencintai budaya Sunda dan budaya daerahnya masing-masing.
1: Gitu.
2: Ya ditambahin kan, alhamdulillah ya, hasil menari atau mencari ilmu dari bidang tari dari kita, alhamdulillah murid yang mau masuk sekolah tingkat atas atau SMP, SMA ya, itu ada beberapa masuk lewat Japres,
1: jalur prestasi.
2: Alhamdulillah. Ya, istilahnya orang tua mendukung anak tidak sia-sia.
1: Tidak sia-sia. Gitu. Jadi anu sadayana siswa atau siswi anu belajar nari di Sanggar Citra Budaya, banyak yang berprestasi mau masuk sekolah negeri, henteu kudu naon ngaranna teh? Teu kudu masihkeun nilai anu sae. Jadi karena ada jalur prestasi. Hebat, manfaat pisannya.
2: Alhamdulillah.
1: Karena prestasi, itu kan prestasi anak. Karena itu anak itu karena pinter.
2: Betul.
1: Saha nu minterkeun anak? Nyata pelatihna. Ade sareng nu gaduh sanggarna. Nu langkungna deui nya nu mahana. Aduh, hatur nuhun pisan, terima kasih Mama Neneng.
2: Sami-sami.
1: Teteh Mia. Alhamdulillah tiasa rumpahinnya ke Studio Pro 4 RRI Jakarta. Menibingahnya, mudah-mudahan kedepannya bisa kembali hadir ke sini.
0: Amin. Gitu.
1: Siap, dan siap. Sama reng-rengan sama anaknya tuh harusnya mas ya, sama anak-anak kecilnya.
0: Boleh.
3: Jadi karunya kan ngatur ke besi tunduk.
1: Rek diajar sina, iya bae sina rek ngobrol hayang apal kumaha
2: gitu. Insyaallah kalau masalah tunduk mah sudah biasa teh. Kan kalau kita mau tampil besok nih jam 7 sudah mulai acara, kita jam 6 sudah di tempat, sudah rapi make up kostum, itu malam tuh tidak tidur. Make up kostum di perjalanan tuh tidur. Itu perjuangan yang luar biasa, Kang.
1: Oh iya, kalau acaranya harus pagi-pagi, acara kudu harus siap. Berarti dangdosna ge make upna tos di jam 4 subuh pagi, jam 3 dini hari.
2: Betul.
1: Jadi sudah terbiasa bangun pagi.
2: Siap diundang deui ka silaturahmi.
1: Aduh, alhamdulillah. Mangga ka Sarayana Panditen upamina anu caraket di wilayah Kabupaten Bogor, anu di Gunung Putri, anu di Cileungsi, anu di Kelapa Nunggal, anu bade ngadaptarkeun putra atau napi putri na hoyong diajar nari, tiasa daftar ka Sanggar Citra Budaya anu aya di Cicadas Gunung Putrinya.
2: Mohon mangga di atos. Kebetulan di bulan kemarin kan tanggal 30 Agustus kita evaluasi yang ke-8. Nah di bulan September ini gratis biaya pendaftaran.
1: Alhamdulillah.
2: Gitu. Dan juga kalau untuk anak yatim itu bebas biaya SPP. Gitu kan.
3: Mangga
2: di atos.
1: Mas Fikri mau daftar? Bukan anak yatim. Aduh, itu luar biasanya. Untuk anak yatim itu memang gratisnya.
2: Gratis bebas biaya.
1: Bebas biaya.
2: Mangga di atas.
1: Nuhun teh Mia, Mama Neneng.
2: Sami-sami.
1: Baktos ka keluarga sadayana sukses Sanggar CB nanya.
0: Amin.
2: Ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Teh Neneng. Aduh, itu adi ngobrol sareng tukang nama pasnya.
0: Pas tekaraos.
1: Oh, mamah neneng ngapan? Geuning sate acan mimpin sanggar teh baheulana tukang di wedding.
0: Mohon. Tos geulis teh pinter.
1: Sate nurun ka putrina Neng Mia nya.
0: Alhamdulillah.
1: Putri bungsu Neng Mia teh tetep kelepat mah. Tayeuna sate acan nampi telepon ti para paniten sadayana. Urang kana pamundutna ti pagogom nya. Laguna Goletra. Mm-hmm. Suantena Ibu Encih Mintarsih.
0: Encih Mintarsih.
1: Saatos lagu ieu nembe urang nampi telepon WA oge. Manyangakeun, yulujeng ngadangukeun.

0: Abdamun apresiasi budaya Sunda masih diserangan Kukang Atep Tenining sareng Teh Tini Suwartini. Tenining?
1: Mohon Kang Atep.
0: Tayena, urang ngagupai ka para paniten sadayana. Mm-hmm. Mangga kanggo ka para paniten anu bade ngiringan dina acara Abdamun. Tiasa telepon ngalangkungan 021-350-4510 WA-na di 0812-112-4928. Cobi digupai ke Tenining. Assalamualaikum
1: Abdaun. Halo.
0: Halo
2: Abdaun. Tuhai di Jumantara.
0: Alhamdulillah. Punten pulumun radiona di Alitan.
2: Mohon.
0: Teras.
1: Nah, halo.
0: Kadet iku jubar.
2: Ngajadi gula.
0: Serang saya teh. Eh punten ya. Dacan ketebak ya swantena ya.
2: Ketebak.
0: Hilap ah.
2: Kang Atep.
1: Mohon.
0: Mohon.
2: Ini
0: Teh Tini, Teh Tini. Iya mah orang Gunung Mulia, Teh Tini cebi.
1: Abah jamin.
2: Iya Rejang Wengi.
0: Rejang Wengi.
2: Kumaha sarah rehat sadayana.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Mohon sehat.
0: Eh punten leres sareng Abah jamin. Abi panda itu.
2: Eh tanya masih di siunkan orang siang saya.
0: Amin. Mun. Mun mangga lajengkeun. Mangga.
2: Sebab sehat mapan raos.
0: Amin.
2: Saya ge.
0: Mun.
2: Ngatet.
0: Kulan.
2: Kata bak teu.
0: Kumaha?
1: Kata bak teu cenah.
0: Oh, nya Abah jamin sanes.
2: Oh, mohon ge.
0: Oh. Abah jamin.
2: Tah kieu. Oh, tadi kapayone ya.
0: Mohon. Abah jamin bilih gaduh incu. Gitu. Hoyong belajar nari daftar gampang. Gaduh teu. Incu.
2: Abah mah ira dia.
0: Nah, geus nah, teu ngarti nya. Oh nya eta mah diserahkan ke Bapak Suhanda mah gitu mah. Bapak Suhanda mah memang itu mudah langsung klik
2: Bapak Suhanda. Yes.
0: Pasti. Mungkin sini Bapak Haji Suhanda nya.
2: Oke nyuhunkeun mereka acara lagukeun ya.
0: Lagu anu Abah jamin teh aya dina wayang kin. Tadi
2: oh, wayang
0: kin. Hoyong dina lagu Karawitan pamitu lepatnya.
2: Karawitan.
0: Ah, tos ke dina wayang. Okay. Tos di tadi tos disiapkeun
1: di ku. Monitor wayang kin.
0: Dina wayang.
2: Lagu yeuh ya. Lagu naon teh lagu balas tomo
0: teh. Oh, Polos Tomo. Naik ke boy.
2: Pemincing di alam lahir aku melar di pawanangan.
0: Aduh. Kelu-kelu belum naik kelu-kelu gancang gitu nya.
2: Para peniten upama musa lagu kedah aya judulna atas sedik. Lagu jadi kantunkeun ya Kak. Bapak Guru Deni Ati. Mundi cepak nangka sareng puna. Kau kata bapak anaknya di si Picung, kata bapak Sadit Baso, kata bapak Haji Suhanda, menuju ngadengukeun sami-sami urang ngungi. Kau kata Kang Mamat di
0: Leuwiliang,
2: menawi monitor. Kaba Otong, Cibung Tidur, Kaba Mahamaya, anu di Cibung Bulang, oke Bapak Kiki, anu di Jasinga nya,
0: Jasinga
2: Bu Atina, Cakenten aja Bapak Sobari,
0: Cibung Bulang,
2: di Cibung Bulang, Kaka Bapak Ajo, Kaka Ayu Tage,
0: terus cekam
2: Aki-Aki Jadi Jangan Si Penjo Bagi ke Mahadukat Anu di Pasar Rebo
0: Dikumpulkan banyak
2: Bapak Rustam dah.
0: Bapak Rustam.
2: Bapak Rustam, Bapak Ahmad. Kita di Bapak Ahmad
1: Suryadi.
0: Dila Pelita.
2: Pak Ali, aku di Cenang neng. Bapak Eko Jampang
0: di Sukabumi
1: Jampang.
2: Bapak Senin, Ibu Iam, Bapak Anda Anurizi si Anurizi Saikin.
0: Tos cekap tong saya ngerti.
2: Mohon.
0: Mohon. Ya, mohon mohon.
2: Baik. Mama Om cari Ibu Umi kan. Pilak ke Ibu Umi
0: di Pasanggrahannya.
2: Karena Mama Anggra ini Mama Mahyati akan tenang Jai.
0: Atur nuhun atas cekapnya. Mohon. Mohon atur nuhun pisan.
2: Dijenggungi. Dijenggung.
0: Kedangukan. Nah, enggak
1: hatur nuhun, Mbah Jamil.
2: Ya, hatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Mbah Jamil di Gunung Mulia. Selama seueur nya ngagupai teh seueur keneh teh nya. Kumargi waktosna kan hawatos ka sanes.
1: Leres pisan kana
0: teh. Jadi sapados kabagian sadayana nya. Di sapangkeureun Mbah Jamil nu aya di Gunung Mulia. Nusawar nate ke Haji Suhanda bagian nak etamanya. Halo, apa daun?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa daun?
4: Oh, dua nana lebet ya.
0: Oh, dua nana lebet nih. Dua
1: kolep, kolep, kolep,
0: kolep, kolep nih. Halo, anu hiji sahaya nol lebet ya.
4: Sami wae, sami wae.
0: Oh, sami wae. Tadi ya soal teh nih tadi.
1: Tadinya.
0: Ayo sarang saya.
1: Sarang
4: mabot ieu suamina teh neni.
0: Oh. Enggak tuh. Atuh eta mah atuh saimah pame kitu mah. Ya. Amani reuwas, Mas Fikri di sini kaget kok dari mana masuknya nih dua nomor gitu.
3: Eh. Jatuh di pareuman hiji.
0: Di pareuman nya teh tiasa dua-dua nage wios teh naon penting mah teh pitik we.
3: Da caket da.
0: Caketnya. Kamu nawa.
3: Hayang laguna kanggo Minggu Payung.
0: Hayang nawaan teh Neni.
3: Hoyong peuting nu urang.
1: Peuting nu urang.
0: Teh Tini.
1: Teh.
0: Peuting nu urang. Anu kumaha sih lagu peuting nu urang teh cobi?
3: Anu ieu. Peuting ieu.
0: Nung peuting nu urang.
3: Oh nya,
0: ya mohon.
3: Jempling teh suara hariring. Kering
0: hang. Seres kamari atosnya. Minggu kamari
3: teh. Ada tapi mana melebet.
0: Oh, atuh nah, padahal kamari diputerkeun penting urang nu eta teh lagu teh.
1: Eh, Kang Atep.
3: Ngiring kamari teh ngiring lebet.
0: Oh, atuh nah.
1: Panten ini mah panganten anyar.
0: Oh, panganten anyar.
1: Ini hoyong penting nu urang wae.
3: Oh, tos dua minggu nabi tengiringan ke Abdaun teh.
1: Eh, nah atuh.
3: Nah, iya sibuk.
0: Alah, sibuk sarang si Ana ya namanya.
3: Cuma ada ramang sadayana.
0: Ibaring pangesto.
1: Alhamdulillah saya.
0: Mohon saya.
3: Tuhunnya pamit ada ramang lah. Pada ngagupai lahnya.
0: Kak.
1: Enggak.
3: Kang Oka, Bapak Ahmad, Suryadi sareng Bu Anina.
1: Mohon.
3: Pak Pikri teh api. Abah Sobari, anu nembe Abah Jamin. Kau ka grup lintas budaya sadayana. Di wiji-wijinya dikumkeun lintas buaya. Buaya di budaya.
0: Lintas budaya Ciamisnya.
3: Ya lintas budaya sadayana. Kiyadi, kau ka Abah Rustam, Bandang Dukar. Bandang Kula.
0: Sanes Bandang Dukat kayaknya ngambek Panana Dukat kiranya.
3: Panana Dukat yang Bandang Kula. Kanggo anu sanes nama di kumpulnya.
0: Banyak mohon cekap batu mohon.
3: Iya menut di kutus ngagupai anu takkan kagupai ada anak weh.
0: Mohon baktos kita kalinya tak kasih anaknya dirinya.
3: Nyata ya ada.
0: Baktos
3: enggak. Kenapa?
0: Pak baktos dulu jeng boboknya.
3: Tadi Kang Atep. Sarang teh Nining teh Tini.
1: Mohon.
0: Mangga hatur nuhun nya.
3: Ya, wilujeng tugasnya duwi karengsen teteh ya kang
0: Atep.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nyuhunkeun penting urang asa namiwon kamarnya teh tininya. Tos dua minggu ka pangker ajeuna teh ngamonitor saurna teh nya. Yos.
1: Diserat we heula teh.
0: Di sabangkeureun teh Neni cariu. Abdamun, halo.
5: Halo.
0: Punten volume radio na dialitan. Halo.
5: Halo.
0: Tah, mohon maga sok nyarios.
5: Abna on ngot bebek kada jumantar aja.
0: Alhamdulillah. Hebat.
5: Jadi hujan ge.
0: Mesti heula dewe sa senening teh. Bapak GOGM. Ketebak lah has. Eta itina tina pesawat telepon we Pak Gogom punten.
5: Nya.
0: Yos tina radio nama di alitan we.
1: Tuh. Di alitan deh masih kene.
0: Masih kene picin radio.
5: Gebotkeun.
1: Tong make radio nu eta.
0: Tong make radio eta bebetkeun radio na.
5: Aduh.
0: Ya kumaha orang Jampang ya? Ah.
5: Nah, biasa.
0: Biasa alhamdulillah.
5: Enjoy enjoy we
0: Jampang mah. Enjoy.
5: Kayak hujan aja nebat.
0: Alhamdulillah nya.
5: Kumaha ngadep cageur?
0: Cager, alhamdulillah.
5: Dan ini jadi ini bisa rehat sedayanya.
1: Alhamdulillah.
5: Dan orang sehat mak. Taos nyarios
0: taos.
5: Batuk baik. Ngekel batuk kemarin di belit.
0: Kamari mah ngeke. Sebeting.
5: Tadi ini kebelde ini dari ubar ku abdi.
0: Oh atuh padahal mah dipaketkeun we ubarna atuh.
5: Jadi jaga seueur.
0: Sok mangga beli badai ngagupai nya.
5: Bari ngagupai dah nonton tini anu geus nya teh. Orang jariu. Tapi papi ke jeung ibu atina. Mama duka. Mana Haji eta dah?
1: Haji mana?
5: Bagus Rasta nya ba. Ini Banten Bapak Kri apa deh Pak Andi Baso.
0: Basa di Baso Cibias.
5: Baso. Ini Cibias sebenarnya. Ya, nah, Pak Fikri sarang buat kita Tina. Itu sekumpulan saja namanya.
0: Oh.
5: Ya mengenai saudara kue saranan ya.
0: Tak dulur ya dulur dulur.
5: Nah, Pak RT Eli di Jampang Kauripan. Ali Hamdani yang masjid Jampang. Babe Hamsar di Pondok Udik. Saja nama Patiang najo gering mana terah cager katanya kalau bisa ngaku aja mana jadi tabang jana mana bapak Onin Jenggot Pak RT Mulyadi Bapak Rohmat Bapak Uma
0: balad na unggul
5: ya saja nama
0: diawurkeun ya saya nanya
5: jaga umur masih ada anak
0: amin
5: kalau gua namanya minggu payon mah
0: Nawan?
5: Gak kira di pikiran enggak.
0: Nah, di WA, di WA, di WA.
5: Ayun ambing,
1: ayun ambing. Teh aja, Pak Gogom nyawunkan ayun ambing.
5: Ayun ambing gaya baru, asa kitanya. Tadi di lagu koneta gus di gubingkan oni saya awas geding. Goleta.
0: Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun, hatur nuhun.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Gogom di Jampang Cikahuripan nya.
1: Kang Atep.
0: Tos tilu.
1: Mohon. Bade diaoskeun heula.
0: Ih kedah sok.
1: Mohon. Sumpingna ti Pak Eon Rusiana.
0: Di Ciamis nya.
1: Leres. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun. Abdaun ruhai ngagebrai ngajumantara. Brai. Aturan wilujeng wengi kasadaya paniten wabil khusus kanu nuju mancen tugas siaran. Mugi salamina aya dina kesehatan oge kalancaran. Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini oge Mas Fikri. Mundut lagu kanggo kasanggakeun wargi lintas budaya Nusantara, Kecamatan Panumbangan khususna Bapak Haji Engkus di Rancabogo, Abah Toto Kali Ambu di non itu Lapang Kubang, Bapak Aceng Rebab di Medang Layang, Bapak Oman Alok di Kartaharja, Abah Didi Bonang di Golat, Abah Usman Kali Kang Kandar di Payung Sari, Bapak Udi Rebab sareng Mang Iin Kendang di Kali Aren, oge Mamah Lom Jurusinden di Golat sareng Dalang Udi di Tanjung Mulia.
0: Tanjung Mulia.
1: Kum kasadayana wae anu nuju mancok dina ieu siaran.
0: Alhamdulillah.
1: Salajengna ngintun lagu kanggo Aki Adi di Jonggol, Bapak Haji Suanda, Bapak Haji Sobari, Bapak Ajo, Abah Jamin, Abah Rasta, Kang Ayut Age, Kang Nana Dukat, Abah Nana Dukat, Bapak Endang Cipenjo, Abah Sobari, Teh Neni di Cariu, Abah Lili Oge, Abah Yadi di Sukajadi Bandung, Kang Tatang sareng Kang Alan di Rancabogo, sareng Kang Ujang Oge di Cijera Bandung. Sadayana paniten anu nuju mancok dina wengi ieu dupi laguna Ngembing Asih.
0: Ngembing Asih. Nuhun Pak Guru, Pak Oyonnya.
1: Lajeng aya deui.
0: Lajeng.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abdaun ruhai ngagebrai ngajumantara. Hahahai. Napangkeun pun Abah Agus Rasta.
0: Oh, Pak Agus. Mohon
1: Abah bade nyuhunkeun lagu Balik Moal.
0: Ngiriman Moal.
1: Ngiriman Moal. Laguna Balik Moal ngiriman Moal, teteh diserat. Sanggakeun ka Abah Otong. Abah Sobari, Abah Kiki, Mama Maya, Mama Yani, Mama Uut, Mama Ise, Mama Enok, Mama Anggraeni, sadaya baikum kanggo teteh sareng akang-akang di studio. Wilujeng tugas dugi ka tuntas. Satur nuhun.
0: Jadi ayeuna nya.
1: Mangga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kang Atep sareng Teh Nining, Abdaun mencrang ngagebrai. Wilujeng wengi ka sadayana khusus ka narasumber anu wawancara saurang Teh Ti Sanggar Tari. Pamugi aya dina kamajengan ka wilujengan. Hatur nuhun katampi saurna teh. Ieu ti abdi Mang Bandi. Mundut laguna Wajid Cililin anu ngawihna Ibu Nunung Lesmana itunya. Sareng Mang Iin Subarja almarhum. Hatur nuhun Kang Atep sareng Teh Nining tos diangoskeun WA. Nah, hatur nuhun Mang Bandi kacapinya. Tos ah.
1: Atos.
0: Hayu.
1: Barang lagu deui Kang Atep.
0: Hayu. Lagu naon eta teh?
1: Lagu naon atuh sok?
0: Ayeuna, aduh langsung pamulutna Abah Rasta. Teh Tini. Itu Kingkila Bandung mana teh?
1: Nu Jaipong. Nu Jaipong, Kang Atep.
0: Ieu sanes nu Calung Asep Hendra. Oh. Pamulutna Abah Agus Rasta nya. Hayu atuh. Urang nyalung. Mas Fikri. Dipegang bambunya. Oke. Iya. Nyanggakeun mangga. Lujeng wengi, lujeng ngadang. Oke.

0: Gitu pamugi katampi nya. Lagu Kingkila banyak ku Abah Agus Rasta. Teh Nining. Tampi deui.
1: Tampi. Abdaun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabarakatuh. Punten volume radio na, Bah. Bapak ye sok dialitan.
2: Tah. Sapunten ye. Radio na biar ada ageung. Cuma sehat, Pak Gun.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Ini yang Fikri.
1: Saya sehat, Abah.
2: Kurang biasa terima surat di udara dehnya. Di orang ayah dina keselamatan, dina jar kawilu jangan keselamatan kedayananya.
0: Amin.
2: Khususnya nami studio umumna anu ngarupingkeun di nanti di sejangkau siar RRI nya
0: di mana wae nya sanusantara.
2: Oh daya Abdaun ngegebrai Icumantara.
0: Icumantara.
2: Abdaun ngegebrai sanusantara.
0: Sanusantara.
2: Abdaun ngegebrai mawa komarana urang Sunda. Gitu. Tadi ada ngupingnya pedaran tarinya.
0: Mohon tari, mohon alhamdulillah. Ini masih kena ayah kena di dia seras nama itu.
2: Oh masih kena ayah. Lalu nama ayah Wilujengnya nepangkeun yaitu orang Banten.
0: Nepangkeun cina ibu neneng teh Mia. Ya kalau rasa masih kena ngantos ti orang Banten. Ya. Tapi tadi ini nadi.
2: Wilujeng kan mugi-mugi. Ibu saya, ibu neneng.
0: Lan, kuma?
2: Ibu neneng.
0: Mohon, mia. Mamah neneng.
1: Mamah neneng.
0: Mamah neneng. Sarang neneng Mia.
2: Sekulau lagi pengentannya.
0: Mohon, alhamdulillah.
2: Mugi-mugi, insya Allah dinuangkan kusadayana. Dina mekarkan budaya Sunda teh khususnya bidang tari. Sing dugi mekarkan sadayana Nusantara ya.
1: Amin.
2: Ya, Indonesia dulu kalau orang negeri gini tadi kakuping karena anjirna yang ini ya itu tadi
0: ya yang ini ya mohon ke luar negeri mohon alhamdulillah.
2: Oh jantan ya tetap panggilan sebagai duta budaya ya di bidang tari ya, di Indonesia ke luar negeri. Alhamdulillah. Hari laras-laras mah budaya Sunda eta di piara geningan bakal nyongcolang ya
0: nyongcolang
2: di luar negeri ge moho
0: tak gitu
2: ini kena Abdaun ya teh orang teh nggak apresiasi budaya Sunda
0: ya
2: jadi orang nggak apresiasi karena budaya tari Sunda diapresiasi jadi Abdaun
0: matur nuhun Pak Haji selalu mengapresiasinya.
2: Oh, diapresiasi atau diapresiasi kurang pada usaha. Kan orang-orang Sunda kadang nggak memulai, nggak hormat, nggak budayakan budaya orang. Upami panjang-panjang asir tinggi ya pun. Mohon naraik.
0: Mohon khawatirnya nanti. Mangga beli balik ngagupai, mangga.
2: Oh, ngagupai yang nama kanu. Narasumber lainnya doaan wilujeng tuan di studio apa neneng neng tine yang pikirnya atau kapan nang tak kaki adi penanda duka atau anu di tembih nadi di tu koyonnya sang tuan Rama Pak Jingkus sarang bapak sahabat anu di itu apa sakilat deh kita.
0: Pak Toto,
2: mohon.
0: Oh, mohon. Di lapang kubang ya.
2: Karena grup di Ciamisnya. Atau anu di Diana atau sa neng tadi tak anu terus pengantenan teh aja.
0: Teh Neni.
2: Ya wilujeng ngene teh Neni. Oke teh ya ka Bapak Suryadi nya. nanti khususnya nama harta iya agak jamin ya, aduh sokilap ya
0: apa jamin Gunung Mulia
2: Ternuhun ya tetap Pak Sobari oge ya gitu. Aku kesadayan nabai hapun tenan untuk kesebat pergi waktu sana bilih nu sada sayang ngalalemet hapun tenu kapihatur hapun tenu kesadayana bilih ayah kecap-kecap nuti seloeda tenu matak nuti siapa godo sarang mana pugi di hapun ten sakitu batangin tenu nu kapihatur bilu jengkantun remius sanes tesono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Suhanda serang Ibu Siti Khadijah di Lebak Maja, Banten.
3: Di sepengkerenan
0: ayo kerennya ih menitok cer dewe. Halo Abdamun, ilu jengongi.
4: Halo Abdamun, ilu jengongi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mada mang Kang Atep.
0: Alhamdulillah sehat jag-jag waringkas lah.
4: Konser saya tadi studio Mang Atep.
0: Ya di studio aya teh Neneng teh Tini. Alhamdulillah ya.
3: Masih di sarangan.
0: Di saranganku Neng Mia.
3: Sarang Mamah Neneng.
0: Mamah Neneng masih nyare.
4: Mudah-mudahan sehat selalu
0: itunya. Salam katanya Mamah Neneng sama teh Mia sehat selalu.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya. Mohon.
4: Sampai sami oge.
0: Ya sang saha tuh.
4: Kang iya Kang Jamal sami mbe ieu deui. Naek deui Bang Atep.
0: Oh Kang Jamal. Mohon lujeng wangi Kang Jamal. Mohon.
4: Oke, mohon.
0: Hayong lagu naon Kang Jamal?
4: Laguna ieu bae pai Kiardasim bae Kang Atep.
0: Kiardasim. Nukumah coba Kiardasim teh. Kiardasim dicebat
3: tilan.
4: Kiardasim dicegat tilan.
0: Oh, terus. Ditanya sim kalah ka.
4: Lah ka unggut-unggutan.
0: Berarti geus sepuh sarua Pak Jamal jeung Kang Atep.
4: Sedang lah.
0: Aduh. Nya atas cekap.
4: Nge iya nya menggo payun nih tadi.
0: Kiardasim mohon teh tini Kiardasim nya.
3: Kiardasim ti Pak Jamal.
0: Ti Pak Jamal nya.
4: Mohon. Sanak kebitung ya.
3: Mohon.
4: Ibenan bade baktosna bae dengan salamnya.
3: Mangga.
4: Selamat tadi ka kae ka Pak Abah Haji Sunda. Ya di Gunung Ogan di Kalimantan.
3: Mohon.
4: Ya kita jalan dari saya ke Isa bahasa nu ayah di kawasan Bogornya. Kalau di Kumbang kan kita rekan-rekan DPD dan DPC satu Indonesia nya.
0: Terus.
4: Ya. Di Kang Jamal punya.
3: Ya enggak.
4: Untuk di Yos Kagado-gado ya.
0: Halo. Tidak naonnya. Tapi.
4: Udah orang Sunda tapi sekarang. Yos Sunda ada iya ke Kang Atep Karagok gitu ya.
0: Tapi tidak naon. Hasnanya Pak Jamalnya gitu nya. Gitu nya.
4: Terus kayak Kang Atep Kang Atep ini perkancanya.
0: Ya.
3: Sami-sami.
4: Sekarang iya rekan-rekan gitu nya.
3: Ya.
4: Yang kosiar tuh ya.
0: Mohon.
4: Mohon. Antoskin laguna. Mohon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kang Atep mah meni muhun.
0: Aduh.
3: Rupi-rupinya Kang Atep.
0: Muhun rupi-rupi. Aya nu heueuh kitu nya. Eta nu kula anu heueuh.
3: Nya. Aya nu. Aya ge nu seuri.
0: Nu seuri.
3: Rupi-rupi pisan.
0: Aduh.
3: Resep Kang Atep. Di sapengkeureunana atuh deui Kang Atep.
0: Aduh, urang tampi deui. Muhun sakamang. Halo, Abdamun, lu jeung ngi.
5: Abdaun Ruhai ngagebrai di Jomantara. Kang Atep.
0: Alhamdulillah. Kulan.
5: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Abdaun Ruhai ngagebrai di Jomantara.
3: Teras, kumaha Ibu Ati?
5: Teh Nining sehat.
3: Alhamdulillah, sae.
5: Sehat. Tini.
3: Teh Tini, alhamdulillah sehat oge.
5: Mas Fikri.
0: Sehat.
5: Anu nembeta salam kenal Bu Neneng sareng Teh Nia nya.
3: Mohon.
5: Bu Tijas Singa salam kenal Teteh ibunya.
0: Tijas Singa cenah tuh.
5: Mohon salam kenal.
3: Sami-sami Ibu.
5: Bade nyuhunkeun lagu Teteh.
3: Mangga. Lagu naon?
5: Abdi hayang eta teh ditagih nu ieu teh kaca piring tilu.
3: Lagu abdi mana cenah teteh?
0: Oh iya cenah. Kela-kela. Teh urang tinggal piring tilu ya. Urang tingali nama kaca piring. Lah rek ayeuna langsung lah ka Bu Atih mah.
5: Dibayar kontan.
0: Ngok, mangga.
5: Oge ka Ibu Ani. Anu aya di Ciomas. Sareng Bapak Ahmadna. Oge ka Mamah Maya. Nu di Cibung Bulang. Bapak Sobari Taminut di Cibung Bulang. Teh Neni sareng Kang Apudna di Cariu. Kumaha sehat teteh. Oge ka Bapak Haji Suwanda sareng Ibu Siti Hodijahna anu aya di Majalebak
0: Banten.
5: Oge ka Bapak Endang Kiadi anu sok ngagupai wae para bisa ngagupai. Karek ayeuna yang ngabalikeun. Oge ka Ceu Ani anu aya di Cibatok. Oge ka Aa sareng ka Teteh mah milu jeung tugas nepi ka tuntasnya teh.
3: Hatur nuhun.
5: Sakitu bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Ati sareng Pak Fikri di Jasinga. Meni capek tangnya Bu Ati. Kaca lagu abi mana?
3: Kata pada ditampi deui.
0: Awal
3: di atas sabaraha
0: tos tilu sareng nama tos tilu tilu tilu
3: bade diaoskeun heula ieu aya
0: mah sok mangaoskeun heula sabar teh nining
3: urang buka heula kuncina Kang Atep. Aya ti Pamasdi. Pamasdi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdaun ruhai ngajomantara bule jeung wengi Kang Atep sareng Teh Tini teh Nining, abdi Kang Masdi ti Kampung Jaha Tangerang nuju nyarengan acara Abnaun. Kanggo Akang sareng eteh hatur nuhun. Lajeng aya deui ti Akiadi di Pondok Gede. Propat FM Suara Budaya Jakarta, Abdaun Ruhai ngajomantara. Hehe, Akiadi eta mah. Assalamualaikum Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini wilujeng wengi mugi Kang Atep, Teh Tini sareng Teh Nining di paparinan kesehatan. Aki pangputerkeun laguna Beger Pak Beger Pak Kokolot. Beger Pak Kokolot teteh.
0: Bager Pak Kokolot. Beger Pak Kokolot.
3: Teteh nganggo kaca socal. Bade dikitunkeun ka Pak Endang, Abah Gaul, Abah Rustam di Cipenjo.
0: Teras.
3: Lajeng Pak Kusnadi di Pasar Rebo. Bapak Haji Suhanda di Lebak Maja Banten. Ibu Umi di Pasanggrahan. Pak Edi Otong di Gunung Sindur. Mamah Maya di Cibung Bulang, Abah Jamin di Gunung Mulia, Pak Sadit Baso di Cibeas, lajeng Abah Engkus sareng Abah Toto di Ranca Bogo Ciamis, Teh Neni di Cariu, nah di Teh Kang Bakang di Kemayoran, Aki Najuan di Bojong Nangka, Uyut Oka di Jakarta Barat. Kang Atep, Teh Nining, sareng Teh Tini, mugi di paparinan kesehatan. Hatur nuhun. Tos diauskeun. Sumping nati Aki Adi.
0: Cekap.
3: Rupina mah cekap lah Kang Atep.
0: Itu nanti Teh Neneng sama Teh Mia akan bawa keluarga dan aya di Gunung Putri Cicadasnya. Mohon ke Pak RT na, Pak RW na, kepala desa na, atau Kang Atep nepangan Pak Haji Ujang Bukhari. Sadaya na. Teteh,
3: mohon Kang Atep.
0: Hayu atuh ah.
3: Urang lagu deui.
0: Urang lagu deui. Ayeuna urang dua. Lagu dua sakaligus. Kabar kita jam 10 tuh. Mohon. Pamuridna Ibu Ati, hoyong kaca piring tilu. Mudah-mudahan langsung klik teh tininya. Teras oge ieu pamunut ti Pak Sadit Baso di Leuwi Liang. Leuwi Liang Cibeas nya. Hoyong lagu Daun Awi.
3: Daun Awi.
0: Nyeta ti Silempai Jaipong sarutnya. Aduh, hayo tuh nya. Urang kana kaca piring tilu pamundutna Ibu Atih sareng Pak Pikri. Diteraskeun kana lagu
3: kaca piring.
0: Canes kana Daun Awi.
3: Daun Awi jeung kaca piring teh tos sajodoh nya.
0: Tos sajodoh mohon. Daun Awi.
3: Gelis
0: kaca piring tilu. Aduh. Hayo tuh.
3: Sok lah.
0: Prung kadinya.

Lagu Manuk Dadali berasal dari Jawa Barat dan dinyanyikan dalam bahasa Sunda. Lagu ini diciptakan oleh Sambas Mangundikarta yang pada masanya dikenal sebagai seorang penyiar Radio Republik Indonesia atau RRI. Dirilis pertama kali pada tahun 1962, lagu ini syarat dengan semangat nasionalisme. Melalui liriknya, Manuk Dadali melukiskan keagungan dan kejayaan bangsa Indonesia yang disimbolkan lewat sosok burung Garuda. Lagu itu terdiri dari 4 bait. 2 bait awal menggambarkan kegagahan dan kekuatan fisik Garuda, sementara 2 bait berikutnya menampilkan sosok Garuda secara utuh. Sambas Mangundikarta menggambarkan Garuda sebagai burung raksasa dengan kaki yang kokoh, paruh yang tajam melengkung, serta sifat berani, lincah, dan tak gentar. Tak heran jika Manuk Dadali hingga kini tetap dihormati sebagai lagu yang membangkitkan rasa bangga dan cinta tanah air.

0: Abdaun apresiasi budaya Sunda. Teh Nining, Teh Tini, Kang Fikri, sareng Kang
1: Adit ya. Kang Adit.
0: Kang Adit, saya gupai dikirin tadi masih keluarga besar dari Kang Fikri, ternyata lebih besar lagi. Aduh, Teh Nining.
1: Mohon Kang Atep.
0: Apunten Kang Atep batuk wae nya. Kemarin upami orang batuk itu berarti dipasihan kasih nugraha.
1: Beres pisan, dipikanya ah.
0: Dipikanya di aku
1: kene. Beres. Ku Allah Subhanahu wa taala nya.
0: Amin. Teteh.
1: Mohon.
0: Orang teteh can pernah pan ngobrol ngariung ke terus aya paniten anu ulang tahun gitu dina poe ieu atawa bulan ieu. Tah kanggo ka para paniten sadaya.
1: Nah,
0: anu dina sasi September, atau nanti Oktober ulang tahun, laporan ke Kang Atep.
1: Bade naon atuh Kang Atep?
0: Ku Atep bade di penta duit.
1: Sugan terakhir bare hadiahnya.
0: Masih rek minta ditraktir.
1: Ditraktir.
0: Tek ngauli jengkeun.
1: Leres pisan.
0: Urang tampinya di 0213504510. Abdaun dilujeng wengi. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruhai ngajoman tarah. Kumaha Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini, Mas Fikri, kumaha daramang?
3: Alhamdulillah.
2: Atur nuhun ari daramang mah eta narasumber masih nyondong
0: narasumber nembe turun ka handap. Aduh, baru turun tadi teh. Ngantosan papi
2: wilujeng kenalnya sareng urang jasingan nya. Ya ibunya.
1: Terus
2: bade nyenggol-nyenggol.
1: Enggak.
2: Kecacana nyunkin lagu. Kau Bapak Endang. Sarang ka Pak Gogom. Sarang ka Aki Adi. Sarang ka Abah Sobari. Sarang ka Pak Ajo. Sarang ka Kang Eko. Di Jampang. Sareng ka Kang Uming nu di situ Bekasi. Sareng ka Abah Jamin. Sareng ka Mang Anda.
1: Ajeng.
2: Hatur nuhun. Laguna hoyong metis buah lah buah ngora.
1: Buah ngora.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Buah ngora. Pak Fikri sareng Bu Atih pamila lagu teh apa wae nya? Buah ngora, buah kolot. Aduh. Di sapengkeureun Pak Fikri noyong buah ngora, terus dicatat ku Teh Tini nya. Di 0213504510. Abdaun.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Abdaun ruhai ajoman tara. Kumaha damang Kang Atep?
0: Alhamdulillah hibaring pangesto.
4: Urai jangan mah kuatkan ini.
1: Alhamdulillah saya.
4: Iya deh sah.
0: Sah cincin. Coba tebak sah.
1: Luar dekat.
4: Iya, Abdi.
0: Aduh, ayah Teh Tini, ayah
4: Mas. Ayah terima atas ke iya nya.
0: Atos purna tugas Teh Tini.
1: Sangat teh.
4: Salam wano kata Dayana.
0: Iya teh tibang.
1: Bang.
0: Bang Black. Bang Black. Bang Jack.
1: Bang Black,
4: Bang Black. Eta geus ngawea mah can dibaca.
0: Oh, can dibaca WA-na nya.
1: Can dibaca. Oh. diaoskeun, diaoskeun. Diaoskeun
3: mungkin.
4: Ari lagu nama nu aya di WA wae.
0: Oh, nu aya di WA ke mun ke diaoskeun nya. Ngiriman buat saha tuh ngintunanana Bang Black.
4: Bade ngabukain ka Bapak Haji Suanda. Majanya.
0: Teras.
4: Kali Ibu aja di jananya.
0: Nya.
4: Heeh. Mm-hmm. Tegak kan ka Bapak Otong, Bu Abdi kan nu bunyi pinggul.
0: Heeh.
4: Kayak oge ka Anti Adi. Ka pinggul mah abdi teh ada apal imah. Tos lila tengah dalam karena radio na eda salesma batuk bae radio na ya makur sadaya ngapain kapan itenya nu di mana ayah na bae salam buano kadangun ayah nu di mana tadi nu di liat
0: ayah mohon
4: ayah nu di Jasinga iya. Ya atur nuhun bae ka Kang Atep mah wilujeng tugas bae. Dugi ka tentangnya ya, sadayana nya.
0: Mohon.
4: Ya atur nuhun dina waktosna. Hapunten nya Kang Atep.
0: Ih, di hapunten pisan Bang Black. Iya. Abdi ge hapunten nya.
4: Sami-sami.
0: Mohon Bang Black teh khasna na resep teh nya. Aduh. Atur nuhun mangga, atur nuhun pisan Bang Black di Pasar Kemisnya. Aduh, Aiswanten nama agem tadi tanya. Assalamualaikum. Sareng Teh Nini, sareng Kang Atep, sareng Kang Pikri.
1: Ari serinya.
0: Gemujengna saya nya. Di sapengkeureun Bang Black 0812-112-4928. Waalaikumsalam.
5: Sampurasun.
1: Rampes.
5: Kumaha damang Kang Atep, Teh Ajatini, Teh Nining si bungsu, kumaha damang sadayana.
1: Alhamdulillah, sae.
5: Syukur upami damang mah kitu teh emang urang teh kahoyong mah sehat terus kitu kahoyong mah. Kitu. Pan ai sehat mah. Ai sehat mah dahar jeung daging ge raos kitu tah.
0: Manis
5: kitu
0: tah. Eta mah kitu tah.
5: Ya pas sate ya. Abdaun ruhai ngagebrai di udara. Ha ha ha.
0: Kitu tah.
5: Kitu tah. Tos seueur naraek. Abah kada kabagenan daun awi doang tapas daun awi
0: mah kamari mah laguna dipayunkeun abah
5: ah. Mohon mohon mohon katampi eta mohon mohon yuh dikitu kan lagu abah dijen bubukaan dina wayang golek
0: mohon
5: oke nuhun kitu tah
0: kitu
5: badai kintun-kintun we ya bisa nyangkolong kana waktu sih soalnya tos jam 10 langkung gitu tah
0: gitu tah
5: lu jauh lah we ya ka Ciamis
1: enggak
5: nyata ka Bapak Haji Engkus ka sepuhan kumaha damang abah teras ka Pak Oyon ka Abah Toto kum mesadayana di grup lintas budaya Nusantara itu tah tampi ya, anyang sonona ti Abah ti Bogor itu muga sing sarehat sadayana itu tah teras atau kebalik deui ka eta Pak Agus Rasta Pak Kang Parman di Setia Budi teras ka Bapak Sadit Baso di Cibeas teras ka Mang Tono di Pondok Gede teras ka Mamah Neni ka apa aja Pak Ajo tara naiknya Pak Ajonya
0: Kamana Wungkul teh aya basa mingguan irahnya lebet oge.
5: Kamana Wungkul teh kontak-kontak henteu ya ka Abah Ajo teh. Soalan mehna mah lain WA sih yeuna. Nomornya lain WA gitu. Jadi
0: susahnya.
5: Susah kontakna itu teh. Terus ka saha deui nya poho lah. Tos saya kumaha ka sadayana nya.
1: Itu ya.
5: Heeh, ka sadayana kumaha atuh ka teh aja. Tini sarang ka teh Nini ngejeng Kakang Acep mah tuh wilujeng tugas we deh tapi katuntasnya kitu nya. Gitu teh. Nyuhunkeun aku lah ya.
1: Mangga.
5: Pada nah, ini pasti anak-anak coba ya.
0: Atuh, pasti anak-anak atuh.
1: Bari lagu naon? Bari lagu naon Abah?
5: Iya beda lagu nama tuh eta we naon teh? Kawaas gitu teh.
1: Kawaas
5: mun. Mun.
1: Degungnya.
5: Nya sakitu, ha?
1: Degung.
0: Lagu degung kawaasna.
5: Degung, ya. Nuhun ya atuh nya sateu teh acan ge laguna ya diputarkeun keur Minggu Payun di antos wae Abah gitu nya.
1: Catetnya.
5: Nah Abah ya dongkapna geus wengi jam 10. Duge nama ka bumi jam 10 eta pasti we lagu daun awit Abah dugi ka imah gitu tah
0: gitu tah
5: aku mega sadayana
0: sing
5: sehat alhamdulillah abdaun sadayana gitu an paniten oge kitu sing sarehat supaya rame terus di abdaun gitu tah tah sakitu nya hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abah sobari cibung bulang gitu tah
1: gitu tah.
0: Pas tilu teh can?
1: Nembe 2.
0: Gede. Tampi di
1: teh tin. Aki Adi ka mananya Aki Adi?
0: Buat teh tin di gua pai teh cebi.
1: Assalamualaikum. Abdaun.
2: Waalaikumsalam. Abdaun. Ruhai ngacung mantara. Ha tilu teh wangi Kang Atep teh tini teh nining.
1: Lujeng wangi. Uminya.
2: Amin. Ibu Umi di Pasanggrahan. Mau absen nih teh, absen aja kirim salam.
1: Mangga.
2: Nah, buat Pak Haji Suhanda, Akyati, Pak Andang, Abah Kusna, Pak Jamin, sama kemarin itu Pak Sadib, Selasa kemarin ya nyenggol-nyenggol Pak Sadib sama Pak Guru Dimyati. Terus Teh Neni, Teh Anggra ini ya sadayana aja. Begitu aja, insya Allah sehat sadayana. Hatur nuhun. Ada selamat dirujeng
0: tugas.
2: Atenun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau apa?
2: Ya, minggu depan regus lagu Mojang Priangan ya Kang Atep ya.
1: Mangga. Dicatat. Ya,
2: atenun. Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Umi.
0: Pesanggrahannya yang selalu setia pagi, sore, siang, malam Bu Umi itu di acara Perempat selalu hadir.
1: Alhamdulillah.
0: Pulsa nasuk.
1: Saking cintanya karena tep.
0: Cek pas sebari teh gitu.
1: Gitu tah.
0: Pasti lu sok tenening bae lanya.
1: Askeun teh aja we anak. Sata acana tenining bade nepangan Abah Muksin di kebon pedes.
0: Aduh lujeng wengi Abah Muksin.
1: Sakeluargi sadayana di kebon pedes lujeng ngadangukeun abdaun.
0: Eta teh selalu setia.
1: Setia itu teh Kang Ate pokoknya di proopat acara Sunda mah selalu mancoy dina radio teh sok dipotohkeun.
0: Pami kitu make upami si ka tenining abdi bade sindang ka Abah Muksin.
1: Nah kitu di kebon pedes. Oge ka Abahar. Kang Bahar.
0: Kang Baharnya.
1: Mohon, dulu jengungi Kang Bahar.
0: Kang Bahar, sono aduh mohon.
1: Pokona mah sing sukses sadayana kitu. Mangga teteh.
3: Mohon mangga.
1: Sumping nati Kang Omen di Narogong. Assalamualaikum. Abdaun ngagebrai ngajemantara. Kang Omen di Narogong haturan Kakang Atep, Teh Tini, Teh Nini, Ngelejeng Wengi, Ngalangkungan Pro 4 FM. Salam-salam kasadayana Pro 4 Anutos Sohor di Jemantara. Tehilap kanggo tetangga kampung Narogong Cicadas Ibu Neneng. Teh Nia Sanggar Seni Budaya Sunda. Punten Kang Atep, Teh Tini, Teh Nining aya anu hoyongeun kawih kacang asin. Ditujukeun kanggo Bapak Haji Dadang anu nuju ngadangukeun. Hapunten hatur nuhun. Wassalam Kang Omen di Narogong.
0: Kang Omen di Narogong.
1: Hoyong lagu kacang asin.
0: Kang Pak Haji Dadang. Aduh, dijenggungi Pak Haji Dadang.
1: Salajengna sumpingna ti Bang Black.
0: Bang Black.
1: Assalamualaikum. Abdaun ruhai ngajemantara. Ahai. Punten abdi anyar datang yeuh ti Pasar Kemis bade munut kawih Kang Atep, Teh Nining, kawih nama Cinta Nugelis.
0: Cinta
1: Ibu Emi Nurhayati. Digupaikeun ke Abah Otong sarang Pak Haji Suwanda di Maja sarang ka sadayana paniten proopat nu aya wae nu di mana wae ayana. Hapunten ti abdi Bang Black. Wassalam.
0: Tah Bang Black nungkeun lagu naon tadi Bang Black? Hayang naon tadi?
1: Hoyong lagu nanti Cinta Nugelis.
0: Oh, Bang Black.
1: Nanti Bu Emi Nurhayati. Ari Pak Ayut Agema hadir.
3: Hadir biasa
0: hadir. Ya, Mang Tono hadir. Pondok Gede Mang Tono. Sadeui di grup. Hadir sadayana tah.
3: Sadayana yang monitor.
0: Pokona mah pecinta Saratia Kang Rian. Oge, hadir.
3: Abah Otong oge aya.
0: Abah Otong, Abah Goler.
3: Kang Roy Rian.
0: Aya. Pak Warman Setia Budi.
3: Mohon. Pak Tarsono.
0: Aya baru stam oge nya.
3: Leres Kang Ai Ahmad aya. Di dieu teh. Seueur pisan nya Kang Atep.
0: Aduh.
3: Kang Acuy oge aya.
0: Kang Acuy.
3: Monitor sarna.
0: Sadayana ngalap monitornya.
3: Mohon.
0: Turun Mamah Maya dijenggungi, Mamah Maya. Mohon sareng Mamah Ciptanya di Cipondoh Tangerang. Hayu atuh ah.
3: Hayu, lagu deui.
0: Sanes. Ayeuna kapengker kan dinya kegiatan nih.
3: Sata acan kapengker atuh ngalagu heula Kang Atep.
0: Oh kitu. Oh Mas Fikri udah siap-siap ya tatan-tatan. Mas Fikri. Lagu na nyaetna.
3: Naon?
0: Pamudana ti pandang. Si kula teh. Aye lagu kula mana cenah? Hayang lagu Banda Urang.
3: Banda Urang.
0: Harita eta sanes.
3: Leres.
0: Abdi mios ka undangan. Terus
1: katingal seueur jajak ka jeung mojang.
0: Terus mangsana. Aduh. Diteraskeun. Waduh.
3: Teh.
0: Jadi gara-gara hapunten Bang Blacknya abdinya.
3: Yang serikan Bang Black.
0: Ajeng Aki Abah Sobari.
3: Terus.
0: Mohon. Ah, gitu. Sesah hilapna. Ite pamundutna ti Paguru M Dimyati. Sahilap lina warna baju doran ini mana ya teh timanya pemugi katampi ku Pak Guru M Dimyati. Saya sahilapna sarang pamundutna ti Pak Endang Cipenyo si kula hoyong Banda Urang. Sob, orang kerolong kenya.
3: Nah,
0: yuk, bade kapengker lah sekedap.

0: Sesahilapna pamugi katampi ku Bapak Guru MD Miyati sarang Bu Iyam teras banda urang nak ku pandang cipenyo. Masih aya lagu kene dua saati ieu teh pamundut nanti Pak Abah Eyon Rusiana. Terus aya buah kawung pamundutna ti Abah Nana Dukat. Aya oge lagu gaya Santen Ipah Gebot Aki Adi nya. Aya amplop biru pamundutna ti Ibu Yani. Aya manuk dadali koyong ti Abah Tono nya pamundutna. Terus aya katumbiri. Aya ti saprak cenah deui seueur nya.
1: Seueur kene Kang Atep nya.
0: Mudah-mudahan teu sakagoeng keur nya. Urang tampir deui teh nya.
1: Mangga.
0: Abdaun lujeng wengi. Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Rampurasun.
1: Rampe.
2: Punten ya Abah ya wangsul deh ya. Cilap tadi rek masihan tebakan jadi ilap tadi teh. Bade naroskeunnya kanu sararepuh ke kanu aranom saha anu terang ibuna cau saha namina gitu teh.
1: Ibuna cau.
2: Sakali deui. Ibu na cau saha namina gitu ta. Ka Bapak Eko ta di Jateng ta jawab ta. Ibu na cau saha namina gitu ta.
0: Sok ta. Sini di jauh ku Bapak Eko we lah eta mah nya.
2: Saha we ta mare Kang Atep ge. Sok gitu.
1: Saha we nya.
2: Pokona mah ibu na cau saha namina gitu ta.
1: Ibu na cau.
2: Sakitu we nya.
0: Mangga mangga
2: atur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu nacau sahanamina.
1: Ari anakna jantung.
0: Ari anakna mah jantung. Ari ibuna butitina.
1: Butitina. Ngaranna panya? Ngaranna butiti lah. Butiti.
0: Di sapangkeureun ibu nacau. Abdaun lujeng wengi. Halo. Tah gitu di 0812-112-4928 021-350-4510 atau telepon kanggo ka para paniten anu mancok ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Lagu dua saati tajannya sarang buah kawung tapi hawatos tampihila teh.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sarang saha ye?
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Ye abi naik teh.
1: Naik.
0: Oh, geuningan meni.
1: Mani. Digana rek nya jawab
4: catarucingan. Ya, tebak, Abah sobari. Ibu na cau teh namina teh Butiti na.
0: Butiti.
1: Butiti.
0: Oh, Butiti.
4: Mantap disebut gini. Abi Butiti na weh. Ya, tah mudah-mudahan lepasnya Abah Sobari.
0: Oh, entah bayar tah
4: nenek.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu na cau teh Butitina. Lamun bapa na cau Patitina. Mun akhirna cau Kititina. Sok di sapangkeureun Butiti. Tampi deui teh nini. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah lebat.
0: Lebat. Iya, orang Rama Buaya, Abah Agus Rasta.
5: Ada apa yang terjadi?
1: Alhamdulillah.
5: Nasib dan mang.
0: Ibaring Pangesto, Abah Rasta. Alhamdulillah.
5: Lagu Abah mana ya?
1: Lagu Abah tadi atau?
0: Asana terus di Pangpayu. Nah, atau lagu King Kilaban.
1: King Kilaban.
5: Calok. Kasarean.
0: Laguna tadi tos di payun Abah.
1: Calung ya, mana calung.
0: Aduh
1: Hendra. Kieu atuh minggu payun.
0: Ah. Tah mata jadi ngaleb.
5: Lagu anu tadi tah.
1: Balik moal.
5: Ngiriman.
0: Tah urang hijikeun we nya kadinya mohon.
5: Namae gugah eta Kacep.
0: Oh gitu. Pantesan atuh laguna teh dipayunkeun ya Abahna kalah ka
1: Bobo.
0: Bobo.
5: Ah, dia abis sosci kali deres terus jerawat. kecapean.
0: Kecapean. Aduh, mohon abah sing
1: engkel damang
0: sing sehat dehnya.
5: Mohon
0: doa nak. Amin. Pokoknya mama mancok RRI mah supaya sehat.
1: Eren. Ya.
5: Siksa rehat.
0: Amin. Amin. Amin.
5: Aduh mau mancok terus.
0: Mancoknya. Setia pisan si abah teh lah.
5: Hebat. Hatur nuhun kang Aceh.
0: Mangga mangga mangga abah. Hatur nuhun.
1: Di
0: sapangkeureun abah. Rastanya anu nembe gugah kacapean laguna naroskeun kingkilaban Wanda Calungna tadi tos dipayunkeun nya. Diantos balik moal ngiriman moal nangkenya. Halo Abdamun.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Damang Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini.
1: Alhamdulillah,
0: saya
3: mohon.
0: Bu Ani.
3: Syukur pangidaran mama. Aduh tos dua. Iya, dua minggu abdi tete lebetnya.
0: Mohon.
1: Kunaon atuh?
3: Mohon kamari mau ngawe ahungkul. Sibuk mayunan eta penggentosan ketua.
0: Oh gitu.
3: Mohon ayeuna watos aya ketua nu enggal.
0: Oh, anu pertuni teh ya.
3: Mohon.
0: Saha ayeuna ketuana teh?
3: Ayeuna mah Bapak Aska Paujan Siti.
0: Oh,
3: mohon generasi muda.
0: Generasi muda mohon atulah wilujeng kanggo ka Bapak Aska nya.
3: Mohon atuh mohon. Alhamdulillah ieu pun lancar atos purna tugas saurna ya.
0: Mohon tapi elmuna diieukeun ka nu ngagentosna nya.
3: Mohon masih kene. Mohon masih kene putra na lah gitu.
0: Mohon alhamdulillah.
3: Pak Aska oge. Mohon. Ayong ngintun-ngintun ah sadayana paniten kanggo teteh Ati sareng papikrina kangge teh Neni sareng waapudnanya
0: waapudnya
3: sareng waapud Pak Ajo teh Anggraeni Pak Rusmana sareng Ibu Titina sadayana wae lah nya teh diwiji-wiji gitu sakumna. Mun ieu cenah hayang ayan ieu cenah hayang nyambung
0: pun aja. Mangga mangga mangga Pak Haji.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Halo Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini. Alhamdulillah. Moga-moga sing sarehat.
1: Amin.
6: Kabumi teh Nining teh Kang Atep teu tebih gini.
0: Caketnya.
1: Caket.
6: Mohon. Ya abdi mah.
1: Mohon.
6: Itu.
0: Katampi ieuna sapuna atur nuhun tos.
6: Siga tebih.
0: Tos dianggo sapuna tos katampi.
6: Inti nama abdi bade njungkeun dihapunten ke para tunanetra sakabupaten Bogor.
0: Bogor.
6: Abdi nyepeng pertulite di tahun 80, Pak.
0: Oh.
6: Terus selami pisan. Kali ke Sukabumi, di Sukabumi, abdi. Noe arapal di Sukabumi, ge. Gitu. Jadi abdi hampura ke sadayana pertuni, ke sadayana tunanetra. Ya, abdi nuhun pisan jadi arangkan gitu. Ya, terus bade kintun-kintun, abdi bade kintun teh kapanana dukat, ka Pak Haji Suhanda di Lebak, ka Payamin di Gunung Mulia, Pak Anda di Gunung Cipicung. Nya beres kapayadi kapandang kula nya kitu we Pak sadayana dibengket ku abdi sadayana mah hay pertuni mah abdi jelas mah abdi hampura bilih abdi dina mimpina kurang sae gitu tah nya beri aya basa anu terayak teu sapagodos jeung aranjeun abdi apunten kali deui. Mun kitu rupin apa?
0: Alhamdulillah ya, mohon hatur nuhun pisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo ka Bapak Ahmad Suryadi nya anu parantos purna tugas. Saurang teh nyenukeun dihapunten kanggo ka sadayana pertuni. Wah bilih dina nuju mancen gawe na. Kirang tata titi diduga priyoga na. Tapi saleresna mah seueur pisan puluanganna elmuna ti Bapak Haji teh nya alhamdulillah manfaat pisan utamina ka para pertuni. Anggota pertuni di seluruh Kabupaten Bogor. Atuh ayeuna nu naon teh gaduh tugas pimpinan nu enggal nu anyar ayeuna nya sing naon kitu teh disokila pengantin mah amanah
1: biasa mimpin
0: amanah dina kaayaan kumaha wae di mana wae sukses pertune pertune Kabupaten Bogor tetap nanjirnya di sapengkeureun Abah Suryadi urang kana lagu heula teh kemarin kita tos jam 11 nya. Ayeuna pamundutna ti Bapak Eyon nya. Abah Eyon Rusiana hoyong 2 saat ti. Diteraskeun kana pamundutna Abah Nana Dukat. Hoyong buah kawung. Buah kawung mah ngesang sih geuna nya.
1: Ngesang kana kita
0: mah. Di teh tini kedah kumaha ta.
1: Wah, kena jerag. Ngerengkenek
0: tangsa. Sana si dompet na tadi. Tadi sawer. Mas Pikri sawer kasihan dari tadi itu muterin lagu mulu. Ayo ah. Mangga nyangakeun kanggo ka Pak Oyon Rusiana dua saati nu di lintas budaya Nusantara Panembangan Ciamis sareng buah kabung. Kanggo Abah Nana Duka. Brung.

kemanehna resmi ngajak tunangan pakur micinta kurang kuat tresna pikeun jawabna kuring rejeung manehna hiji

lokasi dibuat atas prakarsa Sang Hyang Bunisora Suradipati, Raja Galuh 1357 sampai 1371 dan digunakan oleh raja-raja Sunda dalam upacara pelantikan. Mahkota ini menjadi pusaka Kerajaan Sunda hingga runtuhnya Pakuan Pajajaran akibat serangan Banten pada tahun 1579. Saat itu, mahkota berhasil diselamatkan oleh para pembesar Sunda, Sayang Hawu, Terong Peot, Nangganan, dan Kondang Hapa. Lalu dibawa ke Sumedang Larang dan diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun sebagai simbol kelanjutan kejayaan Sunda. Sejak itu, mahkota Binokasi menjadi pusaka Sumedang Larang pada masa Bupati Pangeran Surya Kusumah Adinata 1937 sampai 1946. Mahkota ini juga digunakan sebagai hiasan kepala pengantin keturunan bangsawan Sumedang.

0: Masih diserengan Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini, Mas Fikri di acara Abdaun apresiasi budaya Sunda. Pemugi katampi tadi dua saat ini sareng buah kawung. Masih kena ya waktu teteh orang macang krama di Jomantara. Mungkin di 021-350-4510. Mangga kanggo kepala paniten anu bade ngiringan di acara Abdaun. Kang Atep separa kanca masih nampi telepon. Teni Ninggu bye.
1: Assalamualaikum Abdaun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Kula. Kula. Kula.
1: Ya. Sok atuh kula. Kula. Di Anto Santi tadi.
2: Geus lagu nama.
0: Tadi benda urangnya.
2: Terakhir mental lagu lah.
0: Sok.
2: Rawat karyaan.
0: Non?
1: Rawat karyaan.
0: Kerewet. Aduh,
1: SNS aneh-aneh.
0: Aneh-aneh. Coba lagu kerewet karyaan. Kerewet
1: karyaan.
2: Tahu kletiknya kerewet karyaan.
1: Kerewet karyaan. Saha teteh nu nembangna, Pak?
2: Ya omongan ibu teh.
0: Ya, pami aya alhamdulillah pami henteu ulah nyalahkeun Kang Atep sareng Teh Tini nya. Bilih.
2: Lamun eueuh mangganti ku asa-asal
1: asal
3: tos tepang. Asa tos tepang.
0: Ari eta mah seueur asa tos tepang mah.
3: Sapagodo sareng Kang Roy.
0: Ah, benar Kang Rian Roy. Mang Tono ge nuju ngamonitor. Saurna teh tadi sesahilapna mantep Kang Atep.
1: Mantep mun.
2: Tono atau lauka bapak Tono teh emang Tono pohon wayah.
0: Tono gede muna eta teh satia emang Tono teh.
2: Ya itu kepanggil.
1: Pak.
2: Saki Adi.
1: Oh, so.
0: Saki Adi. Saki di tadi.
2: Abah Haji Wanda.
1: Terus.
2: Di Lebak. Ya itu bapak Mardani di Bekasi.
1: Mohon.
2: Kang Ming.
1: Kang Ming.
2: Saya Ibu Umi. Abah.
0: Abah mana tuh?
1: Abah mana? Abah mana? Ke Abah-Abah.
2: Abah Fikri, Abah Fikri. Bu Atis nak.
1: Terus.
2: Saya itu aja jawabannya lah ke Abah. Abang Kus. Abah Eon, Abah Oto.
1: Terus
2: Kang Neni, Jaryu, Kang Ajo.
1: Kejebur.
0: Tiga jebur.
1: Tiga jebur. Tak
0: orang nyanyi lagu kitunya. Tiga jebur.
1: Tiga jebur.
0: Tijum palik.
1: Tijum ralit.
0: Aduh karunya ting pandang. Sok dicobi deui pandang. Bisa pengkeren pandang si kulanya. Dacan beres kita nyentunan. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Abdaun ruhai ngagebrai ka Jomantara. Aduh karuyan si kejebur ya.
0: Langsung disamber ku Pak Eko langsung disamber ti kejebur.
4: Kejebur karuyan samar ti jampang tengah. Bari nyunkeun kawih heula pamie ke bibir kejebur ieu.
0: Kawih lawan tak?
4: Kawih nama kalau mie payun mah sengit cempakanya.
1: Sengit cempaka.
0: Legung atau nepi lawan tak?
4: Legungan.
1: Legungnya.
4: Sengit cempaka anu di mana?
0: Terus lagu san ngabih nanya pilari tak?
1: Pilariannya kang Atep.
4: Kalis Wijaksmi.
0: Oh mani kamu mut kalis Wijaksmi. Ya mudah-mudahan ke.
4: Iya lah, bayu pai gupai.
1: Nggak.
4: Kak iya. Anu pang payun teh Benjamin ya, Benjamin.
1: Mohon. Benjamin, mohon.
4: Burung mulianya.
1: Mohon terus.
4: Benjamin. Mbah Opa. Mbah Ajo cari. Panana Dukat. Terus gitu Pak Andi Sobari. Tadi teh seharian nungguin teh. Iya lah kita saat teh neni biasa itu tehnya.
1: Mohon.
4: Itu saat dikumpulkan beli hayangan naik di bateri.
1: Mangga.
4: Karena kesadayanannya di berkeket diketeket. Sampai kita nanti Pak Eko cempeng negaru tutut mantel.
1: Mantel. Apa nama?
4: Atur nuhun Pak Eko. Pak itu Kang Atepnya.
0: Mohon
4: gitu. Karena iya nana. Assalamualaikum. Abdaun ruhai ngagebrai ngajebat.
0: Ah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Eko
0: Jempang. Jempang tengah anu selalu setia. Karena tutut mantul. Apal teh tutut mantul teh ini?
1: Tutut mantul. Naon tepat
0: tutut? Tutut mantep betul.
1: Betul. Gitu, tata singkatannya
5: kan.
1: Nganta acan ngarawasan mantul.
0: Kayak di pasian ku Atep. Remis. Di sepengkeren tutut mantul Jampang Tengah Pak Eko. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abdaun nagebrai ngajomantara.
1: Ha.
2: Wilujeng wayakil Kang Atep.
1: Mun.
2: Kula ieu karak kudang kaesan ye kula ieu.
0: Heuh, ye si kula. Ieu teh Kang Mardi.
2: Samuhun Kang Mardi tadi rajeng Tangerang.
0: Aduh, Kang.
2: Di dieu mah dirajeng hujan ye hujan.
0: Oh hujan, Kang Mardi.
2: Hujan. Turun cai ti langit.
0: Alhamdulillah. Amin. Atuh kakara hudang.
2: Mau ngagupai waktosna tos sampoeknya.
0: Tapi nggak monitor teras, Pak Kang Mardi kan?
2: Pokoknya mah wayang golek kamari monitor.
0: Woi.
2: Mungkin tambah 5 kirang sapa rapat ngudara deui abdi.
0: Oh.
2: Acaranya Bang Arif.
0: Arif.
2: Jadi lagu nama ngiringan wae keur Minggu Payunnya.
0: Nya.
1: Siap.
2: Nya hatur nuhun Kang Atep, kesini nya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mardi Rajek Tangerang. Soantena teh mun ikwat ka. Capetang.
1: Karak hudang.
0: Hees yeuh cenah. Gula. Satia pisan.
1: Kang Atep masih kene aya WA.
0: Oh, sok telepon.
1: Henteu aya telepon heula.
0: Halo Abdangun. Abdangun.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ulu. Katungtung naken.
6: Punten.
1: Mana Ki?
6: Alhamdulillah.
1: Kemana wae Ki?
6: Ya ke mana mana. Kumaha damang teh?
1: Alhamdulillah Aki sae.
6: Teh tini.
1: Aya Aki.
6: Lengku jauh suara.
1: Aya.
0: Teh tini jauh ting suara tenang cenah.
6: Kang Atep.
0: Kulan.
6: Kang Atep.
0: Nya mohon.
6: Mohon.
0: Kumaha. Aya.
6: Sehat selalu, mantap.
0: Mantap. Biasana aki geuning menikah panerian atuh.
6: Baik nyelehan.
1: Nyelehannya. Nu penting mah ngamonitornya aki.
0: Ngamonitor
1: terus.
6: Anu penting makan naap daun.
0: Halo.
1: Ya, halo,
0: mohon.
6: Sugan teh salare teh.
1: Panuju mukaan aki.
0: Apan aki lah nyarios kalau di digi kepingkeun dangu.
6: Lagu-lagu can dilagukeun nya lagu gaya kumaha lagu gaya.
0: Hai ari tadi atos. Atos.
6: Oh,
0: acah. Namanya bade ayeuna.
1: Bade aki
0: mun ayeuna gaya. Gaya.
6: Nya
0: atuh
1: nu
0: upami atos mah aki
1: ngantosan aki nelepon.
0: Ngantosan aki nelepon pokona mah kakara diputerkeun.
6: Ge teh nuntut aya nu teu kagupa ye.
1: Saha?
6: Boga hutang teu kagupa mah. Atau ke teh ati. Nah jeng ke Abah Kang Mal tuh anu aya di Rangkas Bitung. Nah jeng ke Mama.
0: Mama mana ta?
6: Mama anu di Pasar Minggu teh Mama Pore.
0: Mama Jarahmi Pasar Minggu mah.
6: Mama Jarahmi di Jemengi. Kahtanen ni oge anu tos ngagupai nya kakang atep mah atunun ka tenenin oge atunun ka tetenin atunun
1: sami aki
6: dipanjangkeun geus atuh barokah
1: amin
6: cing panjang itu tah. Satu nuhun kang Ate, satu nuhun Ake tos Mino, satu nuhun Mino Mino.
0: Mino nya mono.
6: Ake ke dintenalnya ka ditu ke. Da, motor teh candak budak ke paling kena angkot lah.
0: Oh, kitu. Mangga, mangga. Mohon. Atur nuhun.
6: Atur nuhun, atur nuhun kasadayana.
1: Sami, sami Aki.
0: Aki Yadi anu aya di Jonggol, asli Jonggol. Tapi aja nama Satya Kaincu teh nganterkeun tiap dinten tetenya nganterkeun sakola. Teh Nining we ana tuh cobi.
1: Naoskeun lah tete. Aya tadi hiji di saha.
0: Oke, sekedar. Awatos.
1: Bilih aya ke bilih bendu tadi aoskeun. Cobi.
3: Cobi.
1: Cobi taksir.
3: Di Mang Tono. Abdaun ruhai ngajemantara. Hai. Pak Eko kiat moal. Tiga jebur. Kang Jampang Tea. Kang Mardi semangat bae ma. Kiadi muncul juga.
0: Yes,
1: langsung.
0: Mang Tono mah singkat padat ya Bang Minga ngawe. Aduh.
3: Oke, okay, ti Bang Black ya.
0: Bang Black.
3: Mantep pisan tepak tiluna.
0: Oke. Bang Black mau di pasar kemisnya. Ayo Bang Black, ayo Bang Jacknya.
3: Ete. Bang Black. Atos taya deh.
0: Atos, nuseur mati dia. Tapi ingkeh dia harus kena nak. Tangtos nogi ngatur kenun ka para paniten sadaya na utami na paniten abdaunnya nunu di WA nu aktif teras Abah Otong Kang Rian oge teh hilap aya Kang Ayu Tage nya Mang Tono Kang Acuy Bapak Warman Baris. Setia Budi anu selalu setia oge Abah Rustam hilap oge Aki Yadi oge kadangnya di aktifnya dina Yadi. Grup WA teh Abah Nana Dukat Ma Ambu Sukaesi tah teras Ait Neti Rawati teh duka saha teh tah Kang Atep teh
1: untuk ianya naminanya
0: punten
1: jika nata eta nami incu-incuna
0: kitunya incuna teh
1: rupi nama
0: kitunya tapi selalu aktifnya dina WA grup na oke hatur nuhun kanggo kapaniten sadayana nu teh lebet hatur nuhun pisan aya sawe nu lebet teh cobi nu ka hiji
3: aya Bapak Eyon.
0: Bapak Eyonnya.
3: Terus ayah Abah Agus Rasta.
0: Terus
3: Pak Masdi. Mohon ayah Abah Jamin. Ayah Ogi Akiyadi.
0: Terus
3: Teh Neni Cariu. Pak Gogom di Jampang. Terus ayah Mang Bandi Kacapi. Mohon ayah Abah Haji Suanda. Kang Jamal, oge ayah
0: Jamalnya.
3: Ibu, oge Ibu Ati, sareng Pak Pikri, mohon ayah Bang Black, ayah Abah Sobari, Ibu Umi di Pesanggerahan, Kang Omen di Narogong, Ibu Ani sareng Ibu Suryadinya, mohon Bu Haji Pak Haji Suryadi, ayah Kang Roy Rian, mohon Pak Endang Cipenjo. Oke, ayah Pak Eko Jampang Tengah, sarang Kang Mardi di Raja.
0: Kang Mardi di Raja, kantor teman. Apa nih ten sedayana anu setianya mancol langkungan perempat dari Jakarta. Tahayana lagu na pamundut nati aki ya di jonggol. Hoyong lagu gaya. Sonten ipah gebotnya. Diteraskan karena pamundut na Ibu Ani. Hoyong amplop biru. Sonten na Mama Cici Cangkurileung. Dilajeng pamundutna Abah Tono, hoyong Manuk Dadali. Terus pemaya waktu kenehnya aya katumbiri nya. Tah gitu. Siap Mas Fikri? Ya. Siap. Gaya santena ti Mama Ipah gebotnya. Pamundutna Aki Yadi aya amplop biru. Pamundutna Ibu Ani sareng Bapak Ahmad Suryadi. Anuk Dadali pamundutna Abah Sono dicerangkeun kana katumbiri mangga. Tek urang ditutup aya. Mun langsung teh Nining ngun ditutup.
1: Tutup tunduh teh Nining. Geus ngalenggut teh di tadi teh cenah.
0: Mun langsung tutup tukang teh. Tutup lawang si Gotakan. Rekaraos urang macang krama di Jomantara. Hampir bade 4 jamnya pamindukan tabuh 12 mah. Sim kuring sapara kanca tireng-rengan sini Sunda RR di Jakarta Kang Atep Gunawan.
3: Teh Tini Suartini.
1: Teh Nining Yuningsih.
0: Mas Fikri sejalu mungsur di Jomantara. Walagri lemah cai.
3: Waluya Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Permios.

0: Loh, waktu di mana itu teh Kang Tata?
1: Kapan di nunggu dulu?
2: Mundut lagu diserat maamplok biru.
0: Kumaha iplik-iplik, Mak?

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Selasa, 29 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, Merdeka!

0: Salam, sesungguhnya Allah mengulurkan tangannya pada waktu malam supaya bertobat orang-orang yang berdosa pada waktu siang, dan mengulurkan tangannya di waktu siang supaya bertobat orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam hingga terbit matahari di sebelah barat. Hadis Muslim.
1: 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Obrolan FM Suara Budaya Jakarta. Pagi hari ini Abang Po di rangkaian Hikmah Pagi edisi hari Rabu 30 September 2026. Pagi hari ini kita bakal ngomongin antara tawasuf dan juga toleransi bersama Ustazah Linda Lestari SIGMSOS yang sudah terhubung via telepon. Pagi hari ini kita sapa dulu. Good morning, selamat pagi Ustazah.
1: Selamat pagi Mpok Tiara yang cantik.
0: Kalau kita emang udah nama tengah kita kan emang cantik. Maksa. Ustazah, gimana kabarnya nih? Sehat nih pagi hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah. Sehat. Mudah-mudahan Mpok Tiara juga sehat sama seluruh kru RRI Perempat. Mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin, alhamdulillah sehat selalu kitanya supaya kita bisa ngobrol terus ya Ustazah ya.
1: Amin.
0: Oke, pagi hari temanya adalah tawasuf dan juga toleransi ya Ustazah.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau boleh tahu Ustazah, tawasuf itu apa sih?
1: Tawasuf itu tengah-tengah.
0: Tengah-tengah.
1: Arti ininya.
0: Arti harfiahnya dalam bahasa Indonesia tawasuf itu tengah-tengah. Ya wes iya, kalau begitu, boleh nih dijelaskan kepada Abang Bara juga pada Ayi juga nih antara tawasuf dan juga toleransi pagi hari ini ya Ustazah.
1: Iya.
0: Baik, silakan Ustazah.
1: Terima kasih Mpok Tiara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama kali yang saya hormati dan saya banggakan Mpok Tiara selaku host kita yang luar biasa dan seluruh kru RRI Pro 4, mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan tambah berkah juga tambah sukses. Juga seluruh pendengar Abang Empok dimanapun berada, juga mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang terbaik sehingga bisa menjalankan seluruh aktivitas dengan lancar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak berhenti kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat yang luar biasa, di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih dapat berjumpa kembali dalam program acara Hikmah Pagi dalam kondisi yang selalu dinaungi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada pagi hari ini adalah antara tawasut dengan toleransi. Tawasut itu adalah sikap tengah-tengah atau sedang-sedang, tidak ekstrim kiri atau tidak ekstrim kanan. Jadi ini didasarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143. Yang artinya, dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian umat Islam, umat yang pertengahan, umat yang adil, dan termasuk juga umat pilihan Allah Subhanahu wa taala, agar kamu menjadi saksi atau ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan manusia yang pada umumnya, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan saksi atas sikap kita sekalian semua. Jadi sikap tawasud ini adalah sikap yang kita tidak menampakkan diri kita terlalu pro terhadap satu kaum. Sebagai umat Islam yang cerdas, tentu saja kita, apalagi kita hidup di negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila, kemudian di sini Bhinneka Tunggal Ika. Di sini banyak sekali perbedaan-perbedaan. Bukan hanya perbedaan suku, daerah, tapi juga perbedaan agama. Sehingga sebagai umat Islam yang baik, tentu saja kita harus bersikap tawasud atau bersikap tengah-tengah, sehingga kita tidak terlalu ekstrim dengan pemahaman kita sendiri. Karena kalau kita tidak bersikap tawasud, maka kita akan menjadi orang yang terlalu ekstrim dengan pemahaman kita, sehingga kita tidak mau tahu dengan orang lain. Nah, ini berhubungan dengan sikap toleransi. Toleransi itu adalah sikap di mana kita selalu memahami dan toleran terhadap semua agama yang ada di negara Indonesia ini. Karena sudah jelas di dalam Al-Qur'an di surat Al-Kafirun, di situ ada ayat yang menyatakan untukmu agamamu dan untukku agamaku, lakum dinukum waliyadin. Jadi untuk mereka agama mereka dan untuk kita agama kita. Sehingga sikap ini agar kita menjadi orang yang bersikap tengah-tengah, kemudian itu nanti akan berefek pada keadilan dan juga berefek kepada sikap tawazun atau seimbang. Ini termasuk sikap yang harus kita selalu andalkan di negara kita ini, karena kita bukan negara yang hanya satu agama, sehingga dengan begini hati kita akan selalu lapang, enggak selalu memaksakan kehendak kita, memaksakan pemahaman kita kepada orang lain, enggak selalu menyalahkan orang lain, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana dalam hal apapun. Kalau sudah tertanam di dalam diri kita sikap tawasud, maka kita akan menjadi orang yang selalu menerima, atau disebut juga dengan kona'atul kolbi, sehingga menerima tuh apa aja yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan segala bentuk perbedaan, dan bersikap toleransi, sehingga dengan suatu apapun yang terjadi kita toleran. Satu contoh di lingkungan kita ada masjid, ada juga gereja, ada juga rumah ibadah agama lain, itu kita terima dengan lapang dada, karena memang ada banyak perbedaan di dalam lingkungan kita. Nggak usah jauh-jauh di depan Istiqlal aja ada gereja katedral gitu ya. Itu menunjukkan bahwa memang negara kita ini harus berada pada posisi yang tengah, sehingga menimbulkan sikap yang adil dan juga berpotensi kepada sikap tawazun atau sikap seimbang dalam segala hal, termasuk di dalam amaliah-amaliah kita, sehingga kita menjadi orang yang toleran. Tidak hanya melulu selalu dengan pemahaman kita sendiri, sehingga pada saat kita merayakan hari besar agama kita, kita juga berbagi kebahagiaan dengan agama yang lain. Saya yakin para pendengar semua, tetangganya juga nggak semuanya muslim, pasti ada yang agamanya lain, ada yang non-muslim, seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu bersikap tawasud, kemudian toleransi terhadap sesama, sehingga kita juga bisa bijaksana dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama kita, bersikap menunjukkan akhlakul karimah kita sesuai dengan akhlakul karimahnya baginda Rasulullah. Walaupun beliau menghadapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak sepemahaman dengan beliau, tapi tetap bersikap baik. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Pak Tiara.
0: Baik Ustazah, antara tawasud dan juga toleransi memang sebenarnya menjadi hal yang cukup penting nih buat kita sebagai umat muslim gitu ya Ustazah ya. Karena kalau karena kalau misalnya kita nih sebagai umat muslim, tadi sempat disinggung sama Ustazah bahwa toleransi di Indonesia itu luar biasa. Saking sangat toleransinya itu gereja sama masjid bisa hadap-hadapan, itu bagaimana ceritanya, kan kasarnya gitu. Kita sudah berhasil menerapkan paling tidak toleransinya seperti apa. Dan buat Abang Po yang ingin bergabung boleh bergabung via WhatsApp 08 12 11 24 928, nanya-nanya tentang tawasud dan juga toleransi. Tapi ini Ustazah, saya pengen tahu deh, ini kan tahun 2026 ya. 2026 itu kita sendiri nih yang ngerasa sebagai warga Jakarta lah paling kagak, itu udah mulai ngerasa masyarakatnya sudah mulai cuek. Maksudnya udah mulai nggak peduli. Beberapa teman-teman AY sering nge-repost atau nge-post kayak, loh kenapa perkumpulan kita harus dibubarkan karena kita berisik, padahal bla bla bla bla bla bla gitu. Jadi tingkat toleransi antara tetangga satu daerah itu sudah mulai berkurang di tengah perkembangan zaman yang semakin masif. Itu gimana Ustazah?
1: Iya. Jadi memang menghadapi gejala apa namanya, sikap-sikap yang di zaman sekarang ini yang sudah banyak yang nafsi-nafsi, sebodoh amat gitu ya.
0: Benar.
1: Lu gue-gue gitu.
0: Benar, benar.
1: Ini harus kita kembalikan lagi nih ke dalam sikap al-iktidal di dalam Al-Qur'an itu surat Al-Maidah ayat 8. Allah menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela kebenaran. Karena dalam hal ini Allah itu menjadi saksi dan pengukur, pengukur yang maha adil. Sehingga kalau udah sikap kayak gini nih, timbulnya apa? Rasa kebencian,
0: Betul.
1: kemudian rasa yang udahlah gak usah ini juga, gue juga kalau misalnya apa, hidup gue juga gak nyusahin lu, itu banyak hal-hal seperti itu keluar ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga toleransinya pun menjadi berkurang. Nah, ini perlu dipupuk sebenarnya dengan banyak-banyak menuntut ilmu ya. Ngajinya harus bener nih kalau kayak gini.
0: Betul,
1: Jadi
0: betul.
1: sikap-sikap ini memang harus berkesinambungan dan berhubungan sangat erat antara tawasud, toleransi, kemudian ada tawazun. Toleransi dalam bahasa agamanya itu kan tasamuh ya.
0: Iya.
1: Saling menghargai perbedaan, saling menghormati orang yang memiliki apa, prinsip-prinsip hidup yang tidak sama tentunya. Karena jelas beda kepala pasti beda
0: Betul.
1: prinsip. Jangankan di luar rumah, di dalam satu rumah aja kita pasti beda, antara suami istri, anak itu pasti beda. Nah, ini perlu memupuk sikap tasamuh atau toleransi. Jadi walaupun begitu, kita juga tidak boleh membenarkan yang salah, oh gitu. Jadi dalam hari ini sikap toleransi atau tasamuh kemudian harus juga bersikap adil dengan yang benar ya benar, yang salah ya salah gitu. Dan juga hal ini akan menimbulkan kita itu berada dalam posisi tawasud, di tengah-tengah. Kita nih nggak memihak kemana-mana, yang
0: Betul.
1: kita pihak adalah pihak keadilan dan kebenaran. Sehingga memang saya rasakan juga di lingkungan rumah ya. Di lingkungan rumah juga seperti itu, tembok-tembok sudah mulai meninggi, sama
0: Betul.
1: tetangga juga udah mulai ini apa namanya,
0: Udah mulai nggak
1: kurang
0: kenal,
1: kenal gitu.
0: betul.
1: Nah,
0: Betul.
1: kalau nggak kita kumpul di satu forum pengajian atau forum seperti pertemuan warga, itu kita nggak kenal sama tetangga.
0: Dan
1: Tapi
0: ini
1: memang dalam hal ini,
0: gimana saja?
1: dalam hal ini kita harus belajar memupuk bahwa ntar kalau misalnya kita maunya hanya mengurusin diri sendiri, emangnya ntar kita mati bisa ke kuburan sendiri kan gitu.
0: Bayangin kita udah diiketin, siapa yang mau ngingetin pocong kita coba?
1: Nah, iya. Jadi balik lagi ke situ, karena kita di dunia ini nggak akan lama, nggak
0: Benar.
1: apa, sementara. Nanti
0: Betul.
1: kita akan disolatin, dimandiin, digotong ke kubur. Nah, itu orang lain ya, ma, itu. Makanya perlu perlu kita pupuk dari sekarang rasa atau sikap-sikap tersebut, sehingga nantinya kita bakalan merasakan bahwa memang kita ini makhluk yang
0: Betul,
1: bersosialisasi.
0: betul.
1: Hablum minallah juga harus kita tegakkan, juga hablum minannasnya harus kita jalankan. Seperti
0: Betul.
1: itu, Mbak Tiara.
0: Nah, ini kan berarti tawasud ini menjadi penjaga supaya toleransi tidak kebablasan gitu nggak sih, Ustazah? Karena
1: Iya, betul.
0: kita boleh bertoleransi, tapi tetap ada batasan yang memang ditentukan dalam agama kita gitu. Sempat baca-baca juga bahwa memang jadi gini, kita meyakini agama kita yang paling baik, yang paling sempurna begitu kan. Tapi jangan gunakan toleransi sebagai dalam tanda kutip mengafirmasi kepercayaan yang lain. Nah, berarti tawasud ini menjaga supaya si toleransinya itu nggak berlebihan. Dan implementasi seperti apa sih Ustazah dalam kehidupan kita sehari-hari?
1: Iya, jadi untuk tawasud ini agar kita nggak bablas gitu ya, tetap kita berpegang teguh kepada agama kita, karena Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu agama Islam, bukan paling benar. Karena kalau kita mengatakan paling benar, maka membenarkan yang lain
0: Betul,
1: gitu.
0: betul, betul, betul.
1: Jadi di sini adalah agama yang benar adalah agama Islam. Sehingga kalaupun ada yang lain, kita nggak perlu menyalahkan mereka. Biarkan itu menjadi pemahaman mereka, prinsip mereka, ideologi mereka. Sehingga sikap kita tentang tetap menghormati mereka dengan keyakinan mereka. Kita tidak usah mengusik-ngusik ibadah mereka. Jadi dalam hal ini kita sikapnya tetap aja menghormati mereka. Ketika mereka mau ibadah silakan, tapi asalkan tidak mengganggu. Kalau misalnya sudah mengganggu itu perlu kita ini juga pertimbangkan. Bisa juga kan kita laporkan ke jalur hukum.
0: Betul.
1: Yang paling rendah dulu deh. Kita kan ada ati Allah wa ati Rasul, ulil amri minkum. Ulil amri yang paling rendah adalah tingkat RT. Misalnya kalau misalnya di lingkungan kita ada seperti di Lubang Buaya itu kan, di kelurahan, di apa lingkungan saya ada satu RW yang itu banyak gerejanya, juga ada masjidnya. Nah itu juga menampakkan atau menunjukkan bahwa kita memang hidupnya toleransi, cuma memang tidak boleh saling mengganggu. Ketika misalnya ada ibadah di masjid yang mengganggu orang-orang agama lain, itu juga harus kita pertimbangkan. Maksudnya ketika mau ibadah ke masjid, itu harus kita, misalnya kayak speaker aja sekarang kan, suara speaker itu di ini,
0: ada peraturannya. Betul. Benar.
1: Nggak boleh mengganggu.
0: Betul,
1: supaya tidak mengganggu ini yang agama lain, juga agama lain yang beribadah kayak di gereja. Satu contoh kemarin juga kan ada masalah yang parkir mobilnya tuh banyak sampai menghalangi jalanan gitu. Nah itu sih sudah alhamdulillah sudah diamankan, sehingga memang di sini perlu rasa saling sebenarnya, kesalingan itu perlu dijaga sebenarnya dalam hal ini. Jadi saling menghormati tanpa mengganggu keyakinan atau akidah atau ideologi masing-masing, saling menghormati, menghargai dalam hal kehidupan di lingkungan itu, jangan saling mengganggu, seperti itu Mbak Tiara.
0: Tapi terbalik lagi Ustazah, semua itu ada batasnya, itulah kenapa ada tawasuf ini yang memang secara tidak langsung membatasi toleransi-toleransi yang nantinya kita lakukan, baik dalam bersosial maupun juga dalam melakukan kegiatan agama. Tapi sebenarnya Ustazah, gimana sih caranya untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban agama sama kehidupan sosial dengan penerapan tawasut ini, Ustazah?
1: Iya, dalam hal menjaga kewajiban agama, kehidupan sosial, jadi Allah sudah kan di dalam ayat Al-Quran itu kan hablum minallah dulu nih. Kata Allah, kalau misalnya kamu ingin memperbaiki hubunganmu dengan manusia atau dengan makhluk, maka perbaiki hubunganmu denganku, kata Allah gitu. Jadi efek dari ibadah kita kepada Allah. Satu contoh gini, kita kan wajib sholat 5 waktu.
0: Betul.
1: Ada hukumnya fardu ain. Nah, apabila sholat 5 waktu kita itu baik, semuanya kita laksanakan dengan cara yang benar, bukan hanya gerakannya, tapi semuanya, semua unsur kita laksanakan dengan benar, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Karena memang tidak bisa diabaikan gitu, kita semua memang makhluk sosial. Nah, paling utama agar kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan sesama itu dengan baik, pergaulan kita baik, hubungan kita dengan manusia baik, adalah perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah.
0: Betul.
1: Perbaiki dulu sholat kita, perbaiki dulu sedekah kita, perbaiki dulu kehambaan kita kepada Allah. Itu nanti Allah yang akan bergerak memperbaiki hubungan kita. Karena apa? Karena ketika kita menjalankan ibadah kewajiban kita dengan Allah itu sudah benar, maka di situ akan muncul seperti dalam satu ayat, yarfa'illahul ladzina amanu. Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman.
0: Betul.
1: Baru beriman aja itu udah belum berikan derajat yang tinggi, apalagi keimanan itu diiringi dengan amaliyah ibadah yang Allah ridho, seperti itu. Nanti sehingga nanti semuanya berefek ke semuanya. Karena ketika kita mendirikan sholat, maka kita akan menjaga hubungan baik dengan manusia, tidak menyakiti, tidak menyinggung, tidak mengganggu, seperti itu.
0: Betul.
1: Ketika kita niat kita menghadap kepada Allah seperti dalam bacaan iftitah, inni wajjahtu wajhiya, kita memhadapkan wajah kita kepada Allah nih dengan penuh senyum, dengan penuh keikhlasan, maka itu juga akan terpancar ketika kita ketemu dengan manusia, dengan teman-teman, saudara, sahabat. Maka kita memancarkan wajah dengan penuh keteduhan, penuh dengan senyum dan kedamaian. Jadi kuncinya itu sih, Mpok Tiara, perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Karena memang ada efek dari ibadah yang kita lakukan. Ketika kita melakukan ibadah dengan benar, maka di dalam lingkungan kita akan diberikan derajat yang tinggi, akan diberikan kemuliaan dan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita melaksanakan ibadah kita dengan penuh kehambaan, dengan penuh tawadu, Allah yang nanti akan menjaga kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia dan dihormati. Bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat pun kita menjadi orang yang dimuliakan.
0: Betul, setuju.
1: Seperti itu, Mbak Tiara.
0: Setuju, Ustazah. Yang paham Ustazah, kita mah setuju aja. Ini ada WhatsApp nih, Ustazah, dari Kong Dani di Kemayoran. Assalamualaikum, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Mertua saya tuh lain keyakinannya. Kami saling toleransi dan selalu mengingatkan akan ibadah masing-masing. Nah, apakah kami boleh mendoakan kepada beliau-beliau yang telah tiada? Jadi mertuanya berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi apakah boleh Kong Dani mendoakan mertuanya dalam setiap doa-doanya atau salat-salatnya gitu, Ustazah?
1: Baik, kalau beda agama, di sini ada jelas perbedaan ya, karena Tuhan kita dengan Tuhan dia berbeda gitu. Anggapan dia, Tuhan dia ya Tuhan dia gitu kan. Sehingga ketika kita mendoakan, dalam hal ini doa kita kayaknya gak nyambung gitu dengan dia.
0: Beda server gitu ya.
1: Kita mendoakan. Iya, beda. Beda apa ya namanya? Ya itu tadi, beda server, beda kalau apa? Provider.
0: Betul, beda provider.
1: Jadi ketika kita doakan dia, ya mungkin sebagai bentuk toleransi aja, bentuk tasamuh kita kepada yang beda, beda agama dengan kita atau beda keyakinan, kita doakan kebaikan-kebaikan itu nggak masalah. Sehingga jika apa kita ketahui itu doanya diterima apa enggak, doanya dikabul apa enggak, ya itu Allahu a'lam bishawab, itu tergantung Allah gitu. Karena doa kita sendiri untuk kita sendiri, kita juga belum tahu itu apakah akan diterima atau akan dikabulkan, kan kita belum tahu.
0: Betul.
1: Itu hak prerogatifnya Allah ya, kalau masalah doa diterima atau tidak gitu. Dalam hal ini memang yang saya tahu bahwa Tuhan kita dan Tuhan dia beda, sehingga doa itu cuma sekedar ini aja, bentuk toleransi aja. Bentuk toleransi, barangkali kalau kita mendoakan dia, kita berkata baik sama dia, dia menjadi senang, menjadi bahagia. Seperti itu kan, membahagiakan orang lain juga. Bener. Ini apa namanya, dianjurkan sama bener. Allah.
0: Benar-benar. Jadi istilahnya kalau mau doain mah monggo silahkan gitu ya. Tapi nanti Allah yang menentukan gitu. Mau kagak nih, nyampe gak nih doanya, istilahnya kan gitu. Tapi yang penting kalau kita udah niatnya baik mah, insya Allah udah diberikan ganjaran yang sesuai juga buat kitanya juga gitu ya, Ustazah ya.
1: Iya, betul.
0: Baik kalau begitu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Ustazah sama Abang Pop pagi hari ini?
1: Iya, baik. Jadi di dalam negara kita yang penuh dengan perbedaan dalam semua hal, berbeda suku, daerah, kemudian adat istiadat, budaya, kemudian beda juga agama di dalam negara kita, maka kita perlu mempertinggi, memperkuat sikap tawasut sehingga kita menjadi orang yang nggak gampang tersinggung, nggak gampang sakit hati dengan semua perbedaan-perbedaan. Dan kita menjadi orang yang lapang dada. Jadi sikap tawasud itu juga akan menimbulkan sikap tawazun atau seimbang dalam segala hal. Sehingga dalam perbuatan, sikap, tingkah laku, amaliah kita menjadi orang yang selalu menjaga prinsip-prinsip. Sehingga prinsip tersebut akan teraplikasi dengan sikap tasamuh atau toleransi, yaitu saling menghargai perbedaan, saling menghormati, dan juga tetap kita memiliki prinsip hidup kita. Seperti mereka agama mereka, kita agama kita, lakum dinukum waliyadin, itu tetap terjaga. Dan kita menjadi orang yang selalu dimuliakan, dihormati, dan menjadi orang yang selalu menjaga marwah diri kita sendiri dan keluarga kita. Demikian Mpok Tiara yang dapat saya sampaikan.
0: Baiklah kalau begitu, Ustazah, terima kasih banyak kalau sudah memberikan penjelasan tentang tawasud ini. Karena saya baru tahu tawasud itu artinya apa. Konsepnya mungkin kita sudah melaksanakannya sehari-hari secara tidak sengaja, secara tidak langsung, tapi artinya ternyata tuh di tengah-tengah gitu ya. Tapi emang paling gak enak kan di tengah-tengah pagi di antara dia dan dia yang tidak memilih aku ya Ustazah ya.
1: Iya.
0: Ustazah terima kasih banyak
1: antara
0: Ustazah.
1: Antara aku dan kau.
0: Antara aku dan kau ya kan. Nanti daripada lebih mundur lagi antara Anyer dan Jakarta tuh.
1: Nah, jalan-jalan.
0: Ayo, boleh. Ustazah terima kasih banyak, selamat beraktivitas pagi hari ini Ustazah ya. Sampai ketemu lagi Ustazah.
1: Insyaallah.
0: Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Makam Mbah Priok Koja, Jakarta Utara. Di Pelabuhan Tanjung Priok Koja, Jakarta Utara, terdapat sebuah tempat yang dihormati dan disebut-sebut sebagai makam keramat oleh masyarakat sekitar. Makam ini adalah makam Mbah Priok yang pernah menjadi sorotan ketika Pemprov DKI Jakarta berencana menggusurnya. Namun, masyarakat setempat dengan teguh mempertahankan makam ini menyebabkan gagalnya rencana tersebut setelah terjadi bentrokan. Nama sebenarnya Mbah Priok adalah Al-Imam Al-Arif Billah Syahidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Hussein Asy-Syafi'i Sunira. Beliau adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di Batavia pada abad ke-18. Bersama dengan Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad, Habib Hasan berlayar menuju Batavia dalam sebuah misi dakwah Islam yang penuh liku-liku. Perjalanan mereka penuh tantangan, seperti dihadang oleh armada Belanda yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Meskipun berhasil melewati kejaran Belanda, kapal yang membawa dua ulama ini ditabrak oleh ombak besar. Semua perlengkapan di kapal hanyut oleh gelombang ganas. Warga setempat menemukan Habib Hasan dalam keadaan meninggal, sementara Habib Ali masih hidup. Di samping keduanya, terdapat periuk dan sebuah dayung. Dayung tersebut kemudian ditancapkan sebagai nisan di makam Habib Hasan. Seiring berjalannya waktu, di sekitar nisan tersebut tumbuh pohon tanjung yang semakin berkembang. Sementara itu, periuk yang semula berada di sisi makam perlahan bergeser ke tengah laut. Konon, setiap 3 hingga 4 tahun, periuk tersebut muncul di lautan dengan ukuran yang semakin membesar. Dari peristiwa menakjubkan ini, muncullah nama Tanjung Priok yang kemudian dilekatkan pada kawasan utara Jakarta. Sejak saat itu, makam Mbah Priok menjadi tidak hanya sebagai tempat bersejarah, tetapi juga menjadi saksi bisu dari petualangan spiritual dan keajaiban yang menghiasi kawasan pelabuhan ini. Sebuah kisah yang melibatkan perjuangan, ketangguhan, dan keajaiban alam yang melekat erat dalam jejak sejarah Tanjung Priok.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. 1. Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah jika kuat melakukan perjalanan. 5. Puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Kabar Brite jam 6.
1: Abang Po, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara, menginformasikan Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang efisiensi energi dan air kepada 146 unit dan instansi pemerintah serta badan usaha swasta pada Selasa kemarin. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, mengatakan sosialisasi ini untuk mendorong penerapan penghematan energi dan air menjadi budaya bersama. Kepala Bidang Energi Dinas Naker Transgi Jakarta, Ulin Nuha, menjelaskan aturan ini juga mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca dan menuju net zero emission 2050. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Naker Transgi Jakarta Utara, Novar Dinaryanti, mengatakan kegiatan tersebut turut membahas audit energi dan evaluasi penggunaan energi di gedung pemerintah. Beralih ke berita yang lain, Mawatu di Labuan Bajo akan menggelar soft opening pada 16 Oktober mendatang. Head of Strategic Marketing Fasanta Group, Jonathan Budiman, mengatakan lebih dari 50 tenan mulai mempersiapkan operasional. Dan tenan tersebut terdiri dari usaha kuliner, fashion, produk lokal, wellness, hingga layanan pendukung wisata. Kehadiran Mawatu diharapkan menambah pilihan aktivitas wisata darat bagi wisatawan di Labuan Bajo. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bang Poncang Cinyak Babe ya. Ketemu lagi nih bareng ayo Bang Noel dan juga Pok Tiara nih. Cuman Pok Tiara lagi ada tugas kewajiban yang perlu diselesaikan nih katanya ya. Jadi ntar menyusul dia. Oke deh Abang Pok ya. Yang penting di pagi hari ini ayo sama Pok Tiara bakal menemani Abang Pok di Kabar Jakarta menanti menjelang jam 10 pagi tentunya. Dan buat Abang Pok yang mungkin hari ini lagi OTW buat berangkat kerja gitu ya, tetap hati-hati untuk berangkat kerjanya ya. Yang penting selamat gitu sampai tempat kerja dan melaksanakan kewajibannya. Dan buat Abang Po yang hari Rabu ini mungkin lagi santai-santai dan emang dapat jadwal liburnya hari ini, selamat deh ya, selamat beristirahat, selamat santai-santai di rumah gitu barangkali ya, sambil dengerin Prompat tentunya. Oke deh Abang Po ya, di Jakarta ini emang kabarnya ya begini-begini aja ya. Macet tetap melanda, perbaikan jalan masih terjadi di sana sini, galian-galian juga masih belum kelar. Tapi yang satu yang masih mungkin agak berkurang dikit kali ya, bukan berkurang, udah gak ada kali ya di belakangan ini, banjir. Karena emang gak ada hujan, ya gimana mau banjir gitu kan. Jadi kalau kita berharap ya Bang Po ya, di Jakarta nih banjir gak akan ada. Ibaratnya kalau lagi hujan pun gitu ya, semoga sih kagak ada banjir yang melanda gitu. Harapannya seperti itu, karena perbaikan dari galian-galian yang semoga bisa mengurangi intensitas dari air yang mengendap gitu di area Jakarta yang biasanya terlanda banjir gitu ya. Dan kalau ngomongin soal mungkin kita ngebahas-bahas tema-tema gitu ya, di pagi hari ini kita bakal ngobrolin buat Abang Po nih ya, yang barangkali pengen bergabung gitu boleh banget ya. Pagi ini kita bakal ngobrolin soal Hari Podcast Internasional, karena di tanggal 30 September ini diperingati sebagai Hari Podcast Internasional atau International Podcast Day. Peringatan ini tuh bertujuan untuk mempromosikan media podcast yang berkembang terutama di seluruh dunia gitu ya. Apalagi platform digital sekarang kan semakin berkembang juga. Dan awalnya podcast ini adalah rekaman audio digital dari program bergaya radio. Jadi dihidupkan kembali nih obrolan-obrolan yang mungkin zaman dulu jadi favorit dari para pendengar gitu kan ya. Dan sekarang belakangan di platform digital juga, di YouTube, di Instagram, di TikTok, terus ada juga mungkin di platform-platform yang lain yang juga menggaungkan kembali yang namanya podcast gitu ya, karena rame dan banyak peminatnya. Nah kalau Abang Po nih mungkin banyak juga yang dengerin yang namanya podcast gitu ya, atau obrolan yang membawakan topik-topik menarik tentunya ya. Kalau Abang Po sendiri nih, kira-kira tema obrolan ataupun pembahasan ataupun topik seperti apa sih yang Abang Po suka dan Abang Po sering ikuti? Misalnya nih kayak

0: tema ataupun topiknya tuh ngebahas tentang kayak horor misalnya ya, atau mungkin ngebahas soal konspirasi barangkali ya, kan podcast-podcast tuh paling demen kalau lagi ngomongin soal konspirasi, karena kita bisa beropini, bisa berpendapat, dan bisa berpikiran liar gitu ya, karena yang namanya konspirasi gak ada yang benar, gak ada yang salah kan ya. Atau mungkin ya obrolan-obrolan tentang pendidikan, tentang kesehatan, atau mungkin tentang ilmu-ilmu wawasan umum gitu ya. Banyak banget podcast-podcast dengan topik-topik yang menarik. Nah, kalau Abang Po nih kira-kira yang menarik buat Abang Po tuh ketika podcast dengerin tentang topik apa? Boleh diceritain di mari bareng Ayah dan juga Po Tiara di Kabar Jakarta. Langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau ke telepon studio di 0213504510. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia. Bukan gitu Ji, tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata, cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Rom 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Propat FM Suara Budaya Jakarta, masih di Kabar Jakarta Bang Po ya, dan masih ngebahas soal podcast nih Bang Po. Kan sekarang podcast banyak banget macam-macamnya, terutama di YouTube tuh. Kalau dulu mungkin podcast hanya didengarkan melalui audio, tapi sekarang juga ada visualnya juga melalui YouTube ataupun kanal sosial media yang lain juga udah banyak banget. Dan tentu aja topiknya gak cuma itu-itu aja, tergantung kita pengen nonton topiknya apa, itu udah ada semua di platform-platform tersebut gitu ya, dan macam-macam. Nah kalau Abang Po kira-kira lebih demen dengerin podcast ataupun obrolan tuh tentang apa sih topiknya, tentang pendidikan, kesehatan, atau mungkin tentang politik, konspirasi dan sebagainya, macam-macam. Kalau Abang Pol lebih demen yang mana? Langsung aja di 0812-1124-928 atau di 0213504510 ya Bang Pol ya. Ditunggu, dan kita udah terhubung nih di telepon studio kita. Ada siapa nih? Assalamualaikum, selamat pagi, Kabar Jakarta.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Kabar Jakarta. Bang Noel, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
2: Sebelahnya, simponya belum kelar nih.
1: Simponya lagi ada tugas ini dadakan tadi. Iya, ya, kita tunggu aja ntar bergabung.
2: Kita tunggu aja nanti.
1: Betul.
2: Persiapan terbang. Nah, on air kapan?
1: Betul, depan, gitu ya. Lagi menyiapkan sayap buat terbang.
2: Oh iya, menyiapkan.
1: Okay,
2: yang penting menyiapkan itu ada barangnya, daripada yang zaman dulu dia dari akhirnya ketinggalan jadi di bumi deh.
1: Gitu. Ketinggalan sayapnya. Enggak, gitu ya.
2: Sayapnya, oke.
1: Okay. Oke deh. Gimana, Mas Bayu, kita lagi ngomongin soal podcast nih. Kalau Mas Bayu suka dengerin podcast gak sih?
2: Banget. Tapi sebelum banget, ya? Ada hari podcast internasional, hari... Mm-hmm. Satu lagi adalah Spotify, apa namanya?
1: Apa tuh?
2: Selain podcast ada
1: hari
2: Spotify.
1: Nah, Spotify.
2: Nanti ada hari Spotify-nya lagi, jangan.
1: Masing-masing
2: platform ada.
1: Masing-masing okay. Platform ada.
2: Nah, kalau lebih ke yang keseharian, yang nyantai aja Bang gitu.
1: Contohnya apa tuh?
2: Sepatu tersi yang humanis.
1: Huh?
2: Apa ya namanya?
1: Ngobrolin tentang apa itu?
2: Motivasi,
1: okay.
2: Ya beberapa tokoh publik yang mungkin nggak berat-berat banget, receh aja harian, tapi ayah nggak lupa tuh kalau didefinisin yang apa aja contohnya, tapi mungkin nanti kalau sambil kita ngobrol ini keingetan apa gitu.
1: Siap. Biasanya kalau Mas Bayu berarti lebih ke yang ringan-ringan aja, keseharian gitu ya, ngobrol-ngobrol.
2: Bukan topik. Yang berat itu tadi, enggak. Hari-hari di lapangan, di offer udah berat masih podcast yang berat lagi.
1: Bikin pusing gitu ya.
2: Ya, sama ayah menghindari banget yang ini masih real apa generate AI. Bisa dimengerti ya Bang ya.
1: Oke, biasanya ada tuh yang
2: udah mulai kelihatannya barang benar. Nah, ayo ngeri kayak zaman dulu apa yang dibungkus kelihatannya 100% ini, enggak taunya 7 materinya, kontennya masih relate sama kehidupan manusia. Kelihatannya kayaknya benar tapi sebenarnya 75%-nya udah generate gitu.
1: Okay.
2: Jadi kan fungsi edukasinya nanti jadi bias ya gitu.
1: Iya benar. Kan banyak juga tuh di sosial media, Instagram ataupun TikTok kan banyak yang potongan-potongan juga tuh, bukan berdasarkan dari
2: gitu ya,
1: channel aslinya.
2: Di
1: nah, kayak gitu tuh yang kadang bikin kita juga takut kalau ini tuh misinformasi, dibuatnya pakai AI gitu, suaranya mirip, wajahnya
2: kalau
1: mirip.
2: Kalau yang potongan gitu potongannya memang asli, tapi karena enggak dilihat dari ujung awalnya di ujung akhir jadi miskom, mispropesi persepsi kepada audiensnya.
1: Jadi penggiringan opini gitu ya.
2: Betul. Okay. Walaupun dia maksudnya main-main. Jadi kan si personal ini tadinya waktu yang kita lihat utuhnya itu maksudnya begini, dan itu bisa hasilnya bertolak 180 derajat pengertiannya.
1: Benar.
2: Yang diambil cuman klip itunya aja sehingga orang persepsinya jadi itu. Kalau yang dilihat hanya yang sekian second memang iya, tapi kan ada awal dan akhirnya. Nah, awal akhirnya nggak dilihat.
1: Iya, kita harus melihat selengkapnya ya, dari menit awal sampai akhir gitu ya.
2: Betul. Harus melihat yang podcast aslinya begitu kalau saya. Jadi kesian dua-duanya, baik yang si narasumbernya kemudian jadi terkena framing itu, sementara para viewernya jadi salah paham. Kirain itu, nggak taunya kalau aslinya mah nggak begitu.
1: Iya,
2: bertolak 180 derajat bisa kayak gitu ya Bang.
1: Okay.
2: Nah, mungkin niatan yang buat lucu-lucuan, tapi jadi miskom penggiringan framing yang berbeda.
1: Oke, okay. Nah kita juga mau nanya nih ke Mas Bayu. Kan sebenarnya podcast ini mungkin zaman dulu belum terkenal istilah podcast ya, hanya mungkin terdengar di radio segmen ini. ini, segmen ini, tentang obrolan ini gitu ya. Kalau Mas Bayu sendiri lebih menikmati podcast itu ada visualnya atau hanya audio saja lebih demen gitu?
2: Dua-duanya sih Bang. Cuman kalau biasanya kalau yang konsepnya talk show kemudian cuma ngeliat dari angle ini, angle itu sama editor gitu ya, akhirnya nggak terlalu ngefek, malah bagus buat sambil kerja. Yang penting kan jadi konten materi audionya ya kan, karena visualnya cuman begitu aja, apalaginya nggak hostnya, nggak narsumnya, lempeng aja mukanya. Kalau yang agak interaktif sedikit agak mendingan tuh, ada lucunya, ada rebahan di mejanya kalau dia ada meja karena saking lucunya nggak tahan geli gitu si narsumnya, misalkan agak lumayan ada enak sedep di
1: pandang
2: visualnya
1: gitu ya.
2: Tapi kalau kan ada juga tipe yang sebenarnya kontennya oke, tapi mau diambil dari angle mana tuh on camnya udah
1: agak ini ya, agak kurang gitu ya, kalau
2: pan in pan outnya begitu aja ya, akhirnya lumayan disambi, kalau ibaratnya kalau ibu-ibu sambil gosok, sambil nyuci, sambil masak,
1: benar-benar
2: mau lu dari manapun begitu aja, mana lagi tren beberapa itu backgroundnya itu hitam aja ceritanya biar dia fokus objeknya gitu ya,
1: seolah-olah emang lagi di dalam studio yang lagi serius gitu obrolannya gitu ya.
2: Sebenarnya bahkan materinya receh harian, tapi konsepnya kurang enak. Sama ada lagi satu yang udah berniat banget edukasi masyarakat, keren sih. Nah, selalu di bawahnya itu komennya tambahan, misalnya karena beliaunya juga newbie di bidang ini, kontennya udah oke banget di masyarakat keseharian, tapi kemudian konsep bahwa di belakang untuk visual itu kan perlu biar nggak tabrak warna ya kan, background sama narsumnya sama orangnya,
1: supaya
2: gitu
1: lebih enak dilihatnya lah ya.
2: Backgroundnya rame juga lah, jadi kan kelihatan cuma pala doang yang ngomong gitu kan.
1: Fokusnya kepecah tapi, gitu kita ya.
2: Itu tapi bagus. Jangan udah materinya juga orang sebel, nggak pengen dengerin, tapi kalau atau materinya B aja, biasa aja, tapi materinya oke, cuman karena beliaunya ini tim apa-apanya masih diedit sendiri. Sehingga itunya masih, tapi perlahan-lahan memperbaiki diri, nggak ada yang sempurna juga. Kadang-kadang ya yang menarik lagi, ada tokohnya yang kunjungan di berbagai podcast orang, itu menarik, tapi dia punya sendiri juga gitu kan, itu menarik. Selain urusan lagi promo film misalnya, promo itu lain lagi ya, tapi kelihatan yang tadinya adem ayem kenapa tiba-tiba nongol, oh iya karena dia lagi bawa brand, atau yang alus-alus lagi, alus banget, smooth banget, nggak kelihatan kalau dia lagi ngebawa brand atau jualan gitu.
1: Tapi emang lagi keliling aja ke podcast-podcast sambil pelan-pelan
2: pesan,
1: masukin
2: kontennya
1: dia
2: itu,
1: gitu
2: itu
1: ya.
2: Juga menarik tuh. Yang penting buat saya sih kontennya dari second pertama, detik pertama saya terasa ini kedepannya mau ini atau ada beberapa kalau netizen tuh kemudian liatnya di skip aja pas ambil poin-poin yang
1: sekian-sekiannya
2: yang fungsi yang lainnya kok datar, jadi datar isi gitu kan, lain sih kadang-kadang cuma di tengah di mana gitu ya. Nah itu juga tapi banyak yang ayah udah mulai screening aja kalau yang terlalu cuma sekedar, apalagi tadi yang bombastis.
1: Iya, tergantung selera kita ya, punya preferensi masing-masing gitu kalau untuk
2: betul
1: podcast.
2: Gak semata-mata untuk sekedar healing, melepaskan kepenatan, enggak, karena buat saya juga itu harus ada menambah sesuatu buat
1: ada
2: kita,
1: harus ada isinya kan lah ya, minimal enggak yang cuma ngobrol ngalor ngidul enggak jelas gitu ya. Oke.
2: Sampai ngegantung. Oh iya, satu menarik lagi juga dengan tidak menyebut tokohnya adalah saking asiknya antara narsumnya juga storyteller juga, storytellingnya si hostnya juga, saking asiknya berdua, bukan tiktokan.
1: Tapi saling cerita sendiri-sendiri. Iya, benar.
2: Atau asik motong. Ini kita mau dengerin satu paragraf, dua paragraf, dia potong di brand. Komennya isinya keluhan semua sama hostnya, kok dipotong mulu. Memang lu memang bidang lu, tapi dengerin biar habis dulu sehingga sesuai tema.
1: Betul.
2: Ini lagi saran membangun, nggak kritik, saran membangun. Belum mudah-mudahan udah denger. Jadi yuk bedakan antara Anda yang jadi narsumnya sama Anda jadi hostnya.
1: Siap.
2: Kita
1: itu
2: dengerkan
1: dia
2: cerita si narsumnya.
1: Siap. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Bayu buat sharingnya pagi hari ini ya. Aktivitas mau ngapain nih hari ini? Kerja atau lagi libur ini?
2: Beberes dulu, nanti udah agak banyak yang pada buka, maksudnya ini apa apa sarapan pagi.
1: Sarapan pagi, oke siap.
2: Jadi ada pertanyaan sama Bang Pong. Jadi kalau sarapannya belum matang-matang, belum jalan-jalan, iya
1: lah. Utamakan sarapan pokoknya.
2: Problemnya kan ada yang airnya harus mendidih dulu, ya kan. Okay. Itu apa-apanya udah komplit, giliran. Ya setengah jam lagi Pak, kenapa? Ini belum mendidih. Hampir saya mau bilang udah deh separuh-separuh mendidih nggak apa-apa, yang penting nggak sakit perut gitu kan.
1: Iya iya iya.
2: Gitu aja sih.
1: Siap.
2: Bang.
1: Oke.
2: Ya, makasih banyak.
1: Pokoknya lancar buat hari
2: salam
1: ini ya.
2: Sama Pok Tiara nanti.
1: Siap.
2: Selamat siaran dan Abang Pok semua selamat beraktivitas masing-masing.
1: Oke. Siap. Terima kasih banyak Mas Bayu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mas Bayu. Di Cibubur ya Bang Po ya. Lebih demen podcast yang harian aja, yang topiknya tuh gak terlalu berat gitu ya. Tapi emang sih buat nemenin kegiatan ataupun nemenin lagi aktivitas di rumah ya, entah itu mungkin aktivitas bersih-bersih rumah, lagi nemenin anak, atau mungkin lagi apa namanya, lagi ya lagi santai aja lah ya. Emang topik harian, topik yang santai-santai gitu jadi temen kita buat biar gak terlalu sepi rumahnya ya. Oke deh, di WhatsApp sudah terhubung juga nih sama Kong Dani Komarudin di Kemayoran. Selamat pagi Kong Dani.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani sehat ya?
3: Insya Allah dalam keadaan sehat-sehat gitu.
1: Alhamdulillah. Oke deh Kong Dani, kita lagi ngobrolin soal podcast nih karena memperingati Hari Podcast Internasional. Kalau Kong Deni sering nggak sih dengerin podcast ataupun mungkin menyimak obrolan-obrolan melalui audio ataupun visual melalui sosial media atau YouTube mungkin? Kalau Kong Deni sering nggak?
3: Ya kadang-kadang lah. Sering sih enggak, tapi ya kadang-kadang.
1: Kalau yang didemenin topiknya gitu. Apa yang paling sering dicari gitu?
3: Kalau untuk saya barangkali topiknya itu mengenai hubungan manusia lah gitu ya.
1: Hubungan
3: jadi
1: manusia.
3: Jadi kalau istilah ya hubungan antara manusia, jadi sosial budaya manusia. Jadi bagaimana kita bersama manusia, kemudian bagaimana kita dalam sehari-hari menjalani kehidupan bertetangga, bersosialisasi di kantor, kemudian bersosialisasi di umum, misalnya seperti di pasar, di mall dan sebagainya. Jadi ya kita kadang-kadang kan lupa ada etika-etika yang tidak tertulis atau persyaratan-persyaratan yang wajib kita taati yang tidak tertulis. Jadi merupakan etika kehidupan kita seperti itu.
1: Oke, gitu, biar ada misalnya. Kita ada pandangan juga, walaupun mungkin kita kadang menganggap hal itu biasa atau mungkin hal itu tidak masalah, tapi ternyata orang lain berpandangan hal tersebut tuh di etika ternyata begini loh, begitu ya. Jadi di podcast itu nambah ilmu baru juga ya, Kong Dani ya.
3: Iya. Dan ini biasanya kan akan timbul masalah kalau kita lain daerah, lain bahasa, lain budaya.
1: Betul, betul.
3: Jadi,
1: iya.
3: Kita harus berpandangan lebih luas atau lebih banyak tolerannya dalam hal ini, saya kira seperti itu.
1: Oke, berarti kalau podcast Kong Dani lebih
3: tahu belum tahu kebiasaan dan budaya saudara kita, maka kita tidak bisa langsung mengecap oh ini kok begini, tidak, tapi harus kita dalami dulu sebetulnya seperti apa budaya yang biasa dilakukan oleh saudara-saudara kita di wilayah lain atau suku bangsa lainnya gitu di NKRI ini. Seperti itu saya kira.
1: Betul, betul.
3: Bang Noel.
1: Siap. Kalau Kong Dani sendiri biasanya ngelihat podcast atau mendengarkan podcast itu melalui apa platformnya?
3: Yang jelas saya mungkin kan ada juga misalnya di siaran-siaran radio swasta, kemudian juga di TV, TV-TV swasta. Kemudian ya kadang-kadang kita baca di YouTube dan medsos yang lainnya yang saya biasanya saya sukai lah seperti itu gitu.
1: Oke, berarti melalui berbagai platform lah ya yang kebetulan lagi muter hal tersebut didengerin gitu ya, Kong Dani ya. Oke, siap. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Kong Dani buat sharingnya pagi hari ini. Semoga lancar hari ini kegiatannya ya.
3: Siap. Selamat menjalankan tugas. Siap. Mudah-mudahan lancar dan menjalankan tugas sampai terakhir
1: Amin. Amin. Oke deh.
3: Sehat.
1: Amin. Sehat-sehat juga buat Kong Dani ya. Terima kasih banyak Kong Dani.
3: Terima kasih.
1: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kong Dani di Kemayoran ya Bang Poy ya. Kalau kita ngomongin soal podcast, memang paling tidak ada sesuatu yang kita ambil dari tersebut, apa podcast tersebut gitu ya, biar nggak terlalu cuman obrolan yang ngalor ngidul. Jadi tetap ada ilmu. Seperti tadi Kong Dani lebih demen ngedengerin podcast tentang hubungan antar manusia gitu ya, seperti etika atau norma atau mungkin kebiasaan di tempat lain gitu ya. Kita harus belajar juga dan tidak asal ngejudge gitu. Oke deh, buat Abang Po masih ditunggu, yang belum bergabung silahkan bergabung. Kita bakal temenin Abang Po sampai nanti menjelang jam 10 pagi tentunya di Kabar Jakarta. Langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Din, lu bakar sampah asapnya nyebar ke rumah orang, jadi ganggu aja.
1: Eh Pak RT, kagetin aja Pak RT. Ya abis gimana Pak RT, kalau kagak dibakar sampahnya ntar numpuk dong.
0: Nah tuh makanya gini deh, lu bisa bikin kompos gak?
1: Bisa.
0: Ah, gak usah bakar-bakar, itu sampahnya ya bisa jadi pupuk buat tanaman ini. Gampang kok, lu pisahin ya sampah organik kayak daun, sisa sayur, terus campur sama tanah biar jadi kompos alami. Sampahnya habis, tanaman juga subur.
1: Oh gitu ya Pak RT.
0: Sekalian jadi solusi sampah berkurang, lingkungan juga lebih sehat.
1: Wah makasih banget ya Pak RT atas sarannya nih. Ntar Udin coba dah bikin kompos ya.
0: Gitu dong, kita jaga bareng-bareng kebersihan lingkungan kita.
2: Eh Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono mpok.
2: Sono mana Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono no.
2: Ih abang udah dimari aja.
3: Lah ada apa?
2: Ih dimari Bang, dimari enak nih Bang.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta Bang Po, dan masih ngomongin soal podcast. Kira-kira kalau Abang Po nih demen topik podcast tuh yang gimana? Kalau saya sih jujur lebih senang podcast yang menghibur gitu ya, bukan yang podcast mengenai politik atau mengenai apa namanya yang serius-serius, yang berat-berat, yang bintang tamunya dari kalangan orang-orang penting kayaknya berat banget gitu ya. Kita lebih senang ngomongin soal mungkin isu-isu terkini, atau mungkin lagi rame tentang apa di luar negeri, atau mungkin mengenai kisah-kisah zaman dulu gitu ya, atau horor gitu. Barangkali itu masih demen lah buat hiburan, sambil mungkin sebelum tidur gitu kan ya, di setel, diputer, HP-nya ditaro, sambil ada suara-suaranya biar kita tidurnya tuh bisa lebih cepet gitu. Harapannya sih gitu ya. Cuman kalau topiknya menarik ya kita nonton aja, gak tidur. Nah kalau Abang Po lebih demen topik yang seperti apa nih? Kita baca WhatsApp terlebih dahulu. Ada dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, Tambora. Selamat pagi Bang Noel, Pak Tiara, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kalau saya senang dengerin podcast tentang kesehatan. Sejak masih muda saya sering ikut penataran tentang kesehatan, tentang pencegahan dan gejala-gejala penyakit dan pengobatannya. Jadi kalau ada penyakit kita dapat mengetahui dan cepat-cepat berobat supaya cepat sembuh. Begitu aja Bang Noel dan Pak Tiara. Salam-salam buat Pak Bayu, Kak Kungjo, sama Yang Uti, Bu Igati, Bu Dindin, Ibu Eti, kemudian Pak Tupar dan Ibu Pak Haris, Ibu Mukimin, dan semuanya aja. Selamat pagi. Terima kasih Bang Noel, Pak Tiara, tugas sampai tuntas. Siap, terima kasih Bu Titi. Dan juga memang kalau kita ngomongin soal kesehatan ini ya, apalagi di sosial media, emang kita ingetin lagi nih buat Abang Po ya, terutama yang lagi demennya mengenai topik kesehatan. Karena gak sedikit juga di sosial media tuh banyak pembahasan-pembahasan yang dibahasnya tuh justru bukan dari ahli kesehatan ataupun dokter gitu ya. Banyak juga yang ibaratnya kayak suka ngegoreng topik-topik ataupun isu kesehatan yang mungkin lagi rame dibahas. Kayak mungkin waktu zaman COVID lah, itu kan banyak banget konten kreator ataupun podcaster yang suka ngebahas hal tersebut bukan sama ahlinya. Nah itu juga kita kudu filter lagi ya Bang Po ya, jangan sampai semua didengerin akhirnya kita parno sendiri cari informasi dari situs ataupun dari podcast yang emang kredibel gitu ya, yang emang yang ngomong tuh punya kompetensi di bidangnya, di bidang kesehatan. Jadi jangan semuanya asal kita dengerin, kita apa namanya, kita praktekin gitu ya, takutnya nanti itu malah jadi bumerang buat kita sendiri. Bukannya kita apa namanya, bukannya kita makin membaik, makin sehat gitu ya, malah kadang kalau kita nggak sesuai sama apa yang kondisi tubuh kita dengan saran orang dari sosial media tersebut, itu justru malah jadi masalah kedepannya gitu ya. Lebih baik kalau kita punya dokter di dokter umum gitu ya, lebih baik kita konsultasi aja ke dokter kalau emang punya masalah kesehatan. Itu jauh lebih aman dan jauh lebih terpercaya daripada kita. Karena kan kalau di sosial media ya, walaupun dokter, mereka juga pembahasannya secara umum. Mereka nggak tahu mengenai kondisi tubuh kita spesifiknya seperti apa. Jadi ya lebih baik memang konsultasi ke dokter langsung. Tapi nggak ada salahnya memang menambah pengetahuan tentang kesehatan, dan itu sah-sah aja buat pengetahuan kita. Cuman kalau memang terjadi masalah kesehatan, lebih baik konsultasinya ke dokter yang kita biasa konsultasi gitu. Terus ada lagi nih, oh ya, terima kasih buat Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora. Ada lagi dari Pak Budi Prayetno di Cilebut Timur. Kabar Jakarta, Bang Noel, Pak Tiara, assalamualaikum. Ayah paling suka topik politik, apalagi di negeri ini lagi gak baik-baik aja. Tambah seru ngelihat orang saling serang, saling tuduh sebagai penyebab berantakannya suasana di negeri ini. Begitu aja Bang Noel, Pak Tiara, terima kasih. Oke deh, jangan lupa sarapan untuk jaga kesehatan. Siap, terima kasih Pak Budi Prayetno. Topik politik tuh emang kadang seru Abang Po ya. Kita ngelihat para pakar politik, para pemangku kebijakan saling beradu argumen, apalagi di TV itu kan kadang dipertemukan ya, yang antara yang pro pemerintah dan juga pro dari atau kontra dari pemerintah, dipertemukan, berdebatlah di situ. Emang kadang suka seru dan juga kita ngelihat saling serang mana yang benar mana yang salah kita juga gak tahu, kita nikmatin aja pertunjukan ataupun obrolan dari para ini ya pengamat politik dan juga yang membahas tentang politik gitu. Tapi cuman kalau buat saya sih politik kayaknya terlalu berat gitu ya buat ditonton sebagai hiburan. Mungkin kalau politik emang cocoknya buat yang demen-demen aja buat ngikutin apa sih isu politik terkini gitu ya. Tapi emang kita juga tetap kudu update gitu mengenai kondisi politik dan juga kondisi negeri ini sedang baik-baik saja atau tidak gitu ya. Jangan sampai kita gak tahu apa-apa tiba-tiba kita terkena dampaknya gitu kan ya. Oke deh, siap, terima kasih banyak Pak Budi Prayitno. Dan tentu aja masih ditunggu Bang Po ya di Kabar Jakarta pagi hari ini. Kita masih bakal ngobrol lagi nanti, tapi setelah ini kita bakal kabar berita terlebih dahulu. Jadi pokoknya masih ditunggu Abang Po mengenai topik pagi hari ini tentang podcast. Kira-kira kalau Abang Po lebih demen podcast dengan topik apa?
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Abang, ini es degannya beda, Bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie, jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Berita jam 7.
1: Abangpo Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Utara menggelar September Festival Sehat 2026 di Plaza Barat Kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Selasa kemarin. Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, mengatakan kegiatan ini memadukan edukasi gemar makan ikan, pencegahan rabies, pelatihan pengolahan hasil pertanian, dan promosi produk UKM. Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Utara, Novi Christine Palit, mengatakan layanan sterilisasi gratis juga diberikan untuk 250 kucing serta melibatkan 22 pelaku usaha binaan Jakpreneur. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan, kesehatan hewan, dan ekonomi masyarakat.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Klaten dan pemerintah Kabupaten Sleman menandatangani kerjasama pembayaran PBJT, jasa kesenian dan hiburan di kawasan Candi Prambanan. Bupati Klaten, H. Menang Wajar Ismoyo pada Senin lalu, mengatakan kerjasama tersebut menjadi upaya mengelola Candi Prambanan secara bersama. Kesepakatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat di Klaten dan Sleman, serta kedua pemerintah daerah juga mendorong kolaborasi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Candi Prambanan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 8.